Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026. Kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

kita semua. Tara, tara, tara.

Aku YB John Anakilus Adun N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak Siti supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesihatan khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai dek semua bala kita menyambut gawai sama ada da Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai dek semua. Tara. Terima kasih.

0: KK Punet anak sihat sekapang punau ringgin selamat anugawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumna musim gawai kumtiak bara penduduk atau mana-mana dayak lah kamu ingin nyambut gawai jaga keselamatannya kumna rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami ketua biro wanita sekampung punau ku ingin selamat nugawai yang so perang berata diti yang tak kapong juga jadi harap so perang ta nakit nyelamat nugawai ta nga senang atin nga senang asong ta kamu no nuak kamu no ngabang dosa driving lah ataupun no da dengan no gati do driving saya tak selamat.

Okey, kita masih lagi bersama dengan Wife Family. Saya memikatkan muhas dengan dedek puan di kaki-kaki dan pagi ini. Ingat apa tu di ke Kampung Anak Rais, daki di Kampung Anak Rais dan nu iti dua dang tiap pagi. Ni anu beranum, dua-dua anu beranum bagi ngatur Kampung Anak Rais Harvest Festival 2020 taja sen pukul peri pagi tia negara pukul semua singarom selama dua onu bijut-jut program iti ogi abungatur dua boga masam aktiviti antara ogi demonstrasi gong ogi show house sen nyaa ataupun pingabang-pingabang de neg dua ogi ga daing sangen bitaning daing sangen 2020 de ogi abungatur ya selama dua onu ni anu beranum dua onu beranum pukul peri pagi negara pukul semua singarom yang tak pendekang program ini The Kampung Anak Rais.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Okey, ingat masih lagi bersama dengan dan segmen Mekat Kemuhas dan Jab Beda Kota IT. Adi nak ingat dengan ngajit perutusan gawai. So, yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Haji Abdul Rahman, Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya, semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okay, lagu mi berlagu ada pada Jason Boson. Aduh, penyanyi-penyanyi The Boken lagu gawai. Jaga pali cuti gawai. Kita tiada pali cuti gawai. Ataupun demam lagi kerja. Ada je dia lagu ini. Ni pun selamat di gawai ini. Saya telah dengan nyamut dan anuiti dan sawat 2020. Nang so tua ada pagu-pagu sijak. Moga rezeki. Sentiasa sihat. Dan iti bahagia. Dua rawangi kan ya.

Ya lagu dasar Lisa Lilian dan Tomaragu Jaget Pali Cuti Gawi ya. Ya ha, okay, ini ada dek misi sama arah tu kerja. Okay, ini dia ada penuh ngambang nakit penuh ada orang materia enangnya saya kawal ke nunu ke te go head saja Pak Sumunu harap nang ingat selamat negara kang topat dan uji kan. Lagi-lagi saya akan lagi dua Rami bersama dua Madi Sayo ingat dan Onu Pengarami Gawai Dayak dan Sobat 2022 merupasti dengan pengajit siaran koi dan saya kemanin dengan Tiaran bersama dua DJ ataupun juga bahagian petugas Ropa City ada kerap pukul semuanya dua tengah Onu. Saya Tiz Yatu bersama dan saya membukakan mahasiswa terima kasih ini dengan dia sama-sama mengajit siaran koi dan sebegun nom pagi jai agak okay, bersama dua ku dua atau berapa lagi dan tutup bokan aku dengan selamat Gawai Dayak nudu suatu pingan selamat penuh ngabang dua nakita muto ingan do bidapa terus setia bersama Dukai dan YFM BD Ropa Setia dan segmen dengan Tiara bye.

Segmen Yengan Diare Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, mari kita bersama-sama keping agah de pukul perih berpagi Cina de masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Terima kasih. Bini bersama de berpagi di pengisi segmen yang dengan di aran anu tini in beranam 2026. Selamat nyambut anu kawai ni semua bila kita bagi bila kita ada anu ti de ngumit peluang dera berabang bala dengan kita. Haraplah kita sentiasa kaget di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atau selamat di jalan bahas ya. Okey, ada berupa pagi ti kerandu ada Bandaraya Kuching kerandu cukup peras berupa pagi ti jaga berupa pagi cukup peras so mani pun ngarap pengatur kerja bela kita ya ada skambo na ada anuti dapat kita ngatur na dengan mujur dengan ripu rami na semua bela kita berandu penyambut anu kawai de anuti.

Okay, bersama dengan Roland Lias de Martina, bucang slow and steady. Okay, dengan jam itu pun mengapa kita taruh pro ini menerim pas pukul peri berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada pejam bersama berpagi ti. Bila kita pun boleh hantar salam kita ya. Menan Facebook de YFM Bidia. Salam selamat anu kawai bila kita. Bila kita berpagi ti. Ada pecin mari semayang berdua dengan penyemut kawai de Sawati. Dan lagi tinggal-tinggal bala kita de berpagi ti megago bitanek guna penyedia pingrami gawai. Dengan lagi ada de ra ngirancang era sincing ajung bala dengan kita rangabang. Pekan itu dah paras dah masa itu nah sindasa kita jaga penyihat kita melangan dulu ya apa kita kurangnya pemohon dengan sekiranya kita akan tentu sihat segera kita ngacung klinik penyihat dah sendek supaya bila kita boleh nerima pimpuri dah lebih arus ya. Okay, berbagi ti bagi bila kita ada kawasan Kuching ya dapat kepi minum frekuensi ni 0.6 MHz dengan lagi bila kita ada Johor masuk bumi Kenyalang pun dapat kepi minum minan RTM klik ya bila kita boleh kepi minan RTM klik. Okay, selamat hari purnami ni semua bila kita anu dah sebengas gawai dan utini nombor 6 2026.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Mucap Selamat Bigawai dengan selamat nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Di Suwa Bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua pencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut Suwa Bau dan semua bala kita.

Okey, dengan jam ini nak bagi tambah 42 minit rimpas pukul lah perih berpagi ya. Mana pada berpagi ti aku Ramacha salam bala dengan kita. Ya, dengan ti salam minan Facebook The YFMD. Okey, ada jaga berpagi je ada ada bersama kita Sence Ronald Dennis mengucap selamat berpagi dengan semua bala geng-geng awak dengan ping-ping YFMD. Harap semua nasihat sihat selalu dengan selamat andu kawai daya nek semua. Okay, macam lagi dah berpagi tidur minggu best pengucap selamat andu kawai nek semua bila kita. Medesem mengucap selamat berpagi salam tik tujuh geng-geng awak kabar peminat YFMD dikit-dikit adi nyamut andu gawai aku ngen selamat gawai 2026 tara oh ha kena. Okay, terima kasih Medesem. Okay, sama kita bibur dah berpagi ti pengisi segmen yang ngan diaran ni nebrenem 2026. Kami lagi dua minggu best dah berpagi ti pengucap selamat berpagi nudu Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Jikin, Senael, Ponyimoy, Minek, Kenny, Sumi, Cindy Ngang, Sumuk Jang, Tim DPB, selagi Persatuan Peminat Seni Muzik Bedaya Kuching. Dengan ucapan selamat andu gawai nuduk seprek tara oh hai kuana terima kasih during the best. Okay, nanti kita bisa lagi maca salam bila dengan kita ada berpagi ti umani pen line kita pen tibuka berpagi ti 2 rimah mahin nepa peri 2 rimah mahin nem rimah kusong.

Okay, nada aku ngau ya. Okay, bersama dengan Stephanie G, Sherry dengan Pat Mimin ya. Pulai gawai daya ya. Mari pak, terima kasih mini bersama ada berupa gitu bagi bila kita ada pejam bersama. Bila kali ada tinggal-tinggal bila kita ada kait komisi. Mari pak, selamat nyambut anu gawai 2026 nuk semua bila kita. Okay, bagaimana lagi ada berupa gitu kita ada Senche Podcast Jak Ngupi Gawai Bisingai ya. Kus meheng timati. Kira 45 minit kita rasa sama-sama keping yang Senche Gawai Bisingai ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa gitu ceria-ceria selalu bagi bila kita ada masa gago di petang-petang. Selamat bitanek kudu-kudu ngatur tugas bala kita. Tengok kita bitanek, tengok kita bihibur. Nepukul semang dua antara nuti pengisi yen ngan di aren.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Okay, kita pergi sulung program podcast Jak Ngupi, The Beginan Kawai Bising Air.

0: Selamat pagi, dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapur lagi otok dan podcast Jak Ngupi khas Saan Olugawia Sawa Iti. Ya, otok mo haninangnya nog pinubon tipo nya nai umoh ya, sebab gawe iti ialah ni ono disukup nang ayu dan kaum ataupun bangsa otok bedoyo. Iti nanda otok mo haninangnya mo rami iti ya. Selepas atau kerja di umoh stato nobong nogleh atau ngutuam dan sawa iti dua iti hira ni pengrami tepatu tutup kusi dua bara nyaa denog ke boli atau sama-sama kusi pengrami no dua bara dimuno dua ada toto bedoyo iti saja atau menang atau mo modern dua mo monot adat nyerang ya monot Kristian ni perkara patut atau ima saja atau di to aninangnya atoban adat kada nyaman uha kada ogi anina bahasa buat bahasa lemono pakah atau nai rami itu ataupun nai gawia itu ngantuk kirian nang identiti atau sebagai bangsa bedoyo itu gimana idip dan setiap setiap ada patut. Jadi dari pagi itu aku support berapa dua di naan pengomba atau itu masa aku ada ke Kupua Bariang di kawasan Singai itu dari kerakal tiap pasal adat atau budaya dua bersama aku dalam pagi itu Ince Raya in, Raya Bogep dengan so Kupua Sigong
1: ya yeah, so Kupua Sigong
0: oh. Jadi iyo itu ialah dinaan kiranya ada nai adat tentang nai serangan gawia. Dari ibu goknya ada nai serangan gawia itu. Ya. Jadi saan program podcast de pagi itu atau le krakal pasal adat gawia. Do dapat dengan norang ya cara ya. Kudu bahasa gawia dogi dan bangsa atau budaya.
1: Gawia de bahasa atau budaya. Ya, okay. Ini saya lagi rimu sidah dah. Dah ngawah hati dia terkira dah. Ngawah hati kerana intimiti. Pak Adi Gawi ada bersama dah dengan tu. Rimu sidah. Tak temun gawi orang. Gawi nuruk. Joran kudus. Gawi joran tibau. Gawi penong. Tiap-tiap gawi tu nak okey roti tendai ya. Ini dia sejak-sejak tendai gawi sejak. Ati beradat sebab ati memakau no memakau no beng ati mah beradat dua kata tahun beradat dua tahun kayu demono beng tu pak cinta puruh kudai puruh podi demi aman tu tu beradat dua ini dari gaya orang memakau gaya nuruk ati mah beradat dua tanah beradat dua syat dua red ingin nanyat bakar rasyat orad dengan bagian rasyat orad saya ada niwah dengan asyur gawai kedua ha. Dia menggawai ketaruh na. Asyak kudus yang nama tunggu nanti juran kudus gawai juran kudus gawai juran kudus itu na. Akhir itu urut di gawai juran na. Atau di sirman atau mesti tiap juran na. Mungkin dengan nyaman dengan nyak juran ini mungkin dengan aku jaran kuda sih namu hen kenyang ku dang tubuh dang konan ku saku diokak dia ada sungguh jaran di bokak di butung ya nya menyapa dang arunya nyapa atau gagongnya nyapa bawa atinnya yang buah tawitnya maku ini tiap maku yang sihat man ini gawe jaran kuda maku asa podi mesia nya gawe jaran tubi bau buat ini ke di gawe jaran tiba maku kena gawe nya mataknya muus dia yang utam dia main muus ya
0: ngak
1: ya ngak ni baru nya mabota nya maku nya apa maku tadi pagi nya majuran nah kan de maku kan de pinggan kan de maku tabah ni maku tubi ini pinggan nya makan sama juran nah nya makan bulu aung nah nya makan terakat kan de panan buat ini kena juran nah
0: kurang sikit dia ngena mesti de muus podi no
1: ya
0: ini dia mata.
1: Yeah.
0: Oh, ini urban lah.
1: Nya ada urat yang utam.
0: Oh.
1: Nya urat yang utam. Mak dia yang utam mah temen muih dia. Dia jurannya.
0: Oh.
1: Muih muih itu ku.
0: Oh.
1: Ia di bawah kira neng ngan di baru dah.
0: Oh.
1: Nya ada urat yang utam. Ia di sini pakai kotap dia.
0: Oh, lepas.
1: Ya, dia pakai kotak. Jatuh lah, dia ngutam ni.
0: Oh, jadi mus betul lah.
1: Mus-musnya.
0: Kadi buah tu.
1: Ambil buah saja. Nak bawa
0: kadi isi kan.
1: Memang botak lah. Oh, kau botak. Tepuh lah, pagi yang menjurat tu.
0: Kan ya. lepas jurang tu baru dapat
1: ngutam. Asal mokanya mengutam tu. Mokanya masih kat mana. Jadi dia nyari juran, saya sirman tak ada kan. Masuk-masuknya, masukkan ke mana tak? Saya memakai juran. Hanya ia memakai juran, weh. Memakainya beradat dulu. Ya, ini beradat ke?
0: Ini ni so, ni so adat lah.
1: Ini adat ke? Maka itu hanya menggawai penangga. Gawai penangga itu lah. Waktu itu, peratas separi. Hanya ada mohon taban adat, saya bertang sekolah. Ada adat waktu kan, kamu saya bertang sekolah. Saya itu maka ngutam. Kata peratas di pari. Mereka akhirnya bagai penangan lagi. Bagi tayar itu. Asalnya mau mokoknya obud. Sabut nanti cuma peratas pari yang teman ada mengetanak. Yang bertarik itu. Yang pari sadi kita angkat. Mereka lagi terawih terus itu. Asalnya pari sadi. Terawihnya. Tiap-tiap terawih nak lagi roti ya. Terawih. Asalnya dia kat dia. Dia tengok di kejaran. Terawin, tak mahu damian, tak mahu jadi, tak berajak botol papa boga. Terawin, terbantuah, ternasib, terpinibur, terpengajis.
0: Ya.
1: Ini mempuasat lah. Ini mempari itu ya, arti lah. Yang mempari kan, terparkan ngasar, bintang suara.
0: Jadi terawin itu ya, ia kira kada onir arti ya?
1: Isi yang ngan ada ya, saya ngan yang pari ini, ia ponu, masa ia ponu, ia di awak di awan. Ya mau jadi.
0: Oh ya kira-kira.
1: Ya masa aja pon ini selamat bi.
0: Ya terawih terawih.
1: Ya banyak dia terawih. Kira pimono ya selamat ya. Ya di oka di aun di sungguh di kejaran. Ya mau ada dimenyan ranjak waten mau jadi lah. Ya betul habis nasib lah.
0: Roti ya. Penyambut terawih itu ya. Nyama sekiranya mau otok naik rami nyama. Dapat tu nyambat tak?
1: Dapat nyambut.
0: Dari poli
1: lah. Dari poli ya. Nyai tiap-tiap terawih ni lagi roti bi. Kata nyambat saya nanti man rami nyambat saya nak.
0: Man selamat.
1: Iya. Kata nyai nang nyari dan itu sih nak.
0: Iya.
1: Nyai terawih dia di sana. Kan kena ni beradat ke? Ini kan keberadat. Adat kan mana?
0: Tunggu kuat nang terawih
1: dia. Ya, roti ya. Mesti tiap-tiap terawih nun ya di saja saya nang terawih rami-rami saya ada. Ya lagi roti ya. Kadanya bahasa nanti naik man rami man ayuh man kawin sampai situ ada. Waktu naik terawih nun lah. Saya pimono tedang idip tenun ya. Iyo dia keadaan. Selamat di sungai kejaran lah. Di mana roti nasi di sini punu mana.
0: Roti nyobot terawih titi ada seon kira ngantuk kodok-kodok ke atau
1: idan nuna mak kodok ke nyai yang roti bi yang terawi atau tidak sehingga yang dengan ide di boga yang nang terawi
0: taruh sih doh
1: taruh sih deh terawi ogi isi ya saya di oka di ada semua di kejaran terawi dan tidak mau duduk mian tidak mau jadi tidak banyak buatin papa boga terawi nah terbantuah ternasib terpenuh terpengajis ya lagi roti bi. Ini di tenang terawih saja pada tenang gawih ya ke gawih orang ini terawih gawih orang lagi roti ya
0: buat doa lah ini nang tau
1: tegawih nur lagi roti itu beradat dua syak dora dua tanah tegawih joran kuda itu naga gawih joran tibah itu naga asyik tegawih joran makman sebab kedemahan itu kan kayak jagin toding jagin doya itu jagin kodi koganya mendingannya joran ini naga yang sebut.
0: Ini ruban atau nyobot terawih atau taruh sidoh aja? Di 4 sidoh kah, 5 sidoh kah?
1: Taruh sidoh itu ruban. Atau tak nyari taban adat mohon. Boris, ingin nang di pinote gitu. Kan kekondok terjadi setan lah. Dia taruh itu, saya bintang sekolah.
0: Oh, taruh bintang sekolah?
1: Iya.
0: Jadi tak terkelakar pasal dan kondok lah?
1: Iya.
0: Jadi, nog penangguh ya?
1: Ya, penangguh.
0: Gawih ya penangguh.
1: Penangguh itu ada peratas pari yang ada teman adat mungkut tanah. Mereka biasa agak penangguh itu lagi taya itu. Akhirnya itu menyobot pas adik kan tenakan nanti roti ini aja bakat penuh pari itu. Mereka lagi onjat itu. Lagi taya binara. Lagi pais tubik ya. Lagi sambang. Hmm. Bagi tubik tajur lah. Hmm. Tubik tajur yang mana dengan nasib Cina tu lah. Hmm. Dengan Yadin, tutup botol ni sehingga mak Yadin. Mereka itu, ini tubik tajur. Hmm. Ya lagi, pat purut. Pat ke purut, pat ke sukoi. Hmm. Ini dengan nasib Cina tu lah, dengan anak tu lah.
0: Hmm. Jadi, taya tu dia. Mungkin bogok bara anak muda tu adin dari Puan ni dinangnya taya itu ya. Ani dapat dengan orang.
1: Taya titi pada taya kereta ke taya bisikal taya motor kena membau. Hmm. Pak taya tu ada 5000 saya terpakai tu kan muniti dengan dia mun saya bilang suara jadi ada taya. Nah. Mari taya tu kena muniti waktu itu dengan dia mun saya bilang suara.
0: Ani tujuan ni pakai.
1: Pakai dengan mun.
0: Pakai mun.
1: Pakai dia mun saya bilang suara mun ke tanah.
0: Oh lebih kurang kada dengan zaman Adin lift lah.
1: Ya. Yeah.
0: Oh kada.
1: Oh mun. Ya mun dia mun pakai itu. Yang memakai pakai bang purut.
0: Ah.
1: Di sini memakai pakai kedua kan. Pakai bang purut pakai memakai.
0: Ah, ke bang purut tu.
1: Ya. Nyai lihat nang cerita nang nyai cuba ke bawah kan poten.
0: Ah.
1: Nyai cuba ke bang purut maka ya dapat nek tanah.
0: Hmm.
1: Kat ini cerita.
0: Aku selalu ninggaknya pakai no masa gawe pak. Aku dek kupuan nani roti ya, pakai nih. Abis cerita. Jadi ini kira atau dalam zaman modern nadi atau nang lift lah, ngan moon so sekolah tu ya,
1: semua
0: bintang sekolah tu ya, moon kita anak kati.
1: Teman adat.
0: Teman adat. Ibu ingat nang kudu bahasa purutnya pat.
1: Yang pat ke pat dah wah, pat ke cukai dah wah.
0: Ani ruban dia nang pat.
1: Ruban pat nih, ya lagi siga, lagi boris, lagi pinginang, lagi pinat.
0: Ah.
1: Okey garati dah wayno.
0: Ah.
1: Empat orang mun empat keut ke?
0: Ah.
1: Empat purut empat sukoi.
0: Oh kira-kira duman yang mana? Ngene lah.
1: Ngene nasi Cina tu. Ngene nasi Cina ngene nduk tu.
0: Oh.
1: Kada ada nang kirang arin buah tangan.
0: Oh buah tangan.

0: Hai sesetengah pengojit wife MB Dayu RTM Oktodino aku juga selamat anu gawia 2020 semoga gawia sewakti ngin bogok rezeki kesihatan duo ngin lagi bogok berlimpah ruah anine dela anto jadi dino juga selamat anu gawia sama-sama to berami duo tahun onto duo semandingan to jadi dengan kesempatan ti dino juga selamat anu gawia 2020 tara
1: warga YFM Dayu aku Amy Disian aku mengucapkan selamat anu gawai gayu guru geranya mai tra semoga susu otak dan keadaan sihat doa murah rezeki mak kumbut ngojit lagu ko edo dino lagu jerit timugas lapit.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti. Aku sebagai ahli parlimen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita, selalu negara kita Malaysia, nyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita nyap menjeru kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hat nabe, ada hat nabe, ada hat nabe. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansak, kan kita kucar kacir dunia perempuan mengani kayu berlaku sepa pasar bukan sepa pasar tipu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat, sebenarnya mestat gawai. Aku baru marah dari pas minggu tanya pun mengenai para gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belanak suku kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

0: Memang cerita Sigondo Tete memang moh aninanya moh cukup nang beragah lah tu ngajit di kawasan singa itu. Mungkin lagi kodanya dia puan cerita Gondo Tete dapat ngan cerita cerita Gondo Tete. Nama jelas?
1: Cerita Gondo Tete Tete tahu kita nang cerita. Ia nang cerita na. Dan nanti Gondo Tete anak di sini dari Ronai. Tara ya ma ya mitik de man de sinde. Nya sinde ye tinde ne kadanya jat. Ye ruak terasa ngan pengamanya. Pada ngasih de cukup man. Asa menang ne ne kreman ne. Ma dia sama murano ne. Sama amano ne ne kreman ne. Ma dia sama murano beng ne. Ne ne kreman sama kemuno beng ma dia sama roba ne. Sama amroba amanyo ma pulih pudeh. Pulih podi. Mubi buah ya ni ngak buat timun sama ne ne buat timun sama ke ne taban kati taban nak kan jin mit ngida ya naren gua kroni sama ke ne taban kati taban nak kan mit ya naren gua gini gua sama ke taban kati taban nak mit ya naren ya mesti ada urut di dapur man ya mit mit siwa mit singo mit kosong ngabu bunga madu jemuran.
0: Waktu benar ingat cerita itu doh. Sino ano su anoro noro noro dengan
1: dengan sino ini kan kepada kejahat kerwa terasung pada kasih ada cukup mana.
0: Oh jadi ya kira ngaku kah lah
1: dari ngaku dengan dona.
0: Dari dengan dona ke.
1: Mereka dia nang kerana itu nak kejahat. Mereka pasir sabut debarinya. Tunggu mak nang mereka dia nang kepada kerwa kerawang.
0: Oh,
1: ya kadang asyik di kuman.
0: Okey,
1: dah mahu yang disebut sabut dan urun kainun.
0: Oh, dah saya nyoba dulu.
1: Orang yang sabut,
0: orang itu lah.
1: Tubuh orang yang saya dapat enang kerawang mak.
0: Oh,
1: kay mak sabut tubuh, eh. Ke tonga, ke tetek neg.
0: Oh,
1: dari pori yang sabut dah mahu yang pori yang.
0: Jadi cerita itu mau meet dengan singau, dengan kosuang, dengan siwa, mad ke?
1: Ya, mad. Sini meninggal ya membika mengabu bunga amat kang
0: bulan.
1: Sambung ni ya mesin dia makan lah mohon mohon tak nyaman ya nah. Ya si ini nang sini yang ngajit yang kacau kuki yang nih sini yang ngajit kau ini. Pari pari tak nyaman ya nah. Ngajit yang sini ke perandung nih nah. Ngajit kau ini sini. Pari pari tak ya nah. Ya juga tu dia ngabu bunga amat samu. Bukan sini yang pari pari tak ya nah. Ngajit yang sok ketadu nih nah. Ngajit kau nih ngajit ke paksa masih jalan yang berjual. Yang berjual tu. Yang menuju buran. Tara yang menuju buran. Yang mesti ada error buran. Buran yang ada dapat ada aku. Aku modok. Eh, masa buran ayuh buran modok. Yang ngabu bunga di buatan anu. Buatan anu yang ada dapat ada aku. Aku bangun. Yang ngabu bunga di nudu bitang. Mesti ada di bintang. Bintang yang ada daripada aku. Aku bangun. Aku bangun. Kayak papa. Kayak bangun. Ya, mengabu bunga. Di bintang sekarang. Orang yang bintang itu. Ya, mana bintang sekarang. Ya, mesti ada di bintang sekarang. Bintang sekarang. Oh, si dia dapat di tempat aku. Nah. Ya, dia dua anak aku ngambak. Nah. Ya, mereka dua anak. Lah. Tarah yang merah. Bintang sekarang. Bintang sekarang bersabut dah. Nah. Asal yang dia ratik. Dengan mak tidur rubang. Nah. Ya mereka dah dan pak ini anu yang ini pak zaman aku tidur rubang anu ya yang tidur rubang anu yang kiri di sini ada tanah ngurid toki batu di sini wahen mbak wahen mbak butan main toki batu di kondot
0: rumah rumah anatong
1: iya anatong anak rumah anatong anak iya mau sabut dia bertanya sekarang nang aku mulai mun ke tanah sini ke karik aku ya bertanya sekarang nang pada dengan tidur rubang anu ya nang tidur keren ya. Ya nang mah kepada yang tidur kan. Asal sama dengan menaut tadi. Maka kuda yang mun, mun ke tanah. Tapi anda tina. Ya mah betang suara. Mah tidur ni ingat sama menaut tu. Maka yang mudah mun. Tarah yang mudah mun. Ya mah dia ada orang ni. Orang nyanyi. Onu yang mudah mun ni. Ya menang yang mun ke tanah. Tapi anda ke tanah. Nah. Ya menyanyi. Nang si gombak ribu roh. Perkara-perkara tupia. Ngomak mun teman adat bari na saya mun teman adat gawe ya. Mai di asa adat gawe na tetapan saya dan aja gonot itu Pak Tarah yang berdua nak bintang syukara tak, bintang syukara tukar najak kan dan ngata adin. Jadi mulia dengan ngata adin akhirnya dapat tiba-tiba najak kata kena nunak tu bintang syukara najak gondok dan adin saya.
2: Oh, menukar lah.
1: Waktu itu cerita, nak lagi cerita doa. Ia dengan ngata kata najak iban tu na. Tarah yang mun tak mungkin tanah tu. Ia lah tayar itu. Pilihan pakai tayar itu. Mokih pakai kain dipotet, mokih kain dipotet. Ia sambung kabang purut. Cuba mokih mau dapat mun. Tarah yang mulai tanah. Gondot itu itu. Membahat kebari nuri sindu. Ia mengamak itu itu. Ia merah bingin irah. Nyakat sama amanau jaya. Bintang suara meninggal ke doi. Ini sama amanau. Mokih suara. Ia mengamak itu merah dirah. Sebab ia tidak di kadang Malaysia biasa tapi ya mereka dia lah tarah gondok tempat di sini kata makan di sini saya tahu kegoran ini sini anak ngasih tempat makan aku tahu nak kumpul ini ya mana buka awah waktu tiba ini ngasih tempat di sini aku tahu nak kumpul ini ya mana aku gondok ini asam gondok ini sabut terboyok aku ini ya mana si gondok si bitang setanjak ini membandar tu buaya maka sini buka tiban sini meninggal ia mendik piru ia meninggal memakai burang Buddha pakai barang Buddha pakai syatang Buddha
2: burang Buddha kena ada pakai
1: ni pakai burang Buddha pakai syatang Buddha ia menang sini bersian tiap menang mak tiap anak butuhkan aku ia menang ini tiap di kebu aku munkan tanah tak pernah ada ia sebaya sini irah umum sama aku nah ku en bapak kai siapa ombak ana pakai emung paku ana maka sama amanya ya si bayar sini lagi ku en maka batang maka ter dia nah bukan sama menurut irah sini ada bini bagi bini ada nah sini sama menurut irah di sini bini bagi bini ada nah sini sikit nah asyik dapat bini terus sama mu abang terus sama mana Pak Roh kena minat, bagi minat dah kan. Ya menang, asyik yang dengan Rashid minat orang tua sama. Tiap pagi asyik buka apa. Ya makuah, muih pilih botak ya makuah ya. Dapat yang kiri kan. Sini sepagi, buka apa. Ya mandi, ya muih pilih botak. Ya makuah kan. Ya makuah mikir, dah yang bintang sekolah. Muih nak mudah bintang sekolah, dah yang nak konak. Pakai porik, pakai rawai, pakai bojo, pakai panggah, pakai porik, pakai rawai, pakai sambun. Mu hendak nang mulut tangis orang ada yang demkona. Sini menang. Ogi nyal tak dah dua memun. Pak dia dah mari doktor ena. Ia nang ia hidup di kota doktor ena. Jadi hendak pun tinggal pakai botol kasar ni.
2: Ia dah dapat orang manusia biasa. Ia dah
1: dapat manusia biasa. Mu ke pak dah dengan berapa irah sama aku ena. Nyal hadik sama aku nak jere dirah ena. Sama aku mau kau nyal. Jere di bawah tangan di waktu dia ena. Tak hadir saya tak mulai adat tak mulai beri poti dan omah tak ada beri poti ini ini mulia dengan lagi adat dan omah ini yang menaik serangan naik pari nupa yang menaik serangan saya menaik serangan dan omah itu yang menaik beri poti dah siap jara maka adat kita berkayak dengan adin itu cerita adat ngemun itu dari sebitan sekolah
2: iya
1: cuma adat itu ada di tentang adat dan omah ada ini ada ada naga tidip ada terbirang kondu waktu aduh pengomba tu aduh madis tu beradat ke kakaknya bahasa anak pengomba tu madis tu beranak beradat ke tu anak ira ada tuang kan tuang ada gino waktu pak sien kan siru depo ya si mengni ondu siapa yang ada sirian juk ngarum maka tu ingin yang tarik sirian dapat ngarum di masih mengni ondu ada sien kan siru depo ya di sien peh debari peh ke tanah sien Mitiru Pak Nyekat dan Tanah Sian Pak Amagat itu Poyo yeah. Tegi beradat tu anak Ira anu
2: Jo Tolu Tolu anak ke Ani tanya nanya Ati
1: beradat pi
2: Gogoh gogoh
1: Ya beradat tu Ya di kitu kan lagi
2: Di tu anak
1: Ayota Jo takarnya kau boleh tinu ke Asyogiknya kau boleh tinu kita beradat tu Ati mak pisan bori Ati mak pakai barang bir ya Ati mak Manmung mana kuduk mantipu kata beradat kena jadi kabar saya jadi kaya abah terima jadi abah ni abah ngasuh
2: ini rubah tak kena kena nyobat ya umbung dengan kuduk ini rubah ni ada
1: rubah jadi mana kata Atau didik nak daik patang tu. Atau nakit pergi menuju ini. Saya ayah dikasih abah terima. Berayu ada pada ayu ada media dia bu. Ni ada bu sebarang kati.
2: Kada pengumuman de bukan kada
1: dengan oyu. Okey nak dia pada taruh yang asah yang kena pada usah mana dia. Asahnya memokok kadi yang bari yang mengenai empat gara maka sen. Makanya sen mana. Ini yang beradat ke? Dia ada kakak yang teman dari kewata Pak Engan dia beradat lah. Kat ini adat dia ada nama Naga-naga lebih. Dia berang konu.
2: Dia berang konu.
1: Ada adat omah. Dia ingat nanti akhir temukan nau. Konu abang. Tergawi orang. Waktu yang beradat dua tata tahun, dua tahun kayu. Dia menang, dia menang abang tu. Yang waktu dua aram itu, dia tidak dapat jual. Maka waktu yang nuruk, waktu yang beradat ke dua tanah, beradat dua asyat orang. Yang asyat orang beradat ke dua. Ni mako jurat kuduh dan nak tu jurat tiba nak tu ati beradat duh dia sampai kena kayak iman tu. Kau ada sambung asing nyawa tu. Beradatnya duh. Siapa kain nak jagin kuat jagin gagah nyepi.
2: Ya.
1: Asal ada pengumuman nak wakil kan ada yang kuat. Mesti yang beradat duh. Asal gawe pinong ati peratai pari yang taban adat mun.
2: Ya.
1: Lah kau tak peratai pari ati lang sidak oh doi tenang kau tak nah. Kau tak nang peratas.
2: Peratas.
1: Peratas ya pari kang tempat kang asal bitang sekora.
2: Jadi kada dengan dua dunia itu ya. Sebab tu kerakal je ingin nang tubi nak di tulang daun the masa hidup kau bos ya ada
1: kerana depan tu ya.
2: Depan tu. Ini sebab apa?
1: Ya dan nuna ada cerita adat nah. Waktu nak hayat hidup nak nak kau nak kati kau nak tulang ah. Mereka ayah temui pengumuman deman tena. Kita kira temui tubi kemui. Ani deman tena. Atau mesti tukar turang. Siapa arah mesti ada tukar kati. Di masa temenang tukar boleh di penyawa nanti atau membuka kati.
2: Da.
1: Maka dapat nanti.
2: Ke depan tu.
1: Kau ada kau ada siapa muka ke yang titi.
2: Ya.
1: Ayah tidip atau tukar kati. Ayah tukar kati. Mereka ayah nak gawai dengan danu yang pun ada. Ogi demui tukar kati. Ogi demui tukar kati.
2: Berarti dua alam lah.
1: Ya, ini akan kata itu dua alam. Asal otor Jawa ni berap, otor berap dia Jawa. Ya, dengan pengamat tu, nasib pun ngumi, mak malam-mak nang deknya ini. Mak boy pun ngumi ini. Siapa, ni ada sebuah hati yang berjawa habis.
2: Ya, berjawa.
1: Otor berap.
2: Terlalu wajib tetap lah.
1: Di cerita. Mereka di kadang otor berdaya dan singa ini. Asalnya kau habisnya pakai nyawa. Mereka ada nyawa yang menurutkan kau sija. Mereka nuna ada inya momang ni. Ini nuk ke? Mereka nang ada nyawa dah sawah dah rupa. Dah mun nyawa mendamar ke abang merodan. Abu memfarik ke tempat kang asar. Asyuh nak buka kang syamur. Jaga ni sedikit sedikur. Rawan lorik dunia ke syamur. Murid rebang arung mengerurua. Adat atau nang na.
2: Ya. Buat sindar lah.
1: Ya. Makanya banyak. Ya. Pak Asyik Wanda nanti ayah nak membuka kati dia kan.
2: Ada ke ya, depan kati, tu?
1: Ya, depan tu. Mereka asyik dengan gan pengumuman dengan dia kan. Tubi syabur ke gerabah ke gan korak kati. Asyik waktu hidup nak tubi, tubi ke mereka pengumuman dengan tubi korak kati. Kan korak turang lah. Dari cerita adat lah.
2: Sekiranya lah, nyamanya di Puan, kau yuh rumah tu. Ya, mos tubi tu, mos sekurak ke depan tu. Poli kadah ka?
1: Ide dia jagin kada sarah pak.

0: beradat saja.
1: Kurang beradat saja lah.
0: Nak saya tipuan dapat nyaman sama musuh juga. Sehat ke? Tak kurang beradat lah. Amat kenyepuan. Mende sida pedapa dan asal tegi nang dek terdaya nu. Adat Indonesia ni puan pakai naga. Nah, asal terdaya adat ni masih benar tu. Nya puan nang tegi berdaya itu nu. Sudah adat tu. Adat otu. Sungguh pun temenang dek danu ke dati kan. Waktu masih dek berdaya. Jadi ting teruk danu.
1: Okey, jadi ingat mau tuwi naik Raja Adat itu ya, naik serangan itu ya. Depuan ingat lah dalam kawasan Singai itu ya, masih ogi okay, kudu kupu ada naik adat gawi ya, dua ada ogi buah romin botang.
0: Ada ogi dalam Singai lagi ponu gawi ya, dalam daun dua ada barang. Ada daun sepi ni orang, dalam barang sepi ni orang.
1: Ya, ingat lah.
0: Dua saja.
1: Ingat lah.
0: Jadi dua kupu itu ya, aku dah dia lagi pengubahan dan serangan dua orang saja. Mendai tak ada bapun. Cuma orang kaya dia kebaga tak. Dati kaya lagi nom sadih kaya, nom orang dah. Dan daun lagi kaya ini juga, lagi nom. Nom orang saja. Lagi urut.
1: Mungkin bogok nyaran pu anda lah. Kada ingat dan adat itu ya. Iya. Menurut Kristian ke ataupun
0: Ura yang lagi kami tanya Ura dengan Kristian.
1: Oh, kira dari ada ni lah, tapi ada tombak lah.
0: Ya, ada jagi di suara tadi nanti hasil teman Kristian nak teman itu senai nanti ya. Enang di senai tiak enang. Dia mendagi dagi naik rati tiak yang dagi Ura di Kristian saja. Yang dagi ini lagi belum ada Oma.
1: Kadang dayung Boris di Singai tiak.
0: Dari bari muda itu ya, mending orang dari ke?
1: Oh, kira supaya dua menino aja lah.
0: Jek mesti ini sabut detik ya. Ngomak ni tapan adat bari, saya ni tapan adat gawe ya. Jadi mengomak itu tak mikir apa kau boleh muda. Mejek saya ada gawe na. Pak kakek saya ada gawe na ngomak itu kira pun ada yang ni. Ini yang ngomak itu cuma bari saja. Nuna ini sangi dengan danai petang sekolah dengan ada mun danang si gemak di bawah perkara pasir tu pia ngomak tak pernah adat bari nih saya tak pernah adat kau ya jung ngomak itu nanti ane iya mun bari saja pada sedia barang sedia kau yang ane saya danang tegodot itu
1: jadi dang kawasan Singai itu ya ogi kudu botang romin de masih kira kada di bariang teh
0: Jek ada daun saja.
1: Ada daun tu ada barang tu lah.
0: Ya, dua saja. Ada sambu medai kita. Medai kita supiah. Medai kita ada ada itu.
1: Dari supiah ni nara. Akhirnya romi batang tu, ya mesti lagi ada toma.
0: Ya,
1: kalau nak.
0: Ada dua.
1: Jadi piye buat lah dalam aku sikit dengan lah. Pasal adat gawia titi eh. Oh ni lupa lah. Atau perlu ima dan gawai itu doh dan pikiran le waki atau patut tanon nado bara mung bau atau nang atau ti budaya pas nato okay, oki adat dah jadi identiti lah nado bangsa atau
0: nun sen pemikir aku dah pemikir aku nanti ti atau usah terpikir nanti ti mengkati kanu dah patut orang dan daya. Jo ada titik na, asyik titik na ini. Sebab kita puan yang aku nang titik daya. Cina ada titik roti, nak puan yang titik daya na. Akhir temudah ada titik lagi puan titik daya na. Jadi sepatut ada titik na titik dikira nang titik laki-laki ni. Atau memang tenyukung turun yang lain, ada lagi. Siapa ada titik na jadi di puan yang mau buat sini nu. Selagi tinggi bernyawa na, selagi tinggi beradat. Ini nang cerita. Bari orang cukup terberadat dua. Bari kakak tu tui dia rika na. Atau endek mat terus marut. Atau sina dia dah awah. Nang ribang hanya jukut lah, nang awah jukut tuar ke. Mukanya gotok tiban, mukanya marut. Ino beradat ke beradat dua bari. Jika ada terpono dah orang, waktu ni ke. Zaman dulu nanti pono pun, adik kamu, adik kamu. Jawaran pun. Akhir telefon waktu itu kita beradat. Waktu sabut dah. Datin dah ke, dah bapak je ke. Aku numpang dengan telefon. Pak Ngon jaga aku. mak gawak-gawak mak lagi mana aku nya ngon jaga aku siapa dia boleh nak pengasuh nya nyam ponu tiap tiap ponu tu roti nanti memiti abi memberadat dua ini beradat ke pak ketidik sabut ini pun dapur kata ini pak dia terberadat saja
1: ya
0: pak ini okay. Ada nanti pun pakai mutu pak ini ke
1: ya
0: pak ini orang mutu pakai mutu juga tersabut ini itu ke disara
1: ya kira doa kat,
0: ya doa ini pada tenang sina uhun ada dan doa nanti nang momang
1: momang
0: momang
1: ah
0: atik misi temomang kadak terberadat dua hari kebanyakan kau boleh dia waktu ini tengah rabang pima nang senator nah.
1: Oh.
0: Ayah temu ngait gah ada. Ngait gah nang pengamat te madih pima kabe nah. Temu siapa dang. Oh nak tekad hewan dekat bari. Aku dengan mak madih te nah ma kok susah ente. Ayah temu lagi temu ngarabang pima.
1: Ngarabang pima.
0: Ngarabang pima te nah. Denang nyadin. Nyadin te de gian sanang nyakuan nunduk si mayang. Padang sina de uh nang kaide de nang kidai nah. Tenang ngarabang pima. Oh ni dengan abang pima nah. Lagi nyam sina aduh. Dah ya, hari kaya lawan orang dah pada daya ada media. Mak gawak, mak gawak pun lagi mak mana. Mak patik gerabah. Saya hari kaya lawan orang dah pada daya kan ni.
1: Ya.
0: Yeah. Memang ini. Ini, yang nak ngarabang pimu. Nak saya datuk ni.
1: Ini nanti, atau mau ngajit, penorang dah cukup nak turu pasal adat gawia. So pengembang atau Encik Raya anak bogep dan orang pasal adat kawi ada patut atau sama-sama puan saja atau boh adinanya memulat adat yang memulat Kristian ataupun mungkin memulat agama bukan atau patut natong adat atau mesti ada piru ha? Dari tenang atau dari tenula pakai atau patut ima saya di emoyap. Inilah di so tugas atau sebagai mung bau hatin nganto kidip doh ima generasi doh identiti atau budaya. Jadi kurang juga terima kasih Encik Raya sebab penengin penolong masih kena turut de pasal adat gawia doh ngana anu iti ila anu gawia. Jadi aku ingin peluang lah nudo ingan da angin sinap ngisap gawia nudo bara pengajit to di sepakan ni.
0: Aku de giuro nai serangan dang bareng ati aku ngasap selamat gawe nudu suap pengajit di luar kanir eh. Selamat gawe je pada ogi de ngende poya nya mana tadi no mun bara no muka ogi gawe dang matang lamin ti je pada ogi madi pengawa teresin kaki-kaki ke depuan leg bawah nah siat depuan nang oni mun ka de gawe ya ama di mun de uh nang pak mun dapat tenai ya.
1: Terima kasih. Ini saja. Okey, nanti atau mengaji ucapan gawia so pengembara atau Encik Raya. Dua, aku juga terima kasih kan untuk suai ingan demo sudi ningga koi di Facebook watenaga di Radio YFM Video. Harap penorang so Encik Raya nanti ya. Jadi ni pengupuan bau amat-amat kada aku memang itu hilang di so pengupuan bau dah tapod ku so program podcast khas gawia dan pagi itu. Dua, aku tahu mit peluang gitu ngarun sua kru ku ada lagi sua dalam podcast yang ngupi ngin selama gawia nudu sua ingan lagi niga kai do peminat-peminat Radio YFM doyo harap sawa iti taban bogo lagi rezeki taban nanya koyir pagur saat sua oto di dunia itu. Ya, terima kasih kan untuk sokongan, saan sokongan dengan dan selama itu. Anda kita berdapat dan segmen dua episode podcast Jangupi Rebokon. Aku George Martin ingin selamat pagi dua berdapat lagi dan Onur Bokon.
2: Hello, aku David Dale, musuh kumpulan Orisam Band. Harap ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rami, berasing ribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Aku YB John Anakilus Adun N Ruko Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak Siti supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita, khusus dari kesihatan, khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin mengucapkan selamat anu gawai semua bala kita dan nyambut gawai sama ada dak Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun tepi-tepi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai nek semua. Tara tara tara.
4: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut selamat anu gawai di Baran Bandisku, ya Baran Dinganku, disambut gawai Suati. Tara tara oha.
5: Aku Raden Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai saya. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asyik dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku mengucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oha.

Okay, dan nanti kita bersama-sama keping podcast Cak Ngupi ya, gawai bisingai de mesnusun dengan peluah bedak Josh Martin. Okay, kita bersilung lagu-lagu berhibur kita ada berupa giti dengan cermiti nama ngabar kita 45 minit rimpas pukul semeheng berupa giti.

AK bersama dengan kumpulan snipers The Martinan di tengah lagu The Bikinan Adat Bikawai. Yang menipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama The Brufagiti, baik nak bagi kita ada keping minan RTM klik dengan lagi bala kita pun bulan keping ya minan Facebook The YFMBD RTM Kuching. AK selamat viewer nak pukul 9.2 nerandu kita bersama The Brufagiti ini nombor 6 2026 bila kita ada masih gago dia pita penanek selama bitanek nikah cua dah terasa sedia bila kita tengah kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh ni ada berupa giti tengah keping YFM dia ya ni pukul 9.2 dengan 2.

0: FM, gerak bersama. Gerak bersama.
1: Oha, selamat anda gawai barang primas, barang madis, buat semua barang sedia, barang kakak. Adi di barang keyon i ditika hati, adi sama semua dengar radio FM berdayo. Aku Fada Afron, so kapong benok. Nak peluang hati angin selamat anu gawai yang so perubarata. Puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai beguk berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak ditak mukambat di sewa hati. Tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai. Harap gawai sewati atau sama dapun ngabara rawang tak atau rami atau pawon ditika atau penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban moto ditika atau rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urarakah tak kisai gawai tak teban bego makna karti di dalam pemudip tak. Terima kasih di soprok selamat anugawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai.

0: Okay, lagu bersama dengan Tony The Martina Sinceh Tony This Band sebenarnya. Lagu dia berkenaan Napa-Napa. Ya, yeah. Terima kasih pindah bersama dia berbagi di pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. Ciria-ciria selalu ni semua bala kita dia setiap bersama berbagi di. Ya, menipan ada bala kita ada Era Sinceh Ma'an Ranu jaga kita Ma'an Ranu ti. Selamat Ma'an Ranu dengan selamat berhibur dengan lagu-lagu de sedia aku de sekambuh ne berupa giti ya yeah? Selagi info-info de sekunci kunduk semua bala kita. Okay, dah berapa pagi tiba anda suka aku sekunci dengan balai kita ingin taruh nombor 6 ti ini program berendu dengan penyemut anu kawai de Iranatu de Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumok ya yeah? Wang Taruh Nebranem 2026 program Tinatur Berdaya Jawatan Kuasa Kimaju dengan penyelamat Kampung Bumok ya. Yeah. Kita tengah program de Renatur sejak de berarak de kawasan kampung jamu mengampingare karaoke dengan de cabutan tiket bituah ya. Yeah. Semati tengah-tengah program de Natur berdu dengan penyambut anu kawai de Sawati de Kampung Bumok. Okay, terima kasih bagi bila kita ada pejam bersama berpagi ti. Selamat berpagi lagi ne ke N Angela JB de berpagi ti. De Masai ti ne de Danang Vietnam. Ucap selamat anu kawai ne membana de Kampung Love. Harap balana enjoy di anu kawai. Ti kembai mabuk manyah teban muto jaga kesihatan jaga penyelamat. Adep ngarawang tak. Terima kasih Nek and Angela JB. Okay, dah ada bersama kita berpagi ti Seinceh Medesem. Terima kasih setia bersama berpagi ti Peter Kilan pernah ada bersama dengan kita. Mesti lagi ada bersama dengan kita masuk Berduai Sangau Kalimantan Barat Encik Yulianus Ludin dan bersama kita berpagi ti nuju salam selamat nukawai nek bala beradi da kampung Keruh Serian nek Ana Mama Daniel Bapa Daniel dengan mamba da kampung Payau Acau Serian ya. Terima kasih kuana nek bala kita da Keping Radio berpagi ti. Terima kasih dekat Yulianus Ludin ya. Masih lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Jackson Ritan. Ada bersama kita nuju salam ne nek sepre bara pingkaping YFM dia. Geng-geng PPS MBK, geng-geng awak bara dengan diki-diki sica ka bara Sudek Madis bara adik ka abang ipa di Kampung Seroban Serian. Salam damai nga mesra seraru so ada penada kampung Mambong Penrisen ya. Terima kasih Nek Jason Riktan ya. Okey, ini pada line telefon kita dibuka ada berpagi ti 25 mahi 64 i 25 mahi 65 kosong. Boleh cuba telefon aku ada berpagi ti bagi bila kita ada rabi kirim salam berpagi ti kali ada masa itina ada bila kita ada pinyalan irang abang. Selamat abang kekia kita penuh ya. Hello, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, selamat pagi DJ Le, selamat anu gawia.
0: Selamat anu gawia. Okay, semua gelinas, nuju salam nasi berpagi. Nuju salam nak kasi berpagi ti.
1: Yo, aku nuju salam tudu bara dengan hari Berendaja. Sebayuh no aku ngen tu DJ tu.
0: Terima kasih.
1: Ngen salam tu DJ. DJ mau jawab telefon ke ti yo. DJ berkonti ya nuti yo.
0: Berkonti nuti.
1: DJ, hello.
0: Ya, berkonti berpagi ti.
1: Okay, okay. Yeah. Salam untuk bara dengan pen club Sembuk Gerendas, bara tua Somba Noyong Kudek Serapit, Nadi Ayu Kedola Saundi Resaduo, bara dengan Berendaja, Meri Sarup, Linda Tambi, yeah. Angela Anjepi, Encedo, Ketua Awah, Media Sem, Michael Gayut, Sabak Tsunami, yeah. Senok Itu, Sendok gaus, sendok air, sendok deni, sendok ayang boy, dua bara pemantun dan selalu pantun, dua sendok kiki, dua sok sikit sudik ku dah rasa unik ti, dek sok bara anak ku dek bau ke ya balik dek olam, alap penuh hati-hati, penuh no boleh tiak sak sehat selamat, alap nang otok berjaya lan nuk sama-sama pagu-pagu penuh hati-hati dek olam.
0: Ya.
1: Nuk-nuk ye, pikir orang penuh nakit-nakit penuh dek olam kamu to yo. Sok beradingan. Aku metiak lagu. So Lilian cuti tarik kupuak yo DJ yo.
0: Lilian cuti parik kepok.
1: Halo DJ.
0: Yeah. Dah pakai pink kah?
1: Okay. Okay.
0: Okay.
1: Nah, jadi DJ
0: okay,
1: ya.
0: Okay, terima kasih. Semoga linas.
1: Yeah, thank you DJ.
0: Okay, okay, bye. Okay, mati dan semua kelinas dah ada bersama kita berpagi ti. Bagi bila kita ada gagal bitanek, selamat bitanek. Tanya kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Tanya kita bibur dengan kami the station Bidia RTM Kuching. Pada pukul 9.02 hendarangan uti ya. Okay, masih lagi dah ada bersama kita berpagi ti. Landi Lambet, Nenek Fila pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi ke Bala Bala Bara Madis ayo Bara Sinda na Bara Sude na masih lagi nek Bara Anak Sukun na ju Bara Fan Club Sumaglinas masih lagi nek asih lagi ti ya nek Sinda Denny di Tasik Biru Ayang Boy Durin Kubes Midesem Baya Bibian. Masih lagi nak osi-osi cak Madis Pingoma di Piluan Depna dengan ucapan selamat berpagi dengan selamat andu kawai. Okay, terima kasih. Masih lagi nak Joanna Rikom berada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi, selamat nyambut andu kawai nak semua bala kita de bangsa Dayak. Harap kita terasa sihat selalu kuana bitanda berkurang. Okay, kita angkat lagi pingabak kita berpagi ti. Hello.
2: Pagi.
0: Selamat berpagi.
2: Selamat pagi sama Gawi ya.
0: Selamat Gawi ya. Siapa yang pagi tu ti?
2: Sino L ti.
0: Sino L. Okay, Sino L. Pesilo dengan yeah, salam, Sino yeah, L.
2: Terima kasih, DJ. Mau kakak tol aku ya.
0: Iya, iya. Sama-sama.
2: Ya, aku ingin ucapan Gawi ya. Dia duduk DJ Mil bertugas sama pagi ti.
0: Iya, iya.
2: Duduk susah berada DJ. Tak bertugas sama pagi ti lah ya. Ucapan sama Gawi ya. Pertama saya menuju Sino Leno, Sino Glena, Sino Fiel, terima kasih. Sino Leno, Sino Biru. Nudu Amang Padel, Amang Jeb. Nudu Sama Ramadi Ayu, aku di Kepo Bomuak. Sama Sikwa. Nudu ngan duet, ngan Tius. Nudu Suwak, Bala Munok, Re. Jui, Kepobak Babang, Kepo Astas, Srikin. Kupok ngeramak, punya bau, punya oma, kopi juga. Ada laki-laki sejak mandi ayo, aku perlu aku ada DJ.
0: Ya.
2: Dapat minta lagu ya?
0: Lagu ni je.
2: Mau main kan lagu Lilian N ya?
0: Lilian N, Bayu. Bayu ke main?
2: Oh, okey, okey. Ingat terus main lagu no.
0: Okey, terima kasih. Ya. Yeah.
2: Okay,
0: selamat datang gawai.
2: Selamat datang gawai. Okay,
0: bye. Okay, ada Martina Sina L ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Paul Kore ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan semua ping-ping YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Harap kita semua sihat dengan terasen. Pagu andu terang Jawa siru de kawasan tibede berpagi ti nyehe boleh aba kemet kuana kesehatan adep. Terima kasih de Pol Kore ya de bersama kita berpagi ti. Okey, media saya menang kerandu de siburan de masa itina terang dengan peres betul de bandar Kuching pun cukup spotting lagi ada anuti cukup peras lagi. Masih lagi ada bersama kita berpagi ti Simoni Karong pernah ada bersama kita menuju salam Yen bara jurumadi, sedikit-dikit bara iagi, pembina setia Radio YFM dia, sepera bangsa daya, selamat andu gawai and enjoy guana. Terima kasih Nek Simoni Karong ya. Okay Rachel, mari kan berada bersama kita. Salam manis, ngah salam sayang, seraru, so adepna, de Kuala Pilah Negeri Sembilan. Salam tuju Nek Tim DPB, geng-geng PPS MBK, ngah bara dingan. Adi kenal adep na, terima kasih ni Rachel Marikan ya. Okey, dia ada bersama kita berbagi ti Ji Chun Fo pengucap selamat andu gawai. Okey, masa lagi Angela N Sidor pada dia bersama kita berbagi ti ngucap selamat andu gawai daya di sepre bara bangsa daya diki-diki de so suak nyambut suak nyambut gawai daya kuana selamat berkonti DJ sabar DJ nu gawai pun berkonti biasa. Okay, harap bara dengan enjoy nu gawai ati rami pawen senang gaun hop hop hore kuana oh ha. Terima kasih ni Angelia Isidore ya. Okay, Christopher Nili ada bersama kita berpagi ting ucap selamat anu gawai di bara DJ. Ya, seprek bara ana nyambut gawai selamat andu gawai 2026. Oh ha, tara-tara aku ada terima kasih ni Christopher Dili. Okay, ada bersama kita berpagi ti Roland Stewart pada ada bersama kita ucap selamat berpagi ka selamat andu gawai tudu seprek gua terima kasih ni Roland Stewart ya. Okay, ada bersama kita berpagi ti dan Chester Edward Palon ada bersama kita berpagi ti ucap selamat andu gawai 2026 ngah seprek peminat setia YFM dia ayo bara jurumadi di Kampung Duras, Kampung Kuap, Kampung area Siburan. Terima kasih nak Don Chester dia bersama kita berpagi ti ya. Masa lagi Ji Chun Fo pada dia bersama kita ucap selamat andu gawai daya to all kaum daya. Terima kasih nak Ji Chun Fo. Okey, dah ada bersama kita Philip Phyllis Liz ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Irapai salam gawai ti nak mama na umbu na anda Elo, anda Eli de kampung Tian Mawang. Anda Sasa di Kampung Bunga, anda Kalo di Kampung Kuap, bala saudara Mara di Dapi-Dapi na mende dengan inya ada puan adep na kuana na geng-geng awah di keping radio berpagi ti kuana semoga gawai sewati ngeban keberkatan kedamaian na semua bala kita kuana amin. Salam gawai masuk adep na de Bintulu. Yo, okay, mati kita nyawang lagi salam bala dengan kita berpagi ti. Dari pengisi segmen Yen Ngan Di Aren.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
2: Hello, selamat berpagi. Okay, patut dia lah telefon kita berpagi tengok ni pun boleh telefon lagi dia berpagi ti 2 5 6 4 2 5 6 5 0 lah telefon kita terbuka dia berpagi ti bagi bila kita ada rah Bikrim Salam Anugawai 2026 ya. Okay, selamat berpagi dekat Kiong Livindi dah ada bersama kita berpagi ti. Okay, aku pisilung akad pingabak kita tanya ya. Hello.
3: Hello.
4: Hello.
2: Selamat berpagi.
3: Selamat pagi, Dia Bija.
2: Asyik tinggal abang kita, Ti.
3: Sino Dani. Sino Dani. Aku pagi Sino Air 2, sibuk kelinan, menyebut aku, Ti.
2: Okey. Habis selalu dengan salam berpagi, Ti.
3: Aku yang salam diingat, Ti, yo.
2: Ya, yeah, terima kasih, Sino Dani.
3: Salam kawai, yo.
2: Yo.
3: Ingat nanti bergawai, yo.
2: Agi pegawai tapi
3: ingin kerja ada. Ya, apa boleh buat no kayaknya mau. Ya we are ngabang do dingan Samat do bije di bokon.
2: Ya.
3: Yeah. Ayu itu sama gawi ato. Ingin sama gawi mu lagi bawamu saudaramu di sinduk sama mu.
2: Ya.
3: Aku ingin salam di semua gelinah yo.
2: Ya.
3: Ya.
2: Ya, pergi silung dengan salam.
3: Ya, ya. Kongen salam di Sumbuk Linas, dua geng-geng awal, dua medesim, dua Robert Jawa, cua ayam mono dengan Sino El, dengan Ayang Boy, dengan Anjira Encido, dengan Puan Dorin, dengan susu-susu di mono leh, ayang ku nyemong ni, bawa dua sikat judik di kupuak segak. Dikupak kopi, dikupak minyak. Aku mau dengan main lagu tak yo?
2: Lagu ni.
3: Lagu dan aku suka dengan main lagu dah. Mac Rantai aku suka na lagu gawai na yo.
2: Okey, boleh mati main na.
3: Okay. Ingat yo.
2: Keping ku.
3: Yo yo. Yeah. Kau mesti cuarangan itu.
2: Mungkin lain kata tu pagu jangkan lap lagi.
3: Iya, lain dia pagu aku kan lain dia no lagi tie.
2: Ah, okey.
3: Bye.
2: Okey.
3: Sebab lain
2: sungguh. Okey, terima kasih. Terima kasih Sina Dini. Okay, bagi bila kita ada telefon berupa GT 2 5 6 4 2 5 6 5 0. Kena paguh angun Johor masuk radio. Ya, ataupun tutup saja radio. Supaya program kita berupa GT lancar ya. Angin aku rasa ihong boleh dengan kita ada telefon berupa GT 2 5 6 4 2 5 6 5 0. Hello, selamat berpagi. Hello, selamat berpagi. Asyik pingat apa kita tiada panggung. Apa tu? 2 5 6 4 2 5 6 5 0. Line kita masih terbuka berpagi ti. 2 5 6 5 0 2 5 6 4 3 ya. Hello. Hello, selamat berpagi. Hello.
5: Hello.
2: Ya, selamat berpagi. Siapa yang ngabar kita, Tik?
3: Hello, selamat pagi di Jamil.
2: Selamat berpagi.
3: Lilin tik.
2: Lilin.
3: Selamat gawai di Jamil.
2: Yeah, selamat nugawai.
3: Ingin salam dia. Yeah, gawai di Sok Barang Madis di Bombua.
2: Ya. Yeah.
3: Di Mami Cikgu Esther. Middle Sam. Lawrence Mick. Son Henry.
2: Okay.
3: Sebera geng-geng PPSMBK, tim DBB, sambat negawai.
2: Ya, yeah. Saja
3: thank you, Jamil.
2: Okay, terima kasih.
3: Yang abang ke bombok taruh neburan.
2: Ya, yeah, sama-sama kita ngabang nebumok, kita taruh neburan.
3: Ya.
2: Yeah. Okay, terima kasih.
3: Jamil.
2: Okay,
3: selamat negawai.
2: Okay, bye. Okay, aku yang lebih ni mengempen aku macam mesis nah. Salam nah de Facebook YFM dia. Ucap selamat berpagi, selamat gawai ke sepre geng-geng awak peminat YFM dia. Salam tujuh nak ke Ian Haris Kutoi dengan membana Cecilia Cecil Benny Juria Suneng Josie Adrian dengan membana harap Rami Sita Nubahas Ati kuana. Terima kasih Nek Yong Livindi. Okay, masa lagi dah ada bersama kita berpagi ti Muhammad Oji Awad Abdullah ada bersama kita berpagi ti nuju salam ne ne ke Baramadis ne de Kampung Kuap ngabara family kakak ne de Kampung Murut Serian. Selamat gawai. Terima kasih DJ. Okay, masa lagi dah ada bersama kita berpagi ti Henry Kupa James ada bersama kita ucap selamat berpagi. Nuju salam na ne mamak de Kampung Daun Singai, Kampung Tematu, Kampung Bumok dengan lagi geng-geng awah Bro John Pata JJ dia bersama kita ya. Bro John Pata JJ kuana nuju salam ne Bro John ti. Okey, Henry Kupa James dia bersama kita berpagi ti. Okey, masa lagi dah berpagi ti Peter Dios pada dia bersama kita ngucap selamat andu gaya Tudu DJ. Terima kasih. Stay happy always. Kerana sama negawe lagi. Nek Peter Dio serta mamak. Masa lagi. Jelly Junggem. Penanda bersama kita berpagi. Ti, nuju salam. Selamat negawe. Tuduk Madis. Diki-diki sejak barati. Kerana harap nang sobara de munti sihat. Dua rami pawan. Kerana terima kasih. Nek Jelly Gunjen ada bersama kita. Ya, Denny Johyem ada bersama kita berpagi. Ti, nuju salam ke Henry Bali, Catherine Juse, dua soknya di nyambut gawai kuana. Okay, Viz Arista Eri dia bersama kita berpagi ti nuju salam ne ke semua bala kita. Harap kita semua happy serta ramai nyambut andu gawai de Sawati. Have a great day to everyone. Happy holidays. Kuana terima kasih ne ke Vis Arista Eri yang dia bersama kita berpagi ti ya. Okay, mati kum silong lagi maca salam boleh dengan kita berpagi ti. Salam ceria-ceria selalu berdua dengan penyambut Anu Kawai dan Uti Ni nombor 6 2026.

Ish, nasib sepet break. Kebaya tak teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas seramat sok motor di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak, 2-4 saat jok sok motor di juwin. Manyapal sinek motor baga nimun bas pan kalori, amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban motor paus tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, lebih masa 5 minit lagi kita habis sama dia berpagi ti dah bibing isi sence yen ngan di aren berpagi andu ini dan uti ni nombor 6 2026 menipen bikali de masa itu nah ada boleh kita ada kai komisi de bitugas selamat bitugas terima kasih bini sama lagi berpagi ti kita bisa sama ne pukul 2 terandu. Okay, selamat berpagi ke Veronica Seth. Tadi bersama kita berpagi ting ucap selamat anu kawai DJ. Masih lagi DJ-DJ YFM dia. Selamat anu kawai lagi yang seprek. Gawai-gawai kuana ingat jaga kesihatan kita kuana. Terima kasih ke Veronica Seth ya. Okay, masih lagi Nur Atika dia bersama kita ucap selamat berpagi nek ping-ping YFM dia. Ngarap kita semua nasihat, rasa nanuti. Selamat anu kawai nek kita semua. Ngarap ribu rami rara maseng nyemut anu bahas gawai. Guana salam manis masu cebi. Ya. Oha, guana. Terima kasih nek Nurul Atika. Ya, dada bisamar kita berpagi ti. Lagi yang masih lagi, dada bisamar kita berpagi ti. Dum Spiro Spero. Spiro Spero ada bersama kita berpagi ting ucap selamat isan-isan DJ ka selamat anu kawai di warga YFM harap ingan sihat serta ceria selalu dalam tugas juga salam to the family serta bara sudek madis di kampung Benek harap bara selalu sihat dalam damai ucapan selamat anu kawai tudung ngara. Request lagu Kampung Love Acid Rain ngibur atin bara warga Benek di isan-isan anu kawai ti kuana masu adepna Gilson Sparim masu Kampung Benek selamat gawai daya kuana terima kasih nek dengan kita ti ya Dum Spiro Spero. Okey, masa lagi dah dia bersama kita berpagi ti Kimimi ya dia bersama kita ucap selamat andu gawya nudu Madam Durin Gubes masih lagi nek Enta Agnes sinda Taro sinda Is sinda Dania dengan nudu so Madi ayah di nyambut gawya terima kasih nek Kimi hadir bersama kita berpagi ti ya. Okey, terima kasih bagi bila kita ada dengan tersalam berpagi ti pengisi Ian Gandhi Aran ya. Baik, masih lagi berenu dengan anu gawai lagi de Kampung Simpok. Wang taruh nuburan rimah tiang dona ngatur pesta sungi dengan rami gawai Kampung Simpok ke Mahin. Wang taruh puru anu beran rimah dengan anu taruh ti taruh nuburan 6 2026. Masih ngatur program ya tempat nahan mini waterfront Kampung Simpok. Anu programnya masuk taruh puru anu buran rima tiang duana dengan taruh anu buran 6 2026. Kita bisa lagi lagu-lagu pihur kita berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap sama kita rak mengen sinche program segmen kita berpagi ti pukul 2 nerangan 2.

Okay, terima kasih semua kita ada setiap bersama berpagi di pengisi segmen yang dengan di Aran berpagi Anuni dan Anuti ya. Anuti ni nombor 6 2026. Dengan apa kamu rimpas timati pukul 9.02 terangandu bila kita dapat silung sejak keping Miri FM na pukul 6 lama tanuti dengan stesen dia dapat lagi kita keping na bagi pukul 6 lama nuti na pukul 9.02 terpengara pengisi segmen dengan campata dengan segmen dengan rempawan bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami debekan ya. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi ti ini nombor 6 2026 dengan saya ucap selamat nyambut tanu gawai dan semua bala kita ngarap gawai dia sawati ngaban riput rami ngaban pimujur ngaban berkat dan pagu dan semua bala kita ya dengan saya selamat bertingkah bye bye oha.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Hello, hello, hello. Tabik dena dahena salam Malaysia Madani. Mana telok lim bake-bake radio kaya nelang peci ngajalo program ngelarah ngulanin hapan ta mabula do ni. Ya te do alang unak loh mutam bulan 6 G de bulan 6 dalam do mana 2026 do ni. Mai sayu lebo bulan 6 mana telok mai sayu lame do gawai no repa do ledoh do repa do keamatan mana telok lim ya panak paharin ya bake halang lame do aya do ni ya pegu te do suti do gawai do ni ya kena hatlo ya hipun batong halang sayu kena palang malu ya peji den hak wang abin telok ya pepiah lame do gawai no repa do ledoh. Ya, dalam makalah tam bulan doa ni aku DJ yang mana program tam darah telok jam man pukul 62 bulan doa atang pukul telok lebih ngajalah program ngelarah ngulanin hapan tam. Ya, kena mana telok lang peji ya pepih aku sik dengah bare dengah dalam kelarah tam ya hapes radio kayan telok. Ya, kerana pitan minit ulalu pukul 62 bulan do ya dalam makalah tam mutam dolang unak lo dalam bulan 6 G de bulan 6 do ni. Ya, jan hado mana telok lang sambut do kenanak pelahu do ni ya G de bulan 6. Ya sayu do kenanak mana telok lim bake-bake radio kayan. Ya nuna pelahu lang sambut anniversary kah, ulang tahun perkahwinan kah? Sayu lami ulang tahun perkahwinan mana telok lim. Ya, kena Tuhan memberkati lim ore petelok lim hadui lim do datu hadui lang telok nado ni pelahu ya dang telok ano dah hena sayu yang lebih nak mana telok lang ate non te no te ngabang ya te ngabang dah amin amin nak telok pegu te do gawai do lang unak loh do gawai do ni ya. Ya dalam menuti hitok te keselamatan na telok lim no nampah ageh ya telok. Okey, jom mulai telok peji dalam kesetan program tam ya sekenap mana pakai-pakai radio kayan alang ulebo peji dah na telok ya dalam kelarah tam masun hado ya katok tabi sayu do ledoh na depan do gawai ya mendah panak-panak telok alang sambut do gawai na depan do ledoh hado ne.
1: Selamat dau gawai dau ledo hip balip mang beloh beloh labat labat ageh manitam lim lim alang meloh ha hudik dahin meloh ha hao sayu kenap man akui jonmo man kucing kumanah bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha.
2: Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.
1: Ya, saya halame doladoh mana telah limbake-bake radio Kayan ya dalam kelarah tamat ngedoni telah pejah-peci dalam kesetana program tam. Ya, pukul 22 jenang ha petelok peci dalam perutusan khas Hari Gawai Daya 2026 halang ni man TYT yang diputuh negeri Sarawak. Wanangka telok kering ngeluak ya perutusan khas Hari Gawai 2026 halang ni man premier Taman Sarawak ya. Anak-anak dua tek joh perutusan khas ya pegu tek lamedo gawai do mana ni. Onan pukul ji ngedo telok payang jaki te kerang dengah man pun dengar radio man Kuala Lumpur. Onan kat pukul ji 15 minit ngedo telok peji dalam segmen dahok tamadon ni. Tengok dahok tamadon ni waktu ha leading page radio Kayan Tam yakin nah man telok lang hafah ke jaki. Tengge ji on ada penyepir yak nun ke dahok telok don ni. Telok pepihan nak kata jin apa dua kata haida segmen ada hok tam ya teh dah hok ngiho nunok tok telok pake dah hok ngiho ni wana de pukul nak ji junang telok peci dalam segmen motivasi daripada hok tangan wana kat pukul nak ji pada 25 minit ngedo telok peci dalam dua dengah men awang daleh. Ya, mihat alahu kerana tam ya pukul 2 lebih telok peji dalam segmen kelihatan data sentam. Ona kat pukul 2:05 minit lebih telok peji dalam segmen info. Ya, onan pukul 2 junang peji dalam sejarah merepah long alang jadi doni. Dah ini pecoh lah anak kelarah tam ya. Atang pukul na telok lewi na tina na telok lasi dalam program ngelarah ngelanin hapan. Ya tina pukul na telok atang pukul enam lewi ha telok mejoh nava telok lang kedua ngejelong program PDK peji dahin na kelok. Ya nuna na kasih tanu program tam ya dalam kelarah tam ha doni ha do G megak te G de bulan 6 dalam duman 2026. Aduh, dah nak lo telok tek muta mate bulan 6. Ya, jangan ada pelahu ya, hitok telok doni. Doni limka hadu hati ulang tahun daripada sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Doni G di bulan 6. Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi taniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ya dalam hanuti pelahu hatlok pepiah. Lame te do gawai do ni hati no hadir teme hati lem majlis rumah terbuka Hari Gawai Daya 2026 malang dahat na do ni. Ya tino dah lem deh dah na hadui teme tejoh majlis rumah terbuka ni ya hui nak mana telok lantai ha kucing. Ya mega te hari rumah terbuka Hari Gawai Daya 2026 do ni ji de bulan 6 alang dah no ha kompleks unit hal ewa agama-agama lain no repo unifo ya pah alang dah na dah lem deh hadui teme dah na do ni hak na majlis rumah terbuka. Ya mana telok alang te ha kucing. Ya telok dang te ya nampak tejoh majlis rumah terbuka Hari Gawai Daya 2026 antek ap mana kelunan nak bangu tahari te pukul na pitan na jihma anide ya. Tino Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dahin nombor 2 Menteri Aya Datuk Amal Fadilah Yusuf. Peji dahin barisan kepimpinan Perintahan Negeri Limka Anikio Atang dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Daya 2026 manan. Ya tengok ani hak naji platform meja PPH petagang te dena ni ada paha persefahaman perpaduan dah nak meju semangat peji te hang rakyat alang ni menekuri-kuri kau melantek dalam daleta Sarawak. Ya dalam kelarah tam mana telo lim ane haji lagu lakenan harmless water telo aram begawai lagu hiba haji mana telo areng ya sungarah ngado mana telo lim.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Amin Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
10: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
11: Saya kena manhadui kelok lim. Aku hunya ngerong.
12: Hello, aku Divan.
13: Hi, aku Daniel Ding.
14: Hello, aku Usun.
13: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
15: Ya, saya kena mana telok langpaan apa jing ajalah program telok putung putung do ya mun pukul 62 bulan do atang pukul 6 lebih ya te dua program ayak lang telok mano putung putung do anan hawan telok dang peji ya tino Radio Kayan paan nga peji itam hui nak mana telok lante ha awang dalih nori pahalam dalih ya RTM klik mana telok lim ya online radio. Okey, jam tak mekerani telok 10 minit lalu pukul 22 abluado ya dalam makasut anu program tam ya oneh telok pejah-peji dalam perutusan khas Hari Gawai Daya 2026 alang ni menati YT tam dahin dah alang ni mana premier tam Sarawak ya dalam kelarah tam sayu ngelarah ngedo mana telok lim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

0: dengan radio Kayan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor.

0: deep seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Ngelara, ngeluan, nain hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

0: Ya, mana telah lem nonana telah pepiah baji dalam perutusan khas Hari Gawai Dayak 2026 alang ni mana TWT tam dahin permiata mas Sarawak. Ya, dalam kelarah tam kerani u 50 pita minit lalu pukul 62 bulat do, ya saya kena mana telah lim bake-bake radio kaya na lampuan peji ngajalo program ngelarah ngulanin hapan. Ina napa mana telo alang ulebo ha pensa radio kaya na telo ya sayu ngarah ngedo man KT Idris nampa lahu man Siti Diana Linda Siti Diana Gip Kiol Kalut Apang Apang Rosita Rosu Rosunita Chai Bosikadoten ya sayu ngarah ngedo mana telo lim ya. Ya, dalam kelarah tak masun hado katok tabi ya do gawai katok tabi do lado mandah panak pahari na telo alang sambut do ya do ni. Ya do nampak lahu mana tolong alang peji ngajelo WhatsApp konti telo ya sekenap dahena sungarah lebih. Ya, dalam kelarah tak mengadu ni, hui nak mana telok lang u tinga bang. Ya, tak gaban lang dah pakai telok pos ngahap dia dah tinga bang. Ya, tinga bang do gawai. Ya, bijar dah tak tinga bang pedung ya. Bi dalam nuti, ngabang nyenang kah pengumuman telok. Lebih nak tak agih ya telok. Pedung telok kuman kat alang Mimi nurepa pengumuman alang noran nak langgeri tejoh ageh telok eh megak tejoh ageh telok saja liang kalang Mimi ati bi perlu telok kawan nurepa kontrol nak ya. Okey, dalam kelarah tam apa ji dalam dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur
1: dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas baginda mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
1: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
1: Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran TUN. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan Ratu Squash negara Datuk Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial Hospital Kuala Lumpur, Dr. Kok Tuk Chun, dan Ketua Pengarah Jabatan Perbadanan Negara dan Integrasi Nasional, Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu dikurniakan darjah Johan Setia Mahkota termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasar Hidup Syamsul Nizam Khalil. Sejumlah 28 individu turut menerima bintang Ahli Mangkunegara manakala 42 individu dikurniakan pingat pangkuan negara dan 15 individu menerima pingat Bentara Setia Diraja. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2026. Ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini terus dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada baginda. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong dan seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan, sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau turut mendoakan baginda tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada baginda. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ialah Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Berita seterusnya, kuota bulanan budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak. Tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan ketika ini. Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Yang Maha Murah, Yang Maha Lagi Maha Kesian akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Pelan 31 hari bulan Agustus 57.

Ya, hai dah segmen dah hok ta madau ni hatlah pepiah hatanya nang dalam maji dah hok ya teh dah hok ngiho. Ya, nono to kata lo pake dah hok ngiho. Ate kuri-kuri kata dah hok akte ha pes radio kayantam ya. Hai dah hasek mana dah hok tam doni hati dah hok ngiho ji kata halang unak loh tinan hati ngiho lan kui na pelesa kui. Ya ngiho lan kui na pelesa kui. Ale nak tegur tak te ala persan SPM ke SCPM ke. Lebih nak lahu tegur tam te interview ke. Oh ngiho. Ngiho tam ya. Okey, kata lang kedua, ihak ngiho kereyang panok dah amin areh. Ya, ihak ngiho kereyang panok dah amin areh. Anak-anak dua kata hadaho alang akate mana telok. Ha, ida sik mana dahok tam doni hapes radio kayantam.

Ya mawi telah tenyenang te dahok ngiho ni limkah ya alam dahun orang putih na to be nervous to be nervous or to fear something. Nanti ha kata dahok ak na mana telok ngap ni ya te kure-kure kata dahok tinan. Nah, ngiho tak tiala persa ya ngiho kereang dahun dahak panok. Ya tak jam bertegung apa terik ke dahak jibiang hati tak ngiho lim ya. Hati bego dah dahak tingiho ngereang dahun dahak panok ya. Ji kata ngua ngiho lan kui ihak sang nukun akui ya. Ngiho lan kui ihak sang nukun akui. Bi ihak pekeho aku itu bi ihak pekeho aku itu anak ji dahok lem ketinan hati pekeho ya ngiho ngap de dahok ni hati dahok pekeho ya ihak pekeho aku itu aku rena anak anak ji kata dahok tinan ya dahin dang lem ketelo na kata dahok ni ya lebih na te dahok telok do ni ana telok usang apa na telok pepiah apa kali pehtok anu dapat tumun dalam dahun tama kayan. Ina tajam dah anak telok doa ni ya hamu tak pergi ngiho nan ne dah tak terpaka ya dah janda jam nun arti daripada nun dah kiho anana. Ya sekena mana telok alang lai ke dah sekmo na dah tama doa ni ya dalam kelarah tampe ji dah ina radio kayan Miri FM. Ya sekenap Pak Joseph Miring ada belin ke baja ya dalam kelarah apa ji dah nak radio kaya lain ngedo ni. Ya lebih nak mana telok lang puluh pirati ya hakio kui do ni hendo lo nak loh telok mutam ya lami te ado gawai ya kahum hadui lang telok na kurek. Ya nak tajam telok alam puluh petelok ya ana na apui ka ya tengah bang ka jaka ani. Abi dalam menutih ya, tiapa hira-hiran kak wani, pes radio kayan, ya Facebook telok tepaan antek ap mana telok, apa telok deng, mete kata telok nene pahala bagi ya, dalam masih mana dah hok tamadone. Ya nunana telok peji, heda sih mana dah hok tamadone, hekinah dang peji ngeluak, heda sih mana dah hok tamadone te, jaka alang piah ngua lebih jima.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.

0: tambah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM ngapci itam
1: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te dau selo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang oh pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawani lo ke terasa aku nak mentuhan lah oh bini hak mau denak alam kenap tam, alam beluan tam, dahin beluan lah, beluan maang, alam telin tam, anak alam itong geri denak, pendamai ya, menita alam gina te Tuhan, pinang sayu telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugu mitam, te masih tam, nak alam Matthew G, gelap telo le, Emmanuel Tuhan te dahin tam, amen.
2: Itam ang tayo alam pang sabayang awin itam marasa itam kelunan salah am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji itam am dang masih dahal ho dahabe awin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho itam lang yang kenap alam ne man ibuk keperluan lebar terutara musyaha tidak Tuhan maka kenap ngayon kibah batong sang naitam legak alang pesak iblis nonana halang jadi teorip isaw ihang yohannoh lahona at tangihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab dobita tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa ikate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usia ngiyoh dan Tuhan alang

Ni aja lagu lah kena na temasanya mana telok dalam kelarah ta mengadoni hanya adui mana Tuhan. Ya kerana telok 26 minit lalu pukul nak ji ngado jaga ni bakeh nu dengah mana telok lang mari yang lebo peji ngaji lo program ngelarah ngelonin hapan. Ya doni ji de bulan 6 dalam duman 2026 ya tejo halami ulang tahun dalam kasih 10 duman kampung Long Bedian. Alang dah lame doa ni hatang jima ya ji dah na doa da bulan 6. Ejen nak kahu mampai lebak hadui hadui na pakelia halang dah na tegua ni. Kiok kui mano na dah hadui korek kawin matoh mana doa ni. Tejoh kesyukuran ya nunan pelahu tejoh jasamu dikenang anugerah pemimpin cemerlang jemuan ulang tahun telimka pelancaran buku Bedian Sayap Puluh Duman pentas kebudayaan nunan nunan lim kate suka dan nikah ya lang dah na teguan ni. Itu no tetamu kehormatan lang atang at gua ni hati yang berhormat Dato Dinis Ngau hati ahli Dewan Undangan Negeri NTSU Pulau Tusu Telangusan. Ya, saya Pulau Duman, Menduman Pelupitan 46 atang Dumana ni 2026. Ya, saya ulami ulang tahun alang ke saya Pulau Duman, hui nak mana telo alang teh kampung Long Bedian do ni, alang lami mana ji atang dua de bulan 6.

Tajuh Pesta Matu 2026. Alang dah no jima ya. Dua atang 6 de bulan 6. Ha matu dahin daro district council. Ani ha MDMD Hesque matu. Etino kahum mabalaba lim ka hadui-hadui no depa ha kelih alang dah na tu gua ni. Hui nak jima yang megak te 2 de bulan 6 jima mini regata te lim ka petading napui ya memasak lahu tak dalam ke gerai dah juan penguman tak dui dahin pelahu tak soft launching halang dah na jema ya dahin telok dah bulan 6 tak dalam ke persembahan abah ke tempatan dah na teguanan dan pat dah bulan 6 terjauh pameran agensi yang telok dang tenyinang dah ina pelahu tek petadi yang dah tek limkah petegul lim tini dahin seringan matu edel ha tegua ni dah na limkah petadi yang hati matu fitness challenge limkah teguanan 5 dah bulan 6 tek limkah Cats Idol alang dah nak tu gua ni Cat Idol 2.0 onan final matu Idol dah nak terlima de bulan 6 ya megak te 6 de bulan 6 ya na te jo kempen dermadaha dah hina pelahu te jo pelepasan Raja Pecut Sungai Matu. Dah perang haruk hati ni dahin majlis penangguhan Pesta Matu dah nate 6 de bulan 6. Anan info mana telok lim marong Pesta Matu 2026 mana 2 atang 6 de bulan 6 ya. Wi nak mana telok lantik hadirah nerpah pekan dah Matu. Telok dang te nepak te Pesta Matu 2026. Ya pukul neji 45 minit ngedo telok peji dalam info nerepah hadengah kali ya. Aku sepah apa na telok jaker yang ate lagu lekenan awak anjiu datah benuang mana telok lim.

Ya, info keliah alang bayar loh man atelok ngadoni huina atelok tenyinang info keliah man awang dale. Liverpool Latino pertahanan Perancis Ibrahima Konit ane barang melek ke Liverpool tenok kontrak nak pah te bulan langsung atang ni. Wah ni deh jendeng hipun persetujuan kontrak mareng dahin kelapanan. Mana telok lim, nunana telok PPH peji dalam info nara pendengah keliah. Ya, kena dan pahamu keluar, dengah keliah te jaka alang piah nguak ngedo jima. Ya, mana telok lantik ha.

Martin Ding yang aku si dengar man sungai asap hangedo ni. Ya, saya lebo sayu ngelarah limkah menarin telok kitan uban ya ji minit alang ulalo kerana sayu do migu manita malang te ha dalai Sarawak. Sayu do satu ya manita malang te ha dalai Sarawak. Ya no napa man harin tam alang te ha Kalimantan alang hafah ni lebo ha lasah nado ni. Yang nginahe pun agih halang sayu lim guna maok sayu pelame do ledoh no depah do gawai 2026. Te ji pantun nan rena telo kita nuban kato ngadoa ni ya sekena menikat kita nuban do lame ita madui atak burak pare burak ubak mana datah bunuang maok selamat do gawai manitam alam daleh nurepah mana telok alang teh hadatah hawang Tuhan puboh hitam alam asi halam nak korena ya. Ya sekenap menikah kita nuban Doni hadokji sayu ngelarah lewi ya dalam kelarah ta melebi ni jenis salah telo hanyui pantun kita nuban dengan hapde ya megak te do gawai ni ya sayu do gawai sayu do doh mana telo lim ya lebih nak mana hap anak telo alang te ha dalam Sarawak nuri pa alang te ha Kalimantan kuren kita nuban mana telo ya senado te pekun dua lebih ngahap ya telok pejam-peji dalam masih menekliah data sentam yang lagu pasal tamu asap tujuh mana telok lantai hasungnya asap ngedua ni.

0: gini-gini.
1: Ya, jam tak makrani 2 minit tu lalu pukul 2 lebih. Ya, mai sekena mana telok pakai-pakai radio kaya dalam puan peji ngejelah program tam. Ya, telok pejo ha peji, ada segmen ne kelih ada tasen tam lebih ni. Ya, tino telok kering para para pelang ni men dah panak telok alang te hau manya viang asa pa belaga hati pudung laeng ate para apa ni orang ke pejoh dalam masa pek lasa ni mana telok ngahap ya. Okay, nah tak sampai ni telok pepiah na ji dua kayang mengapa na telok tinan ja pepiah pelasu lasan tam lebih ni ya dalam kelaratam saya ngarah lebih mana telok lim
2: kan yun yun tun yun yun ba Jotong jenang jepang,
3: mabayan puli lelan.

0: mana orang cabutan ada angin.
1: Joto jena joba
0: mehawa nelami
1: hawa
0: tu pusong tuwa dah gelas tandu
1: jirang.

0: Mutang
1: Jotong jenang jopang
0: Mutang tenjuang
1: Mutang
0: Nandang lah.

0: Jangan lupa
1: pada na atau pan pada nyampu.

dahin hapan men pukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Ya, saya kena apa nak telah lang peji ngaji lang program segmen nak kelihat data sentam yang hab dia telah hani hapa nengar yang para palang kenan pudong lah yang menuma nyab yang asap belaga dahin na pelahu sampai lasa nalang kenan tama na telah kesel nyipak ngahab ni. Ya, pepeh pelasu lasa sentam yang ngaji lang program ngelarah ngelainin hapa na telah doni. Ya ji dengah mana kapi tetino ji laki ana bara pade ubo talang na tusun bahan nang negeri ni de ana bara kahum ya kahum ha SK Nangga Balang gaat jihma ani de tino ngih man jurucaka pusat gerakan operasi PGO bomba negeri Sarawak bara dah lok te terima dah buka tusah ni te pukul pitan 20 saya minit jihma. Dah ini dah lok te ngapan yang ngete buatan ni kaham melalui netusu luong dah lontek dalam buatanan. Dah ini enam alang selamat G alang ada bara bayat pade ane ya. Kena laki alang dalam umun 20-an ane ada bara pade dah ini jam lay anda abong. Nana naji dengah mana kapit. Ya pehito kata lok pelahu ya tejo ha tusah-tusah pamoh lepas tusah tejo pinjaman ligit alang jinonte etino ji perunding teknologi malumat an baradugi jelang 2.5 juta ligit uhaniga pamoh dalam apa laburan kripto. Ji dengah man Johnston ya ji laki ji perunding teknologi maklumat dan bara rugi halam ji 5 juta ligit uhak ni di gak kelan dalam tesah pamoh pelaburan mata wang kripto dalam mata lian alang anglana hati kripto kakawi ke anak narana ya. Ya, Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail Bara ya tino laki ane ji kaya muku de kaya urip 63 duman. Atina laporan ha polis ya. Bahagian Kesihatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Baradaya Johnston ini tedut 6 malang lalu. Tino ihak gak dalam skim pelaburan ya ihak nyenang teji iklan tejo pelaburan mata wang kripto ni aplikasi Facebook te bulan 22 Duman 2023 dah ini ha ngenep te peji dalam pelaburan anan. Dahin ihak ni dia te klik ji pautan iklan dahin ihak temoh anda nyebung te ji aplikasi WhatsApp. Anak-anak ji dengah ni lepas info ja pepiah apa hitung ni lepas ja teluk jalan kelan te alam tu satu-satu pamoh hui nak talam matalian nu ni ya dahin apa lahu te joh pelaburan pelaburan alang jinun dang antelok nyenang pulang sayu telok teha beng te nyenang ore telok jam nun perkhidmatan alang dah sedia mau telok ngioh nahen mau telok nyenang dalam Facebook ore pa dalam Instagram ka dalam WhatsApp ka ana na ji to kalang dang geri telok nora na dah dang pamoh telok. Abe na telok sendiri jan hitok nerepa jan jam hi kelunan nanti. Jadi te tok-tok kalang nuni perlu telok lavat lahu ya. Okey, dalam kelarah ta majem lai telok peji dalam info lebih ni. Okey, ko sapah ni apa-apa na telok lagu langkenan Dani Bampa. Dalam Sarawak 7 Malay matelok puhu-puhu kayan lantek dalam medalai Tama Sarawak. Lebih nak telok dah ni sambut tak do gawai daripada do lah dah.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji kita.

Dem bakun hianah dem hidroelektrik alang ana pelawat hunge balui ha belagah Sarawak. Dem semen alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama sia dem bakun hianah dem alang nombor 2 ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin su nak menpasar belagah ianah telok puluh tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anembara unari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadi pilu anjah muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadi pilu tejo nunok baluk batok tanah dahin hadi pilu tejo nunok hiloh seng nyayang awan atak musang nunok maluk dem alang seng ena tek tananan dahin nunok man beha dipilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan wina tejo sosioekonomi kelunan lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dahak seng batal karan apui elektrik man dahak alang pakena. Projek anan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pah nutih projek anan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji talam duman pelupitan 60-an ateng sayak puluhan. Kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hianak namatu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan peledang kata atang 6.70 juta liter padu. Buka atak alang anwak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak manau daleh.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak yang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak lom tenang te. Norek kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman. Ninang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelunan. Sida kasih kelau. Tanah tak mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih tak. Nore kelau buk kelau lau. Namai sewa buk kelau. Buk alam tenang-tenang jam. Mengkat nyelingup, mengkat am kenap kelunan ini nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mengnakat alang HB-HB. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngom nan. Hari ok dahuk.
1: Ya ji ada ho tangan alang ne mana taman unyang hati mangena bari ke Selangor ke sajalan dahun na mana telo leviani mangena bari alang Selangor ya nana ji dah ho petok mana telo lim okey 54 minit terlalu pukul 2 lebih jaka ni pengjam Tejo bidang sains teknologi ke juruterangan dahin matematik nada pasti mana dahin pelahu Tejo sekolah ya pendidikan dahin latihan teknik ke undang pelahu vocational TVET perlu anju tehang masyarakat Huina Bumi Putra lantek dalam daleta Sarawak ja telok pepiah ya nyenang tek jo jaka anu lepah jurang ekonomi alang lebih ada kaya tek jaka alang sangatang. Tengok yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jaafar Barang. Dalam bidang ini hana jitu kalau penting ya nyenang masyarakat alang tek talam adale ja pejoh ngioh tek joh pembangunan ekonomi alang bo lebih nak talam teknologi

0: Ya, dalam maklarah tamat lebih ni, ya, hatlo peji dalam dengah men awang dalih, ya, dahau aneh jaki.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham, nusi fokus, nuak-nuak tua abin nyekudau, matan tam keluyep, dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ya talam mendengar man awang dah leh mana telok lebih ni nak loh telok tenyenang ji dengar mana Seoul hati Korea Selatan. Ya tino ambara ji letui halang na lima dah amayan haji kilang Egro Agasa Korea Selatan. Tino lima ambara amayan halam ji letui halang jadi haji kilang anu Serikat Pertahanan Korea Selatan. Haswa Aerospace ya te doji lang lalu ani hana ngioh mana pihak alang tawin hati bomba tempatan adalehanan e tenok tu sah lang areput ne mana pihak kuasa te pukul 60 ji ma haji kilang hanwa alang te hadairah dia jun kira-kira jatuh 50 km selatan Seoul. Ya tino ji wakil man ibu pejabat bomba dia jun bara lima an bara amayan dah hendak dua alaan an bara ava. Anan ji dekah man Seoul Korea Selatan. Ya telok payang katanya nang ji dekah man telok alaman Vian Tiani. Pasukan penyelamat dalam deh ya saya lebu sayu musang ji menatusu dah laki alang an barakalen halam ji gua udah lo ni gak tapi nak dalam matusah hati gua ni bara kahem dah hendak belepuk dah lo. Yang ngioh pasukan penyelamat Thailand halam ji dah ha Facebook bara. Tisu dah laki nabara kalen halam gua ni haji kawasan ngalang alang duuk ha wilayah Zhengzhou Baun te 20 de bulan 5 alang lalu. Tino u tisi hok tun alang te na dah lok ni limkah kaham kalen halam gua nan. Tino lima mendah lok nabara murib dahin anhenang dah lo ni kalen halam guanan nabara duuk ya kira-kira telok tu meter hati pitan tu saya 44 kaki men betamen nurepamen alanda masuk.

dengan apa cih ngejelo hak program tam mempukul 62 bulat doa teng pukul na telok ani ngahap ya. Jadi lebih ngahap telok majoh hak larah tam dalam program PDK peji dahen kelok peji dahen DJE. Ya, sayu lebo sayu ngarah lebih man Michael Almi yang 22 minit telang ulah lo de kurna sulovi DJ yang selamat bertugas petang ini. Panas cuaca kami di Long Teru Tinjar sekarang kurna terima kasih DJ yang kurna tenan. Ya, sekena menika Michael Almi kusik dengah bara dengah dalam maklarah tam lebih ani man Long Teru Tinjar. Ina dengah mana telok lentik ha Long Teru Tinjar. Dan peji online dahin DJ ngahap ya. Ya dalam kelarah tam teluk lantai reti dalam daleh yang lebih nak mana teluk langsir te musang hati ngabang dah panak dah hari nak teluk lapat te keselamatan nak teluk mangnyan lale asunyan lale talan alun kena telah selamat atang ya dahin apa ji ada nak sayu tak lama kelarah tam jarun suti gawain urepa suti dah nyama sekolah. Okey aku sambal kelok te kuri-kuri lagu pelasi lasan tam lebih ni program tam lebih ni lagu lang nak loh ni hana lagu anak hula lagu lang kena Michael Milang orang ka ji lagu la ana lang kena Stanley Ngau teguh sepening alah mengiang aku te anana pengakai telok lim ya dalam kelarah tam sayu ngelarah lebih mana telok lim.

0: Reza lebih mantuk lima pegal telok lebih.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Halo-halo selawi mana tak boleh mendengar saya doh-doh saya doh gawai mana tak boleh aku usunukung apa jadi hina telok tak lama kelarah tam lebih doh je ni lebo bulan mariang hari je doh bulan nama tak lama duman 2026 ni mutam doh ya telok lokah doh ni gak tak je doh bulan lahu agak te matan doh kerana kiang di Pertuan Agong Daratan Malaysia. Dahin lahu agak te doh gawai manita malang te dalam badan Sarawak dan dengah mantok lima kena dang ngatang barat dengah peji dalam kelarah telok. Jadi nak telok ngelarah. Ampayan nak telok jembong nguak ngabang nah tam lebih ane. Saya lebih saya pahabung. Saya kena menekluk dengan nombor alasan daripada selungah tam Radio Kayan dalam anak kami pemotong men RTM Miri. Okey, dalam mengelarah dalam lebih ini, tiba ke lebih dulu, tiba ke lebih telok puluh minit lebih, habis tambah pihak pejing yang dah kata do gawai, lengkanan hati-hati yang di Pertuan Negeri Sarawak, warna ni tambah hani yang lagu hati jo, hati tira, do ledoh, orang yang tambah temuh hati pejing yang dah kata tabik do gawai, lengkanan Premier Tamat Sarawak. Wana nak buka lapak lebih tamah peji ngwak nyebung kelarah tamah peji di hina kami hari dua kayaan Mira FM mitam sang pihak peji ngeriang doh kato doloh-doh degawai langkanan yang berhormat Datuk Denis Ngau eti gak ati joh doloh-doh dahin lahu barah doh kenap nak te program malang anah long lama jendara u ani deh ati festival Budaya Barama 2026. Anan, saya nak tambah PG. Tak pukul 4 lebih ngap dalam program Dahun Nadah Alangaya. Larah Jaki Tam. Wana nak pukul 4.5 minit lebih. Dalam kelarah tam lebih ni, awang anu keh mana kelak ni, mawi tak menahangan telok alangi kamang atau selamat do gawai. Selamat dulu doh mentrok lang tak perame dulu doh menbeh dahun tam kayan ni awang anak kami okeh menjam tok lang layu nak. Oh nan tengah men radio kayan pukul 8 junang menjam tok lang layu nak ampai tam pejing wa menjoh kelarah telok pejidih nak kami atang pukul 5 lebih. Okey tu kita lebih ni nah kena kelak dah ngata ngabara dengah kenunakah pengumuman alang selap alang japan telok habung tugu do gawai dulu doh ni. Kuri hukah amin alang uan telok pala, lang un telok ngabang. Kenun ramai alang anak telok na tek doa ya doa ni ji do bulan nak nam. Ya, setengah 20% nak pergi di nana kami. Facebook Radio Kaya nak Miri FM apa yang tamah pejoh atau ngabukal 6 lebih. Tama peji tak lama kelarah tam tak joh kesut ano program tam lebih ni hingga tak ji do bulan 6 dahin pantih mai saya kena men DJ yang ngalang gerita mana pukul 22 belua do atang pukul telok lebih ani deh dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Murid sayur.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, lagu kedua mana lansan dan telok lebih ni kena lagu ni pahani telok lim. Kena apa dah sayung laras sayung abang sayung.

0: kan lima nadah kayan kan curi jangan mantrak lima tak dulu dah tak dulu kawan ni kuri hukah menu lang ana telok atah mana dah hak lang ni lebo telok
1: panopiwe pedah te alana plihe sayu asen timah lalek kalau man

0: O itam alang te habaram dahin belagah paan lah beji dahin radio tam.
1: Okey, payan ni tama temu pejo. Hai talam kelarah tama peji ni naik kami Hamir FM. Radio kaya dengan peji tama lebih ani. Itama peji tak jo kiok lando tak lama dan tam ngua ariang. Ya tu lebih ani ani bahu belarik ha kuri-kuri awan. Ada malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dan lirin nak dahin gahan kesudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Jima 2 bulan 6 jihmana aningyo do megang lebi aningyo bahui belare ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin malaman ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin gahana kesudo ya nah men 24 atau 34 derajah Celsius. Do telok-telok do bulan 6 jemaah ningyo ustaz ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin nak dahin lebih ningyo bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin malam ningyo ustaz ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin negahan kesudo yang nama 24 tanggal 34 darjah Celsius. Pada bulan 6 gak tek do pat jemaah ningyo do megang lebih ningyo bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin malam ningyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin negahan kesudo yang nama 24 datang 34 darjah Celsius. Wana do 5 ado bulan 6 jemaah ningyo do megang lebih ningyo bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tek dalam daleh lirin dahin negahan kesudu yang naman 24 atang 34 darjah Celsius. Donam nama do bulan 6 jima aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih aningi bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam nak aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin negahan kesudu yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Wanana do minggu tusu do bulan 6 jihmana anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin lebih na anya bahui belare ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nah mana 24 atau 34 darjah Celsius. Nunane tama pia peji tak jo kio layan do alang akapi temo hak laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anu sang do ani gak tak ji do bulan 6. Kena hak dang gambar menitam. Wina menita malang eti hereti ta alama dale. Saya kena bayak mana kelolim apin temo peji di negame ya asun hadu. Dengan pakatang dengah mendalih awan telok dihinuas radio kaya dalam putah dengah teng awan kelok baran nun dengah nun keliah nun program nun hadu nak anak kelok na radio kaya na kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu
2: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lalek.

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Beji Dahin Radio Ta'am.
1: Okey, lagu tapi dinamakan Alex Lihan Ampai Tama Tuan Puji Dina Kelok Lang Ni Lebo Puji Dina Kami Facebook Radio Kaya Miri FM. Yes, lebih mana kelok lang ngaran ini ni tamu semangat dapat dong ngamin api tamala api hake ni lebo ah. Tu saya lebih

Ya, saya nak tolong melagu tapi dia nak makan Alex Lihan nak mana telok lim dah nak mana kelok lengan yang lebih puji dia nak kami kerana 24 pada minat lalu bukanlah telok lebih aku yang senukong puji dia nak kelok dalam kelarah tamat lebih do jia ni utama tak ji do bulan 6 dah saya kena mana telok lengkit dalam dalam tubuh dalam dalam telangusan dan dengan aman telok lim dan pelahu manita melengkit dalam dalam asap koyan berlaga manita melengkit balu Yahudi nuna na pelahu man kelo alang te dalam dale yang dengar telok dalam kelarah telok doane.

Halang ke nak tiga dia sada tadi nalang pelamana Uma Aru itu kata lok kuri lubang Uma Aru tam. Hello Miri FM. Aku nak dengar naik tamat ni hitok ngerua ate dari halap untam pat gu te do gawai dulu doha ni kena lagu lah kena nak dah arti ga desa datah dia nak dengar ni naik tamat ni hitok ngerua ate joha dari halap untam so kena mena kalau lang lebo puji din nak kami dengar hamai tam lima tak pekol lah telok junang hobi tamat biar puji ngeriang dah kata do gawai lang kena nanti wati yang dipertua dari tamat Sarawak ya so kena payak man kalau lima hobi tak dengar timah dengar bahan macam tok lang layu nak Facebook Rido Kayana Pak Anak kami tang apa ni tamlim. Dah nombor telefon WhatsApp lahu alang anak kami buka 24 jam 0GG telok G sa 0GG patusu anak kami tang apa ni tam awi te ada dengar timah dengar bahat alang perlu alang ya sang anak kelo abara. So kena payak man nak kelo lima bin na temu pejidin kami Rido Kayana Miri FM. Kerana tamah pihak peji ngeriang dah kata dogawai alang kenan Tuhan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

Iya, nona tama PHPJ ngeri angat ho kata tabi do gawai daya 2026 langkanan TYT yang di Pertua Negeri Sarawak. Temu PJ di nak kamera do kaya Mira FM ngabji tam.

Ya, minta malang ngai tele kak ngabang gawai. Hadoni Haji Madina Nuji kena tam apa an lah pat jo anu tam. Ngayang ngai teh rehti nepa ubi dah panak hari na bake. Nurepa hangu telo ate do gawai ane. Dalam nanti pengin dah tam apa an lah pat jo age anu na perlu mambe pengumuman tam. Okey, mentrok lah ngai nelebo pejidina kami ha Facebook Radio Kaya Amir FM sayu lebih dah nak sekena payak man nak lalim mabentah apa pejidina kami nu dengah man ni tamlim dehin dalam batu bah kat do ni mentrok lah ngai te napa do ngabang gawai mutam amin lang ke kuri nah kerane. Ya pia kina hak do ramai ni di do awan ta mamiat sayu de nak halama teh hang tam. Ya selebih mana ketua nubung nuna pelahu mana keling temawai MJ janah do lahu mana palus cok tada mengarah peji dengan radio kayaan Miria FM lebih ane janah do Venus Jonas nuna nuna pelahu mana kelok lang majusu saya kena payah awin apa anda peji dengan kami. Ya, minta melim, minta bertemu pihak peji ngeria ngadho kato dugawai langkenan premier Delta Sarawak. Tak do gawai dalam duman 2026 ni.

0: Sayuateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
5: Wanyin, Kualing, Sinyal, Jisiang.
6: Amir Tungek, Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Kalau ni tak mahu pihak peji yang ada yang dahuk katok degawai lagenan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Openg.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini.

Iya tegu harame nune ha te kadalang an ta hito ko na de na penguman lop untam sertam macam tok na pito selukong dinu ke jala aku ngiyo te mana hang telok ala ngihipun minuanan tegu do gawai ni. Ya selebih mana Venus join us selebih di Jason kena alang teh ha sesa nerdo ka Emir FM klik teman setia anda kena esok kena manika lahu alang teh apa pejidin radio kaya ana Emir FM lebih ani nunan pelahuman peminat setia alang teh ha pasra miri ha kena Town Square ake lagu selamat hari gawai ana 7.5 bakeh-bakeh alang teh sungai biar bakong baram dahin lahu ana tuju mana bakih-bakih halang teh long bemang dahin long laput long bedian selamat hari gawai. Okay, thank you all kena ya saya kena Monica Venus Janus nuna pelahu mana kalau long berjusu tanam mengklarah tam lebih ni sekena payak man tak lim nuna pelahu nyan hadu mana keling temawai mandahari na telo alang ne peji dina telo selobi DJ dahina bakeh-bakeh nun dengah nun dengah du kena tengah bang du kena ani hari na telo palus jo ka kena telo dang tengah bang sayu dahari na telo alang te ha padawan te manhang telo alang te ngabang kampung benak sayu lebih men telo alang te ha kampung padawan bato pulu kucing selebih man Mami Aaron selebih DJ Rido kaya yang kena saya kena payah aman dekat lahu nunan Pak Ion Ion terima kasih dari dari Kalimantan kena ya saya kena dahin man Ion Ion selamat do dange man pelok lim hainan saya kena payah tak lama kelarah peji dahin kami itam hani una ngeriang lagu ni ampayan itam peji ngeriang dah kato doloh do gawai dahin dah sebelang alang kenan yang berhormat Datuk Dennis Ngau gak dah nak lima tak jauh program Rame Festival Budaya Baram 2026 tak jaka alang u anide ya saya kena menklok lim peledah dalam hadui peledah dalam kelarah.

sak kayan, hiana hipun adat lali pedang nak dap. Dehen hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingi da teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kami jo, adat lali dan kami muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam panak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lim.

0: Iya, kerana tamat temuha peci ngeriang daun yang ramai Dato' Dennis Ngau iaitu adun ene tusu-tusu telangusan ya tak lama kelarah tam lebih aneh.
1: Aku ialah jaka langa sayu ini bara saya udah ledah menetam pada pahrin pahukayan lan pun mungkin itam am na selamat ikut Melayu di besi kesalahan itam na daho mau sayu daw hati menitam ban alang suku kaum Dayak merayakan gawai ke selamat gawai Dayak man panapah rindim jadi kina tam te daun ini jadi tamala semangat dalam maring pejoh wali burung sayu ala jaka ngawan itam belamai besok panang pahrin dalam keluaan keluaran sayu antam na alam itam pak netok te Tuhan Yesus tam pelalau aku ialah peluangan ni ngenap bara sayu lang kenap men lim-lim alang terlibat alang oh na festival budaya Baram Duman 2026 alang oh migo ready alang sukup sayu lan dahin sukup ramai dalam komiti jadi ayak lalan lanpa tempoh persediaan dalam baik lalan di bulan hui tua di respon ataupun feedback alang antang kelanghi men hakai lang dan mensu jelang dah bara melu kenap dah yang meluan tektuk pang festival budaya Baram alang roh lalau nanti kebenaran aku sebagai pengurusi jatang kuasa induk yang menani di bara so kenap lu kenap ku te hadi peji alang an jatang kuasa alang nah adui bara tigo ati dari pelahu sokongan merakyat alang nai nampak pang ngio anggaran dalam komiti te lebih kurang 5,000 luna dalam nai te long lama dalam dua telok daw tunggu tamna ramai festival budaya Baramanan kita harap hasil pangalang sayunan syalaan na semangat peji kenap tam sak-sak nebau jatam piah-piah panau tedulung ilau kat sayu man diri tam sendiri amin tam dari pemain kawasan tam jadi nanan tu alang dahuk ai te alang tai panau kena hira hiti tibu ani alang te gerik lita te alang alun saya kalau berhati-hati tugu ni habi ngahum kelita berhati-hati tugu ni itam perlu ikut dah rebuti di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pepedong kita alam alam alam tenang kita kumak kita tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak-anak reti nak defensive driving nanti di anak tua selamat doledoh selamat gawai daya gayu guru gerai nyamai ni manakui Dennis Ngau mau kiraya telok and pusu-pusu telangusan terima kasih.

Dara Clara Hatam telah madu mana ni hamatoh mana telok puluh ji dan repa mana dua puluh tusu do bulan deh wina manita malang teh telah madu Sarawak yang saya ngarah lebih mantol lim wina mantol lang teh hak long kemudian doa ni ji do bulan datang doa do bulan hena apa nak na rame lebo saya pulu duman na kampung Long Bedian dan lahu dak na rame dolo doh 2026. Kena hitam hipun klarah di rame alang sayu hina mantol alang teh Long Bedian. Dan tak dah nak sab lahu nak pesta ke mana awan nak dah lahu te alam ujung minggu dalam perlu telo dua bulan nunan gerang-gerang ibu yang dah tak program lah kena nak pangkaian jangan nak bintu lung ruah dalam bulan nama ni kena aku lim alak lim ano ramai program pejoh dan sayu dan mengklok langan dah lebus aku nak payah mana klok lim tak buka lepat juna ngah apa tak lem dengah lebih anak kami pemo meredo kaya merefem. Okey, jangan salah kita mengelarah dalam dua minit ini kita mempihan ni ngeri yang dah ke sampai hari yang kena kalau dah naji dua tang atau dah kajar apa anda kalau ngajar lebih aneh.

biasa kena mana kalau lima langai temu berjiri naik kami radio kayaan Mira FM. Oh, kita mah berjiri dalam mendengar lebih. Kita mah temu penjenguk dalam mengkelana berjiri naik kami Facebook radio kayaan Mira FM. Selebih man Afian Mahayu selamat gawai di dia radio kayaan lima dah nyam kena. Saya kena menikah Afian Mahayu. Dah nyam aman hitam lima. Okey, Mami Aaron, selamat do gawai menekok lim di radio kayan kan hari ini telah Mami Aaron halang teh Kuala Baram ya selawi. Jan hado men Gloria If tak lama kelarah telo lebih ni selamat do gawai menekok lim kena ya so kena payak menekak Gloria If tak lama kelarah peji di hendak kami. Teman hang telo lama telo te leka ngabang ke halam hadui telo pihan-pihan hadui lang anan telo na lebih ni jar untuk pengad ha kelunan ni lebo telo. Kena ngabang depa rame alang an telok na dang pejo hadahin sayu jadi telok lebih tamin dan lalu beka pak lebih teman hang telok lang te ake lagu gawai ya so kena payak man kalau lim teman hang telok lang na kliah umaru ha kampung telok kami kena lim rame dang pejelang lahu pandang sayu di dang na telok melu teman hang telok lang uli pedong darah jen uli haman telingok petap lino amin apa antam te ah. Menyam tok kurin lagu ngap deh hati hitok lubang amin nak hati 50 lubang amin nah. Nono kerana mal 50-anan ote lebo tak lem ateng jatuh 50 jahan amin daripada lubang amin kerana lo. Daripada teman hang tolong lang Japan tolong uli ha umaru menjam tok tangkung hab deh lebak ka dalang deng na tolong hani talon ma pemisi tama talon ma kuri-kuri do ni tempat 2 bulan na talon ma dalai tam pemisi do ya.

Aku nak kena nini ubit lagu ma long bawa yang nganuan halang cerita ma temoh tak lama dengar tak lama kelarah telok lebih ni jarun telok nah hadi telok hani hereti tak lama jaleh kami ingin nah kita ma dengan temoh pejidin kami radio kaya nak Miri FM.

Kami tak menerima tak lama kelar datang malam ini dengan Sultana Alangai Tek Bara Mandalah Bangkok. Pahkanya anak 50 long kelunan an barang mati dalam maji tu sah kat ngetui haji depot awan ada melok ke bahala tu pantai koordinati hak timur laut Myanmar dalam dengar halang anusang do ani dem. Dahina ngua tak lama dengar Alangai Tek Bara. Ngiah manbeh ucap nyau palang anna. Tino Tek Bara tu 10 long kelunan an bara awak dalam batu sahanan. Long an bara jadi hak bandar Nam Kam negeri San pejelang dahin tanahang dahin adalah kina. Wana nengwai tan peji dalam mendengah Man Jakarta alang Tek Bara 5 long kelunan mati dihin telok ngwa an bara pade uji bum an bara ngetui wilayah Papua hak timur Indonesia do migu anide. Polis Tek Bara menadah alang api dengah yakti tusah bu mani ngetui ana bara jadi tegu lewi hak ji kampung alang haja penuh depa lebak kelunan alang murid petalam nak ujung nak abin kenan tusah nandeh lebak kat-kat alang tasa ayak dalam tusah nanwi nak uma-uma alang jelang dehin apa nak bum anandah teh ngetui. Operasi pebeh dia nyelamat alang na padal ana dah ang tegu malam abin na dah alang na hadi nyelamat dah alang kuasa labat bihi tubuh tusah alang apiah tubuh hapa tel an bum anan ana bara bayat melek petap awan alang apiah. Jadi hanangyo dengah bumani nah bum tegu urip perang usun tanah kedua unak de. Dehin awan alang awan bumani deh tengetui anda alang kuasa beliko ngati talek dehin na idah petok itu ngata hok bara men kelunan lebak awananan ala dah dan ti jelang awan tusah. Wana nengok etam peji dalam mendengar suntana, dalam mendengar halang baik Allah, hati pahkanya nak, lima long kelunan mati, dahin jingwa awak, uji lasan, awana dah na perlombongan haram kaham ha daerah Huize, ha wilayah Yunan dalih kina, ujung migu anide hati tegu jima do migu. Tusahanan anabara jadi tegu pukul 40 minit lebih hak kampung Baiwu, hak Pasir Nagu, awan dah lombong derpa ngalek haram dahin alang anabara jan hepun lesen dahin tanah alang ngalek anan nyeman-nyeman di kaham di mepuk dah alang nyadui ngalek ke dalam lombong haramanan. Nunai tama peji tak ala mendengah suntana tak ala mengklarah telok lebih ini dengan suntana an pamong ruak dek jaka ala ngapiah nguak jima. So kena menekelok lemak dahin sayu ngelarah lebih pukul 5 lebih ngapi tama piah peji ngeri yang ngedengah alang ana pamong menepun dengah radio men Kuala Lumpur.

Ada mana hangat lo alangan je pandang yo haju lagu alangan anak pamuan anak tak lama kelarah hat lo di hina pukul 5 lebih dengan anak pamuan pun dengar radio man Kuala Lumpur dengan benda pengakit tak malang tak akhir lagu gawai lo biar ni ramai gawai ramles mata.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Dengar men pun dengar radio Kuala Lumpur dan Pemudik Jakarta Alangapiah Ngwa Jima.

0: Sebelum kan tak dan tak lama Clara halang kita mutama tak lama program itu kita lok lebih ni. Okay, program itu kita lebih ni. Ya na, ada mana hang terok lang anda pak hadui ngabang rame. Kata lama Clara hat lok doa ni. Ada mana hang terok lang hepe nak tips nore paha petua ala etam. Dan mina dapat na terok gak atak mi kanunan. Pada orang tak manahang tak lalang jenis kama pakai basung warna putih atau gu ramai-ramai nunih bihi nak melik mina bihi nak melik masam nunak tak manahang tak lalang mili basung man tubak do ramai gawai do ni atang do alang kedua na atang alang ke keruan nak ketelun do na nunak man beh basung alang antelah hipun kurihukah anak-anak basung alang antolak hipun lim tugu jaka ramian eh. Okey, saya nak mana kalau lang maju usu tak lama kelarah peji di kami alam ini saya lebih mendulilah awas Suzy Ukong dan peluhu man Afian Mahius Arbiti Rap Idu eh. Mereka Mick Joyce tak lama kelarah dan hadu man Sylvia Ubung Maran Bala kita nubung lalu selebih mana Michael Elmi kita nubahan selebih tak lama kelarah perjidin kami Radio Kaya ni Miria FM kerana hanya perlu tusu minat lalu pukul 5 lebih kita nyenang hak alam diang jam tadi diang tamah hanya perlu tusu pakai jam 24 jam lagi nah pada hata mati rehti tak lama dah eh we nak mana kelok alang tak perjidin kami ni tak tamah dua ni hanya dok renak yang di Pertuan Agong dari Malaysia.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Iya, emang nangana dahina sayu kan dari Amira. Ha, mana tamat alamat lagu nak. Okey, mari tamat lagi tak usun nak naik pada sayu santima. Sana pada ikan telefon tegur telok dereba. Dahin man telok langit terhetih senangian. Lama tujuh keselamatan tamat terhetih talama adale. Sayu kena pabin Pak Ana Tumah Pejirin dan kami Radio Kaya Amira FM. Dah ini tak pukul 8.45 minit lebih habis dan pergi dalam dengar daripada program Based on Ray Kayan. Ya, mantelok lah tak usul dan daya kalau maklarah tam pedong tugu tam ikam sang nyayang ano tam benji nubang ayang behulih betau hitok tejo keselamatan awi alan au hendong upawang orang telok musang banjalan daripada pude lorong awan telok pano biasan hado mai signal kereta telok nak pui signal kereta tamuna hangiyoh man ngiyoh man be jaka de palorong awan telok sang nyayang itung bara meneklunan alang banji banji telok bihi tam dah de saru de na telok pelahu de saru lahu. Ya, kerana pukul 5.45 minit lebih tambah peji tak lem dengar bis on air kayan.
1: Okey, lebih ni hawi lang korek menadi tanpa ji dah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan nak langatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Dan dengar ke lebih ni?
2: Bara saya kenap menikah wini, abin dua anak wina ini, dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni.
1: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Langguna lah, ke matang marung dan ke bara asen kat. Ke dahin hadui lang im nati, ke bara emetam.
2: Ja. Aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
1: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah hotel pa anak te pa family no tike. Nuno tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotel te ka tanggungjawab ka lah hotel alam hadui ka usahawan na nang inna ni.
2: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak on aku yu uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus tak ji tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
1: negorem na jaru nika jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri ka pa nun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
2: ya ke tek ka ku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
1: Okay, Nana Ji, pencapaian telah anak kaya. Ya. Haga itam na agri hati dalam program tam doni. Mak tan ya menikah, abi nikah anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ini kita. Okay, Ji to kalang sayu lah, minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matangarin telo puan mujan ni ta alam hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anati dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pia kare ni
2: paling penting alam diri ko eh. Unak lo, mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
1: Dan pihak hati kepenita sendiri.
2: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
1: Pelalo
2: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan. Situ sah ika elau dah laan.
1: Dah
2: elau ita laan.
1: Okey, anan hati ji dah tangan dalang sayur lanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap au sekedap jangung lo abin hapah nai peji tingkame ningin apa suklaan halam program tam hak Jaga ya nih.

0: Ya, panlama tidak keselamatan hadui lang tamna. Talam mamin dahin mantu alim halang te usul naya kerana pan ngio dah obara. Itu ke te dah obara te papa na tadalan pakai jet kleda pat meja ka ampaya nak lekak pano mendah nak ke telo asan hado pakai kerusi keselamatan mendah nak tam. Awi kelo lae kap jaki ngelarah jaki petap awan alang selamat. Wi nak men kelo alang pano su.
1: Malangaran bangsa Dayak Ivan Bidayuh Orang Ulu Halam Sarawak ni menyambut rame do gawai Dayak bagi tampu hukayan hagen tam sambut doldo menli mi tampu hukayan hai nok tua tamte ha umaru ka ha bandal ka rame do mana ni akui mai dahok metelok menitam lim supaya hitam tam perlu jaga amin tam umaru tam dahin komuniti tam ya itam panong abang saya utam jaga aneh ya jinun tuju pano musang menuma asun pano asun musang melok na leban hauma itam perlu liboh atol alangan perintah bara manitam jaga kebersihan luong batong dahin amin tam. Jaga ageh dahin jaga penguman tam. Melok napaan hauma. Jantahan melok huma musang tena haduiha kebun tua. Lebih tak gunahna. Jika lilaan akui ake tam. Jaga itu sendiri. Jaga keluarga. Jaga community. Dahin daleh tam. Selamat do gawai daya. Selamat do ledo. Tuhan memberkati. Nyapo nyingo. Limitam. Tuhu kayan. Hatana. Sarawak dahin Borneo ane. Sayu kenap.
0: Ya talam mengkriah tak melangga baik Allah lebih ni tak mampir hanya ngeriang dakas sampai paling langganan Wendelin Rogers Jam pukul 6 lebih berdayuh meja program saya kena mengkrok lima saudara lodo saudara gawai pabung wak dia jaga alang piah ngak jima lapat tujuh keselamatan pengumuman dan peluh agih tam lahu.

pukul 6 ngumi. Sebunga saya dimuti pupun abar. Air Borneo dan fasa peralihan subsidi jurah boplen. Platform digital yang pilaku batan asal tempatan. Kristo Pagira mitir rakyat jaga pengeramat orang raya di Pukimi Sigawia. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan abar ngumi so YFM Budoyo. Dimuti dengan abar. Subsidi ngan yang ngurang Taman Birun ratus tipu Hanu Ayuh jurah boplen. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping sobat nang adin syarikat penerbangan Air Borneo masih dalam fasa peralihan. Rubat nino kudu-kudu har pengurusan pimono Birun aru dapat obah nai sepenuh eh. Keadaan ngejaka ia lebih paguh tipu Hanu Gawia Daya Duo Hanu Ayuh di Bokon sobat bauh sobat dapat naik plane suam nganya ngama roga tiket Birun. Ya sobat di ini nuduk pengarang abal selepas di kerami rumah terbuka gawai daya Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas di kompleks Unifor Kuching anu iti. Subsidi ini biguna saat rakyat Sarawak di kerja di luar negeri dapat parik kupuak dengan lebih mudah dua murah. Iti itung ia turung nyaa di kerja di Sarawak di parik ke destinasi masing-masing tipu anu ayu. Nyatuk hal di Bokon, Dato' Petinggi Abang Johari sobat nang, media dua platform digital pelaku batan asal Sarawak di unik di dang dua luar negara. Bogo masam saluran komunikasi moh da batan asal tempatan dapat obo pikirian nudu ratus di Bogo. Stesen televisyen tempatan tung moh pelaku warisan batan asal negeri ti. Ya tuk ngin geh terima kasih nuduk pengarang abar serupa sebab moh naik liputan dengan nekakat dua pilaku batan asal Sarawak. Ratus obo mitia da jaga penyelamat dan orang tipu kimisi kawaiti. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang mitia bara dimunuk nakit-nakit toban moto dua jaman toban moto dan keadaan kowok atau mabuk takar oding abang atau padik ke bodi. Iyo sobat di initi dan Facebook rasmi ya. Tung Arab Rami gawia sawaiti taban pingrami dua pingramat nudu suanya. Iyo miti asa ratus jaga semangat pibakuang hormat nya di Bokon. Dua kerjasama doi kira kaum dua agama. Iti setegal pikuat Sarawak iyo leh rakyat eh di idip pibakuang dua sama-sama masang negeri iti. Pimuju Sarawak dan Bogo Masam Bidang bukti pibakuang rakyat suku Biguna. Menteri di Opis Perdana Menteri Sabah 2 Sarawak, Dato' Teknologis Mustafa Sakmun sobat nang, hormat dua kerjasama ratus di Sarawak moh tui jadi puun pinginamai dua pikuat negeri. Pimuju Sarawak adin mioleh hasil kerjasama osa perintah persekutuan dua perintah negeri saat pimasang di Togap. Iyoh di sobat di niti dan pinaurang eh tung juga seramat onu gawia nudu ratus di Sarawak di ngiramat onu ayuhino. Onu gawia ngajau ratus biguna eh jaga pinggidamai tupan ratus di bogo masam kaum duo batan asal. Iyoh Arab gawia sawaiti kedubu nogap semangat segulai sejalai nogap torin jamit tupan ratus duo toban pinyonang duo brokat nudu suaratus.

Okey, jadi nanti ragu sebengas tu ngumiti napa-napa. So, kumpulan Peace Band. Jadi, selamat ngumi, selamat bersama, selamat nyamut anu ayuh gawir sewa 2022. Menuduk suwa berapa nguji tu YFM Raya. Jadi, harap suwa beringan sehat-sehat sejak di ngumi anu... ni itu ya, ni anu berat nuam sewa 2026. Jadi terima kasih kena duduk seberingan sebab mau tetap setia mi'in stesen radio YFM Dayuh jadi dengan pengeberingan. Jadi radio tu dapat dipengaji tau pakai gelombang FM ni 0.2 MHz. Jadi sambar tu dual di luar kawasan frekuensi ti tetap kena dapat dipengaji siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Dayuh. Ya rabah so peringan nanti hibur ngumiti bersama aku DJ Chase dan ngetipu taruh jam itin tau kenyuang segmen di tiap pukul pri yang ngarum.

Okey, jadi nanti ragu pinggir bol tu, ragu gawai ya, rami adu gawai ya, kerana sampai doa mah rima pini tagi ngare pukul nom sengah gumi ngan ino ti sesama tu le ngojita abar gumi pukul nom sengah dua pukul icu ngarom jadi sana sobringan di gumi ti. Terima kasih pukul nudu sobringan sebab lagi bersama deku DJJ sedang segmen gancang peta Jody Wi-Fi baru yo kerap bersama.

pukul 6.30 Sungai Menu. Air Borneo kibaba ditakah peralihan ke mekanisme subsidi Andok Narus Madinati. Platform digital nyedia peluang lebih sebayah derma penandang batan asar derma race. Christopher Gira Sambang mitik rakyat benda temit bat diatur seramat tipuh tebat motor di aran steked tipuh rami kawai daya.

Seramat Sungai Mendo bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Mendo so YFM Bidaya. Mekanisme subsidi ia nak nura susah bipaut ngak tambang Baron Adimar Tipuh Andurami Andong Nai Madinati. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidatnang Madinati Air Borneo kibar beritaka peralihan kangana kedak pikara bipaut ngak pengerusan gibayuh dapat dognai ngak duduh. Ayah nang perkara ana donya jaka rek dapat donya rese sebayuh rami gawai daya saman rami beken sawabauh ka planning awar dapat dog natap. Ayah kita nanti tipuh mendeka remin kuka gawai daya gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas di Kompleks Unifor di Kuching Anwati. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari nambah nang inisiatif ana berguna yen ngin senang ka rakyat Sarawak adi nyereja di separais yen pari ka kampung ngera ka menegah yen ngera adi nyereja di Sarawak adi daan pari ka tempat asar ngera tipuh anurami. Setara nana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kidatnang media saman platform digital meh bege turung dari meh penandang dingi penyeremus abatan asar Sarawak ke masyarakat sepa di takah nasional saman antarabangsa. Ayenang stesen TV Darum Rais menegah bina penanggung bas dari meh penandang abatan asar adi agi di Sarawak. Ayah menegah ngerna terima kasih ka ngara adi di pitak media adi membenar penandang penyeramus batan asar Sarawak so liputan adi dog ngatur. Daya ratus dog ingat beda adu-adu temit bat di atur seramat steket tipuh rami gawai daya. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Girasambang menegah mitik daratus sebeda nakit tipuh tebat motor ka deh tebat motor kemai ngerapah kawak puan ka mabuk. Ayah menegah harap penyita gawai daya sewati rek pejuu teban penyegaan penyenang ka atur seramat ka sopreg. Sederhana ayah mitik rakyat beda pejuu negap dingi atur ni kaban saman stabil beradat ka pejuu nyerja samah deh kira kaum saman penyabah amai penyebake Sarawak bisangan di atur ni kaban depan rakyat dalam nura tade penyemar. Perintah Sarawak mesin pemujur dalam berak masam pitak ka ati kiretnang atur ni kaban rakyat raru berguna. Menteri di Opis Perdana Menteri adi jaga hal ehwal Sabah nga Sarawak Dato' Teknologis Mustafa Sakmut kidatnang stabi beradat saman semangat kebersamaan adi agi depan rakyat Sarawak so dawai meh jadi pemenas yen penyebamai saman pimageng rais. Ayenang pimujur adi dog siin Madinati menegah inah asir so kerjasama adi bake diasah perintah persekutuan nga perintah Sarawak dalam natu penyikamang pejuu dognai. Setelah nana bipaut nga rami gawai daya Dato' Teknologis Mustafa Sakmud kidatnang penyita gawai inah pengingat yin sok preg pasar gunai jaga penyibamai rakyat adi sok berang masam kaum nga batan asar. Nga ana ayah harap penyita gawai daya sewati rek pejuu negap dingi semangat segulai sejalai saman atur beringan karek teban ke penyenang ka sok preg. Pejuu dingi nga agah. Repas ko jadi ni sorais adis kasen jo dog tinggi di Malaysia rimah perut Sarawak adi repas Madinati Sarawak menjadi ni so taruh rais adibian ekonomi adis kasen mujur di Malaysia. Bekas gapit pengobat menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang kidatnang pemujurana inah asir so kepimpinan adibian wawasan saman pentadbiran adimujur darim nyikamang rais. Bekan soana ayenang pemujur ana menegah jadi asir sok perkhidmatan awam nga sistem perundangan adikena adi meh tarik binat company sok separais. Nga ana ayah Sabah nang Sarawak rek dapat sien peneten jadi rais maju nga Sarawak 2000 taruh pro ka pengubah dalam ekonomi adi kuas tenaga bauh menegah rek bedak Sarawak lebih temegah di tak
markah global. Susah bipaut ngak penyeruah piin di kawasan Tebede dan dijakak rek dapat dan nyerese so penata projek sistem grid piin adin jawit serian neg Sipuran. Ahli Dewan Undangan Negeri Tebede, Dr. Simon Sindang Bada kidatnang projekane inah rakah tiputui adi saman namah dinge rangkaian betang paip yen natu penyeruah piin tiputui adi rebis kena ka rakyat digina. Menyo tipuh rami beruman sengarep megawai daya di kampung Tei di Serian. Ayah menegah harap projek ana ringan utung tipuh tui ke rakyat di kawasan ana. Setelah ana, Dr. Simon agigah kidaan plan yang naik rabis bege arantaya di kawasan Dewan Undangan Negeri Tebede yang turung ngerak di ngusa pitak kiminyang namah asir saman penyedapat ngerak. Ayah nang sungguh pereg rimah propri kampung di kawasan ana bahbian arantaya pemudahana gibayo sukup yernam pemite daya kampung adi besengan dipitak kerja kiminyang. Penyagi arantaya ana rek dapat ngurang ongkos operasi ka nambah dingi penyeruah asir kiminyang amai moto dapat merut ka kawasan taya yern ngakut asir kiminyang. Di naandari adong anak rangkar 20 sawa menyap ripas arud adi ayah namang jejah samah ngajunaan adi beken kaum sinek sekolah kebangsaan nanga balang gaat di kapit. Penerang sok pusat gerakan operasi bomba ngak penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kidatnang penyebegan begaut pasar har ane dog terima adong pukor prii 20 minit isan-isan. Betul nak ngah harana anggota bomba sok balai bomba ngah penyelamat kapit begaut di ka terunyen harana jadi ka operasi siroh ngah nyelamat SAR gibabe dokeno madinati. Nem sok ngerah di arudana sepet nyelamat adep ngerah. Ngaku ngamasegah kupada basa pun poni. Air Borneo gibabu ditakah peralihan ka mekanisme subsidi andog narus madinati. Platform digital nyedia peluang rebis bayah darim penandeng batan asar darim reis. Christopher Girasambang mite rakyat beda temit bat diatur seramat tipuh teban moto di aran steked tipuh rami gawai daya. Ngana kasati daegah di drama pemenyu biatah yen Sungai Bendo Anwati adi mudah nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Sungai Bendo, salam Malaysia Madani ka seramat Sita Rami Gawai Daya 2026.

Okey, jadi nanti ragu mengi borto ini anu beratana meragu mengi borto so Christopher Muni. Selamat datang kami, selamat bersama lagi atau dengan segmen dengan Cang Peta di ni anu beratana masa 2022 bersama aku di CC sedang tipu taruh jam ini. Jadi santing isi segmen tu di dalam segmen ganjang peta yang ada dalam pukul dalam pukul cu ngarap tiap tori sama ngocita abar yang abar sekasun dia pakai bangas sina bukal sadung seterusnya dalam pukul cu setengah umi aku ada berkongsi lagi report Gayano di ogi berperuah da opis meteorologi Malaysia. Seterusnya dalam pukul cu kena cu 45 minit zone interaktif. Jadi aku dah buka line telefon dengan peluang untuk sobra penguji tawai FM Doyo. Iya, harap pitiran apa itu salah megawian untuk berdingan bermadis ataupun para pengomaingan. Jadi itu yang ada pada terus telefon ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 4 Pri ataupun 25 Mei 2 Mei 5 0.

0: Hai sesetengah pengojit live MB Dayu RTM aku dino aku juga selamat anu gawia 2026 semoga gawia sewakti ngin bogok rezeki kesihatan duo ngin lagi bogok berlimpah ruah anine dela anto jadi dino juga sama anu gawia sama-sama to berami duo tau konto duo semandingan to jadi dengan kesempatan ti dino juga selamat anu gawia 2026 tara
1: Hai warga YFM Bidayu, aku Amy Desian. Aku mengucapkan selamat anu gawai gayu guru geranya mai tra. Semoga susu otak dan keadaan sihat, dua mudah rezeki. Mak kumbut ngojit lagu ko Edo Dino, lagu Jerit Timoga Selapit. Jamaat ki Selapit oni wat ngeja aku du sama mu bogok sina. Ama bogok sina, maat ki ku puak Selapit. Tara. Thank you.

0: Sebunga senapu-unapunaka. E Borneo dabi fasa beralih mekanisme subsidi bidai kodok perhati. Platform digital muka ruang labi bahas promosi budaya tempatan. Christopher Girard nyungka rakyat nyaga penyelamat dan jalan bahas berenu dengan komisi gawai. Selamat kemenu bersama aku Nacha Kim agah dek menu city. Mekanisme subsidi tinan gurang ungkos tamang bilon rakyat wang timpu pingrami bidai kodok rancang. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang wang timpu ti company bilon A Borneo masih dah abis fasa beralih. Mekarati ngancak kodok-kodok aspek pingatur bilon bayu dapat udok tuna secara optimum. Keadaan jangka bitama pagu wang nyemut anu gawai dengan pingrami dabeken wang sawa iramanek, wang pingatur jaga dapat duduk tunah tinan ngurang ungkos tambang wang timpu pingrami. Pidanti dan majlis ramin terbuka gawai daya gapit premier Dato' Amar Douglas ugambas de kompleks Unifo Kuching anuti. Inisiatif tibuna tinan nak nyenang rakyat Sarawak de kerja de sepan negeri supaya dapat balik ne kampung. Pegaratipan nyenang bala de petugas de Sarawak balik ne tempat masing-masing wang timpu pingrami. Dato' Petinggi Abang Jori Pidaan media dengan platform digital dapat nulung promosi budaya Sarawak nek nyeratus de peringkat nasional dengan antarabangsa. Ahi macam medium komunikasi entiti dengan cak budaya tempatan dapat duduk di tengah dengan lebih bahas lagi. Stesen TV tempatan pan main peranan bahas dabi di tengah warisan budaya negeri ti. Nengucap ahi terima kasih de pengamal media abi peranan balati dabi peragah budaya Sarawak minan liputan de Kaimat Patut. Inyaratus de nguhang jaran bahas dok sungka supaya nyaga penyelamat wang timpuh komisi gawai siti. Adun Tamin Insinyur Christopher Kira Sambang nyungka pengguna jaran bahas supaya gagit wang driba serta kai driba wang kange dengan ubok, wang ngabang atau balik negramin. Daripada anti dabi Facebook dengan harap pingrami anu gawai sawati ngaban penyenang aman damai dengan penyelamat nek semuanya. Dapat nyungka rakyat supaya ngekal semangat perpaduan hormat antara bala adep dan kerjasama kengira kaum dengan agama. Tingin kekuatan Sarawak ada aman damai rakyat dan selalu bisini nura cabaran dengan bersama nulung nek pemancang negeri. Kejayaan Sarawak rekod pencapaian abi ahi bidang jaji bukti perpaduan rakyat supaya berguna, menebih guna. Menteri Dawapis Perdana Menteri Sabah dengan Sarawak Dato' Teknologis Mustafa Sa'mud menang nilai saling hormat dengan semangat bersama da'udok namal nyeratus demi macam kaum di Sarawak jaji tungkang nek aman damai serta kestabilan negeri. Kejayaan Sarawak anutip tengah kerjasama depaku ancah perintah persekutuan dengan perintah negeri tak abis masti pemancang dah terus tegak. Lebih nanti abis ucapan selamat nugawai nek semua rakyat Sarawak ada ngerami anugawai. Naharap penyambut anugawai sawati terus negap semangat segulai sejalai setanggaban aman damai dengan penyenang nek seluruh inyaratus. Silong dengan aga. Sarawak kita nak jaji taruh ekonomi bahas di Malaysia rimpas ngundah transformasi masuk negeri de kai maju wang sawak rima sawak dah rimpas. Bekas Gapit Ketua Menteri Tan Sri Alfred Cabu Numpang menang kejayaan hasil kepimpinan dah berwawasan serta pengatur de paguh dah habis pemancang negeri. Kejayaan tipan udah sukong pada perkhidmatan awam dengan sistem undangan negeri. Sistem undang-undang ada pagu sekaligus pidato kepercayaan bala pelabur sapa market nek Sarawak. Minan hala tuju kepimpinan Datin Putih nak percaya Sarawak dapat capai status negeri mancang wang sawak 2000 taruh puro. Dasar peralahan ekonomi serta pemancang tenaga bau pan ngancak Sarawak jaji termegah ada peringkat dunia. Tan Sri Alfred Cabu dok deput RTM daram minah da Kuching. Isu pingganggu bekalan umat da kawasan Dun Tebedu udak jangka dapat udak selesai secara berperingkat melalui pelaksana projek sistem grid umat berskala bahas ngubung serian tok siburan. Adun temeduk Dr. Simon Sinambada projekti langkah jangka damuh tinan masti bekalan umok lebih stabil dengan berterusan nek nyeratus. Sistem bau sitipan ngelibat pinyumak pinyamung rangkaian pipe bagi ngurang pinganggu bekalan umok. Lepi nanti dabi sena ucapan perasmian Majlis Jamu Man Pingara Rami Gawai de Kampung Taisrian. Pengundah projek ti uduk narap dapat nyugon pinguntung jangka masa damu nekratus de kawasan da terlibat. Dr. Simon Sinambada Manang pihak na irang undah ahi lebih ahi caran kenyang dadun terbeduk titinan nulung bala pitani pidato produktiviti dengan pincian. Mendepan semua ribu perpik kampung dan kawasan ti ada caran kenyang bak bayu sada tinan nampung keperluan nyeratus lebih gantung nek sektor kemenyang jaji pincian balati. Jalan kenyang biguna tinan ngurang ungkos operasi serta pidato kecekapan piluah hasil kenyang. Kimudati dapat ngancak muto meret nekabon sekaligus ngurang piminan tenaga manusia tinan ngangkut hasil kumenyang. Ini orang dari ringet rimpas buat nekehem sisek dengan sekolah kebangsaan Nanga Balang Gaat Kapit berpagi cerah. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak terima pingabak bigaut wang pukul prii 20 mahi minat berpagi. Boti ngaban icu orang penumpang. Enam masona balati dapat nyelamat adep dengan ni lagi penumpang Spinberg Dylan Sekunyir ataupun Sawak magan dengan bayu urut dapur. Anggota masa balai bomba dengan penyelamat kapit menancak nek tempat penyusah dan operasi magau dengan nyelamat SAR. Setakat ini operasi SAR masih rutunah dan magau mangsa. Tinan kemenagah kumaca pun nah sikit lagi. E Borneo dari fasa beralih mekanisme subsidi bidai udah perhati. Platform digital muka ruang lebih bahas promosi budaya tempatan. Christopher Gira nyungka rakyat nyaga penyelamat dan jalan bas beranu dengan komisi gawai. Dengan saya tiga tiagah dan kemirjok susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita semasa R-Time Coaching dengan senali minat sedap daya pada Mike Hansen. Selamat kemenu, selamat duk gawai. Dengan salam Malaysia Madani. Tanya Mari Aji.
1: Mari kerja.
2: Nyerayah pikir.
0: Sama dengan kami.
1: Di segmen Ngancang Putih.
2: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa.

Okey, jadi ni tu ragu menghibur tu cinta Adi Tayana so Nico Rodney kira supaya doma semong 4 minit lagi hingga pukul cu setengah nganum. Okey, jadi selamat nyambut anu ayuh gabias nasawa 2026. Jadi harap so peringan senang asong sehat-sehat saja di nganum anu ni iti. Saya anang ki peringan di teka iti haru agak penuh ngabang. Ngabang duduk berapa mandi-mandi singan. Bagi sungguh menuh terima kasih kena tu so berapa pengajita YFM Royoh di tetap setia ngajita siaran radio di tangga segmen dengan cang betul bersama Deku di Jazz. Kita kejong segmen itu ya pukul periing anum. Okay, jadi sama kanum terima kasih kena tu dengan tu Nurul Atika di lagi apa ada komen ada ruangan Facebook tu kanum ti jangan selamat. Kami Endu Dudu DJ, terima kasih. Harap kita semua sehat terasa nanti. Ya, nang salam ceria dengan selamat Andu kawai naga semua bala kita. Oh ha, salam masuk JB lagi okay, dengan tusuk JB lagi sama Dato' Garabiti. Terima kasih Dudu Rachel mereka. Ya, nang selamat Andu Gawi. Ya, nang selamat kami Endu Dudu DJ di tugas bunuh geng-geng PPSMBK dengan bala dengan nanti pilih hadap ya. Salam ni so dapat di Kuala Pilah dikaiti. Terima kasih untuk Rachel Merikan di Kuala Pilah. Henry Bali, terima kasih. Selamat nyambut doa Yogawia Yonang Shalom. Selamat ngarum. Selamat ngacang petan untuk selamat doa Yogawia untuk suara berapung uji terbuai FM Dayuh di Peru Hadap. Salam damai suara kupa bemuak. Yonang Makomut dua geng awah ini di suara celebrate parakan dua beruman bersama di Balai Raya Kupa Bumbuk nu taruh ya taruh nemburat nuam ini so pukul ricu pagi naga pukul semong di ngarom ada ki taruh nemburat nuam lagi program pengatur di Kupa Bumbuk ya so pukul ricu sehingga pagi naga pukul semong di ngarom lagi dan program menenuh ya naga lagi apa nu papau lagi sesi karaoke lagi beruman ngarom lagi ke sambutan tiket bertuah. Jadi kan untuk bibur lagi tu ragu menghibur tu seterus ngarom itu. Supaya korep kusi report gaya nu di yogi berperuah ada opis meteorologi dan pukul ricu setengah ngarom tiak. Jadi tu kamu tiak dan pukul ricu jadi lepas aku kusi report gaya nu tiak aku dia buka line telefon angin peluang duduk sebringan di haraan paita salam nu ayu kawian untuk berdingan bermandi singan berpengomangan ataupun osi-osi saja dapat terus telefon ke konti tiak. Jadi dah gaya atau bihbur ngaji ragu pinggir bulta seterus ngarom tiak.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu muntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Raja di sana reporter Gayano di Ogi Berperuah ada Office Meteorologi Malaysia sana tipu semong 2 jam so pukul 4 tengumi andaga pukul 4 pagi tiap pagi ada ki Gayano sana ngumi tiap andaga pukul semong ngarom tiap ngejaka berlaku sebab dudu di kudu-kudu topat yang ngejaka berlaku di Kuching Serian Samarahan Seriaman Serike Sibu Mukah Kapit Bintulu Duoh Miri jadi kawasan di dan keadaan paguh da ijan yang di betong 25 gaya nu ngarom ti nak pukul 4 pagi tiap pagi ngejaka berlaku ijan di kudu-kudu topat yang di Serian Samarahan Sibu Duoh Bintulu kawasan di paguh ngejaka da berlaku ijan yang di Kuching Seriaman betong Serike Mukah Kapit Miri Duoh Limbang pin laut bergelombang bergantung di 0.5 meter sobak puah so barat rajua 20 noga taru puru kilometer di jam. Suhu rata pikiran 24 noga taru puru pat darjah Celsius.

0: Okey, jadi ragu minggu baru ada pasal mahal ada pasal Odeas Marcus. Jadi kira supaya 26 minit lagi dengan pukul main dengan om. Jadi kan ini atau menurut kadang zone interaktif ya. Jadi kadang zone interaktif ini angin peluang duduk so berapa ngaji ta YFM bro di rana telefon ke konti paita salam andu ayu hagawi sa nasawa 2026 yang dapat ada terus telefon ke nombor 0225904PI ataupun 2505050 paita salam andu ayu hagawi duduk berdingan bermandi ataupun berapa pengemainan. Jadi saya nang di hangarom sebungas nyambut anu ayo gawe ti mungkin lagi keberingan da tiga ti aru aga penu ngabang ya ataupun lagi nadi aru aga kajon pengabang pengabang ada anda aga kebodi sebab sok jai ge berjanji nang ada anda aga kebodi pakai dang anu ayo hiti kala iti baiknya susah ngira nang berjanji pada kembali nang masa di dijanjinya rubra bisa bila nyenang hari arwah ke bos obori tia tiba-tiba gigi ke pengabang dan nog tiba bila moh di kota wati ti tia mau telefon dengan nyenang aduh dia yo kajon aduh menik jam atau 2 jam lagi sebab pagi pengabang dan kembali ya bila nyenang hari arwah lagi sebab dia gigi lagi nog ke pengabang jadi noh memang jadi perkara biasa lah. Apakah sungguh menoh mag nyenang moga dingannya mun betul gi pengabang tanon dia nang gi pengabang lu kati jadi kajon dia ataupun ponu geluah ngabang dia mungkin anu di dikana gi to berapo ataupun gua abang beringan jadi sadingan do kajon cukup sugu akan nuak pingkupi so bengoh jadi kemodo dia jadi tau sama ngoje tadi gi dingan tau telefon ke konti yang ngaramti. Hello, selamat ngarom.
1: Halo,
0: selamat ngarom do ingan DJ. Selamat ngarom, si di telefon.
1: Selamat gawian do ingan DJ.
0: Yo, aku rasa sino Denny tu yo.
1: Yo.
0: Selamat nyambut anu ayu gawia sino Denny.
1: Yo yo yo.
0: Ani salam sino Denny ngarom ti.
1: Aku dah mori, dah aku kongang di ngabak ni. Yo. Todah DJ. Nawa DJ. Aku demam.
0: Oh, dai mam. Oh. Yeah. Bah gere.
1: Dai ku panai di bak ku nam, gunang ku nyam oh noh nyam mo bung mana kada. Onni no no ngan aku di ku panai pon hu ti bije.
0: Pai sumo noh pai salam di dingan si ada.
1: Iyo, ku ngin salam di ingan di yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Yo, ngin salam di ngan sumuk linas. Salam ngin da medesem da no eh. Mau ni ngabang hari ni nganipik, nganjuen, ngan ni no, ngan siadun ni no, bibien. Mau ngin salam di sikat sudik ku di kupu, madis ku, sok ku kuang ni, telefon ku, tiada ku di bori, pak ku nang doku lemam. Ya mau ngin dak, no, Tuhan, ogi anak kami dari sok kupu ingan no. Yo, gue telefon aku, dah aku dikeboli ya, ge.
0: Oh, yo.
1: Yo, terima kasih, Dak Tuha. Terima kasih, Dak Ngan. Dak Ngan main lagu. Gawai Alurupeng, teh.
0: Gawai Alurupeng, ya, teh. Tiap tak gaji, teh, ya.
1: Yo, aku mau guling lagi, tu, bije.
0: Yo.
1: Kesinah dengan tiap. Yo, bong, yang mesinah dengan lagi.
0: Yo, terima kasih.
1: Terima kasih, Dak Ngan. Sama gawai, yo.
0: Yo, selamat gawai, ya.
1: Sama gawai, dua lawang, ngan. Dua sama cindok, ngan. Sikat sudik ngan dua anak buah ngan dua bedok ngan. Yo.
0: Yo, okay, terima kasih. Terima kasih. Si Sino Denny dia taisek biru ha dia dapat tengah bang anu ti na ba na mana bak bigorot. Mun sobat ga telefon ke konti ya pada salam menuju bra dingan-dingan eh. Ini puan nang ada dapat tadi ngabang nanti sebab nama nembak bergorot. Mungkin ada pagi, mungkin ada mungkin ada memua, mungkin ada ubat, mungkin ada dapat penuh ngabang lah. Okey, jadi sahabat ngarom terima kasih ya nudu Ronald Dennis lagi ya. Pada komen nanti ruangan Facebook tu yang nang selamat kami andu nang geng-geng awak dengan keping YFM Braya. Harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih sama ngarom nudu Kiong Livindi yang nang selamat ngarom geng-geng awak ka sepro gadi Sita Nubas Gawai yang nang selamat gawai selo masuk Sabah. Ha, Kiong Livindi di Sabah Hadin ya. Hello, Semangarum.
2: Hello.
0: Hello, Semangarum.
1: Semak bina hello, semak bina awak, akabung putih je, pamungkot.
0: Oh, semak bina re, semak bina
1: damai. Aduh, bujur ku ngakal menang. Aduh, ku gepik mu, yang bawa kucak-kucak, ngambil pantutnya sedot, panel ibu. Aduh, tik, aduh, bapa mana, ayah. Kadang juga lah, asal patah, juga digon kalau jalan kejar. Tiku yang bojo ya, sama tadi gawe bojo. Baboy manda nang abang tayuk mana? Ani lagi mang Jacqueline, mang Jacqueline dengan yang Jacqueline kerja. Mereka kemin ang batu semuhong di ngekerja sadu. Tapi kerja sadu si muka on terlalu ngeping ku. Ngegili-gili-gilut, kali ku keping beba mau tidur pantun. Anda sini, mu buncu tari ya, mu buncu dari si jadi DJ ngemen mu nasi dayung, ang untuk merau neput bu aselun sekejap, tiku yang boy sih sini, aku mendan salop dong gini bujuk dari gile gile kujot kujot najawi ku ngenu aselayat ang tingkat ah, tapi ngesuara aku sama si gawe ya mu kata ku buat payung sih karena ngabang tahu ngaba mu bujuk dari dah dayung je lah. Selamat gawai ngejep, ada mu jep.
0: Bagus, bagus.
1: Kau siap. Nenek siap mulai kicin nih tomato, ngenun mulai kacang ma, dengan siap masak kicap, mulai kuat. Kau ini ngangen kuat di sini, si bihis ini pom ya. Pagi masak ini kari, ini ayam tua. Itulah deg-deg bisa yelkan suka makan ayam tu uya.
0: Ya betul.
1: Sama pingaran aja, mati mering-mering nakit. Aku anuju salam ya. Nek sino beni, muka mut, neku sino beni. Nek preda, sama pingawa preda, nek muka preda. Dayung sangon, dimengon preda. Anak sibuk reno, dayung dimengon lagi. Ada lagu gawang ya, sibuk reno liatnya apa?
0: Anya lagu gawai.
1: Nyop ya. Lagu. Dendi lagu si suka aku kepik ngemesu sumuk krema. Ini dah sedih sih ya lagu biasa neket lagu dandut enggak lagi ni ya. Betul aku mati ya.
0: Mati
1: kawan dengan sumuk krema dengan gini cinta ceria selalu happy dengan keluarga dengan beneng lah. Nek sih pak mu ya gini tebab tajep. Menang dap nyep lain ingin dap ngasuhan yang napot susah ku kontak beladen tiap kamu on nyep lain no. Sama dengan Tuan Dori sama pegawai kak harap Tuan Dori sehat lalu mama bobo sayang dengan lah babay edre dengan ting tesi babay tesi tiap ten yang cun de batu mawak oh teyuk gini yang cun gein ku ngenung ketu inyok beli tetakun beli mau mau pabo mabung mau palo palo ngonya mbak aku pita yuk ngelat yang cun nah maan aku ngangen ku mau maan kue cuwap kue totok ya kuan kita beraya ya kue si totok totok sena mau naan ku akan yang cun pita si pagi wan ku sempet dek ku singa akan bikin lah pagi lah semua denti suka nengkepi ku nyena dari bio nek jodori TKB ya nek mama gi dari ini mbak nek sebetul nek sayuk babay jep nek mampete kadang ku sempet ingat ku nekep mbak mampete liya yak pete kalau kadang sempet kadang ku dapet keit lah ke bopoy kira ngepon ku kae pagi aduh mercun ke tuh gini nek gini sen asih bo nek robot jawet nek babay katang dek tepui sen dek beladen kena cepetuk lah babay shopping dek picing sen nek beladen picing deh lah nek belah keluarga kampung muka ohi dek kepik radio selalu ngeping menang itu ngeping mau dipantunnya aduh kuon cucuk-cucuk ngebobak ku ngenu dengan pimpik sama tinggal menang ku aduh umum nampu umum sepupu lebih pula nggak terbangun menang nggak mani gilut-gilut kiri jawi kuon nggak mani mau bucu sebeli kucuk-kucuk pempi biut ada gama aku dengan beda mati karena pun bucu nangan gama di juga beda kirim mereka mana agak bela denti bela kawo-kawo dinilah kawo kita ber oh babo sih kena asama rinda ang amukos ko oh dini asih pokoknya Kita bersama berpantun lah. Nek bela DJ-DJ ya, Lala, DJ Angeli, bela DJ kita lah. Bela sama di berawal, nek bela DJ kita berdaya. Arab sehat lah. Mati pukul semuni, mau nyumak ne tangan nek ujepa. Sama pingare, nek bela geng awal lah.
0: Okay.
1: Kan nama ni, sama uang dek nyiho, uang ubok mati. Bak penuh lah, beli dek bos ajak lah ya Jep ya. Dapat jawa ya Jep ya, moga Jep panjang umur, murah rezeki, merik nakit-nakit ya Jep ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Sama pingawa, sama pingare, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Okey, sama tergawai, sama terpingara, yang boy. Gitu telefon datang dengan Ramiti. Okey, jadi kadang dah tahu bibul dia dah ragu minggu bulta seterusnya dengan Ramiti. Ragu risau, Felix Black Spider Saloka Dugawi.

Seramat anu gawai bara primas, bara madis, tua sema, bara sedia, bara kakak. Adi diberang ke yon i ditika hati. Adi sama suat dingah radio OFM berdeyo. Aku Fada Afron, so kapong benok. Nga puluang hati angin seramat anu gawai yon so perubarata. Puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak. Mai beguk berkat buat senang, damai, mujur dalam pengutip tak adi tak mukambat di sewa hati. Tak terus berdoa, isai kerja pengendai tak maju, mujur, isai perungenan tati sihat, pergi kira tak senang, kapi mudip rawang tak adu-adu, agi damai. Harap gawai sewa hati atak sama, dapun ngabara rawang tak, atak rami atak pawon, ditika atak penuh, nakit jaga keselamatan tak diran, dapur raju teban motor, ketika tak rami pawon, tak patut ingat go. Nakit jaga urang rakah tak isai gawai, tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak. Terima kasih di soprok selamat anu gawai, tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

Orang aku pergi pun ta bigawai so Alisa Abuy. Okay, di kena supaya 2 rimah minit tadi ngare pukul ramai hangan rumah. Dengan dino atau orang gedang zone interaktif ya zone ingin peluang duduk so berapa pengujit. Dan paita salam gawi ya nudu berdingan belum mandi ataupun sesi ja. Ataupun lagi ke peringan dengan Romiti haru ke di kupu anak rais sebab esok cai ke lagi ending program-program di lagi mengatur di kupu anak rais jadi Romiti yang nak hendak sebengas program kampung anak rais Harvest Festival 2026 di mengatur pukul pri pagi jayan dan pukul semangat rumah. Jadi toko buat pagi pun aruh lagi ke program ini di mengatur ada AJKKK Kupu Anak Rais ya. Dia mengatur di beri petang Kupu Anak Rais sebab pokok masam aktiviti di aruh lagi mengatur di pagi ya. So pukul pergi pagi dan ke pukul semua ngarom. Okay, jadi selamat malam, terima kasih kepada tu Jackson Raitan, Yona selamat malam, selamat anugawia, seperok pimpinan atau YFM Radio, geng-geng awak PPSMBK, Yona salam damai, ngah masalah selalu so kupu abambong pain reason, terima kasih kepada tu Jackson Raitan, Charlie Chung, Tizen Lime, Yona selamat ngumi, duduk so geng-geng awak. So yo yang nang selamat menyambut anu gawia yang nang happy gawia duduk suap ringan. Okay, jadi terima kasih kedudu James Pengiran lagi bersama Dato Paul Korek yang nang selamat kami andu dengan selamat anu bahasa gawai daya dengan semua kaping YFM Raya da ngariti harap kita semua sihat dengan terasen da ngariti yang nang jo megawai kita bala geng di FB. Okay, terima kasih duduk Lauren Mike yang nak selamat gawe ya. Duduk DJ dua sama ngancang peta yang nak gambar lagi geng-geng awal geng PPSMBK dengan peminat radio Bidaya. Salam gawai semua. Jadi tapi boleh tu ragu pinggir boleh tu seterusnya ngarapiti. So Mike rantai bigawai sampai pagi ya.

0: Media 104.7 MHz di Serian.
1: Bersempatlah gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlimen Serian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita nanti. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempatlah dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget pak ada hatnya dia. Ada hatnya. Ya, ada hatnya. Jadi sama-samalah bersempatlah dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nena kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenai kayu berlaku udah sapa pasar, bukan sapa pasar arti itu udah luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita udah akan meraihkan gawai daya itih mestat semenan mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Okey, jadi nanti Rago pinggir tu gawai sama harami. Nyambut tahun tu gawai memang suka parami. Ada lebih senang kuruk dua beramadisnya, dua berapingomanya. Ada lebih senang suka petui doi padi ku kupua. Jadi sawaiti lagi peluang padi ku kupua kuruk lagi. Ada lebih kimisi dua minggu. So minggu lepas jadi dua main di minggu lagi ada di kupua. Memang suka berbuka aktiviti lah. Nyenang di andu sebunga saya nyambut andu ayah kawai tih memang punung abang saja lah. Punung abang dulu bermadi sebelah dingan lagi. Memang suka berbuka pakai suku munuh. Dan api munuh di orang raya. Sungguh pun nyenang di dalam kupua. Nakit lah atau driver motokar. Sungguh nyenang sindok atau pasang ke nyenang tali, tali pinggang keselamatan. Munuh kesan beratuk nanti pakai motosikar. Cukup jenang dalam kupua. Lagi pagu saya pakai ke helmet. Dari dasar anak. Okay, jadi saya kata jaga pengelamat atau tu. Okey, jadi mun yang nang penung abang cucu-cucu lah. Memang yang sekiranya nang pari itu kini menunduk ya, mungkin dapat gap tukar dua belah dengan yang dibuka nanti apa naik driver atau punya guru boleh hati dia. Yang penting jaga pengelamat atau tu. Semoga yang nang dakis sejak api monu ngaromiti. Semoga yang nang suap api monu tu selamat ya. Jadi yang ini tu bibul lagi tu ragu pengibul tu seterus ngaromiti semati tu kajun dengan tu di arahan apa telefon ke konti paita salam ya ataupun salam ayuh gawian duduk so beridingan. Jadi ragu pinggul tak seterus so kebelana di Amidos. Selamat andu gawai.

Okey, jadi nanti ragu minggu bor rami bagi bai so kebulan wooden kan kira supaya ada sembang taruh mini tagi ngap ko moi has tengah ngarum. Okey, jadi sama ngarum terima kasih kan dudu Yuliano Saludin. Nah, yana selamat mingare sa selamat anu gawai di Sarawak. Yana salam sejahtera. Yana pada salam dudu Arawak mama Daniel bapa Daniel di Kupu Engkeruh Seria. Ya, yang nang so emang bucu kampung Beduai Sanggau Kalimantan Barat. Oh, dengan tu so Kalimantan Barat. Terima kasih Nudu Yuliano Saludin. Okey, sama garam terima kasih Nudu Dublin ke Baja. Yang nang sama garam sama petugas. Ya, terima kasih Nudu Dublin ke Baja. Yang nang selamat Nugawia Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga mula rezeki ya. Jadi sama ngarum terima kasih yang duduk seberingan di Harogi bersama Dekok Ih ngojita siaran radio ngancang peta bersama Dekok DJ Jess yang dogo pukul pri yang ngarum tia. Jadi sekarang lebih puas lagi ngojita siaran radio YFM Brio ada pun lagi ngojita segmen ngarum pawan bersama dua pengaruh tengah hidup tugas tia nak pukul semua ngatua turap ngarum. Ngel sama kita ngojita ragu-ragu pinggi bulta ngarom beti ngojita ragu gawia ngata-kata lagi muda nyambut anu gawia sama di ngan tikai ti halu ke kajon dingan hari ngabang ke bodi sama peso ti ke nang on the way bang sung menoh nyanang ade supaya bodi ti tatalu nyang tuak nyanang top gate ti dingan ataupun mondog ada bisa nang mulu dingan so kupu anu dijuju ya hal penu ngabang. Cuma harap daki jak pemenuh ingat dengan Romiti harap selamat untuk ketepat dia tuju ingat. Jadi ragu minggu pertama seterusnya kali ini so Alim Impira Cogeta Andu Gawai Cogeta di YFM Broyo gerak bersama.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kence. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Sami kamu buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masang muto puatmu wong ate prambur simpang pasang sigana lamu de sikejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puatmu ya masang muto menginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na pecek

Okey, jadi nanti orang aku mengibur tau sobat ke sungguh miso Linse Yesi ya, sobat ke ngaro merodo bisa dang body mang suka pebongo pokok ke pimandok pimandok pengabang pengabang jadi guru atun atau inyu semedi kakaldo brandingan memang suka pemobus sobat ke ngaro. Jadi info seterusnya di Repkosi Indo so berapa pengaji tau YFM tau yang ngaro beti you know. Daki dang taruh hendu berat nuam ya noh hendu taruh iti haki program pesta sungai rami gawia kali kemui di agi mengatur di kupu simpok orang perawan daki program iti hari abu ngatur so pukul boy pagi nog nog pia buah deh ngarom ya nog ngarom pia buah eh daki dang pengisi program ino ya noh agi ke pertanding minuak agi ke pertanding yang itu atap pakai dua buat sagu agi ke suka deka berobot atau tapi ia terpakai span berobot atau bola pingpong pakai sudu jadi ngaruh menit agi ke pertanding naknya sangon dua naknya pogan agi ke cabutan tiket bertuah ya jadi sambringan nanti running up program itu di kupu simpok dokumen taruh nuburat nuam sewa 2026.

Okay, jadi nanti ragu mungkin berita mari begawai so Harry see the rain. Nyambut gawai Robi saat berenang di Mohogi Rawang. Ya, mungkin sawai itu bergawai ke family kini. Mungkin sawa di lepas moh bergawai ke kupu bonon ya di mungkin sawa itu bergawai ke kupu sawa lagi. Jadi watang hari mau mewat gaya nyanang bicara adil. Ataupun lagi nyambo dia naik penyajian mungkin nyanang gawia kali tih di kupu bonon jadi tiak Christmas nyambut di kupu sawa ni sebab ane terus nyambut masa Christmas nanti nyambut sawa bau apa di gawia memang di kupu bonon lah. Itu ada di Ogi Rawang pun sungguh menuh ada di Arok Bujang. Jadi mungkin lagi gedingan tu ketika itu mosok jaya ke penuh ngabang mau di boleh gedingan jadi adi mau guru berehat saja ataupun mau guling di tun cushion ningat TV apa kadang masa ningat TV sebenarnya itu yang penumpu di ningat TV sebenarnya tapi tengah berpikir sebab yo hari penuh ngabang tu dayung di suka pesuka pakai otin dasar otin maru lihat telefon yang lihat penuh ngabang. Jadi tengah fikir mungkin membuat gaya dia dapur dah penuh kabang dia boleh dayung disukup minat no. Jadi sama ada yang nang dia ngajak dengan ke dia yang nang sini nabi buka dia pakai tahu dasar lagi dia tahu dia dengan yang hati ya. Jadi tengah fikir ke dia mungkin membuat gaya ataupun yang nang no ke bo guru guding ditun kusyon nanti ngane fikir mungkin membuat gaya kan ada dapat ada dayuk di suku peminat eh. Belanya sekian lah. Itu mau mawah di boleh nyatih yang nang idoh ni. Tapi pun ada dang asuh yang memang suku paraan lah. Okay, jadi ingat ini ragu khas saat yang berdingan tu di ogi situasi dekorati. Asal kumpulan 40 asal ku dasa atin ku maru.

0: Sopreg dikit aku minta sen ngin selamat gawai kak Sopreg di kiri-kiri baragi muni baragi fan club YFM Berdaya. Jadi dem sedahnya ngin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Rang ucap selamat anda bas gawai dah lama detik dek bobo semua pekaping YFM Berdaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching. Nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Mungkin lagi nak peminat-peminat tim Hongga Studio buat kembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti minggu bau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
2: Hello, aku David Dale, so kumpulan orang sampai. Ada ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rabi, seribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, kenal aku Carol Baxteria Oslin. Aku ada ucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita dapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kile, aku Sulina Ezra. Gawai Kalite, aku akan mengucapkan selamat anda gawai kepada family, kepada kaban, dan juga ataupun asisten. Selamat anda gawai kepada kine 2026. Bye.

Okey, jadi nanti Rogo menghibur tu goyang, jadi terus bergoyang ngoji ta saran radio YFM Rio di dalam segmen ngancang patah di Hanuni ini ini berat nuwa masawa 2020. Abang itu ngomong di nyama atau menok nyuwa segmen ngancang patah di saat ngarum itu. Jadi dapat kita yang dapat kita ngoji ta abar pukul pergi di beberapa radio sesuatu National FM. Jadi dapat kita yang bersama lagi dua pengarun ke di petugas di dalam segmen ngarum pawan dan juga pukul semua dua turut ngarum. Jadi harap pasu beringan.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

0: aku keke kadis aku puak podam jadi adin ko juga selamat ondo gawia ya selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu ado muti lah natong-natong ngantuk bergawia pun untuk beranja secara berhemah. Thank you.
1: Aku ketua kaum Nohen anak nawak, ketua kaum kampung Merembeh. Jadi otok ya nyambut sawak bauh di hari gawai 2026. Demo tui lagi ju. Jadi harapan aku agar otok suak sehat lami pawon nyambut sawak bauh. Jadi nasihat sawak aku alap nang bato mau nyambut onu gawai noh. Ngabang boleh dengan untuk beri madih kalau tolong jaga keselamatan, jaga adopnya mabuknya lu dua ingin contoh terbaik untuk bangsa atau bidayuh. Terima kasih.
2: Ku keke tandi anak Ginep, ketua kaum Kupuak Jagoi Duyuh ingin mengucapkan selamat onugawia tuduk su anak berduyuh anak berjagoi dabi bau bila jadi begawia bila jadi mamah belidingan ye mak yak nuak lebih-lebih caknye palau in iban yo nuak berbona le aman berbona le yo itu ja nasihat ku tuduk su ingan de sopak kanih nah nganto begawia yo terima kasih.
3: Oke, aku keke Korin anak Ajib, keke Kapol Batu Spit Krokong Bau mengucapkan selamat hari gawai kepada semua atau suatu yang menyambut gawai di akan tahu pada 31 dan 1 Juni ini nanti. Saya doakan semua sehat semua menyambutlah dengan kala sederhana. Sekian, terima kasih.
4: Aku KK Jafar Rabo, ketua kampung Kampung Beratan, ngati nyan selamat gawai Yonso Porog para penduduk kampung di Kampung Beratan hasi ka Yonso Porog para bangsa Bidayu adi ria nyambut andu gawai Dayak. Jadi nasihatku sai eta bangsa Dayak sentiasa mengekalkan budaya dan identiti ta sebagai Bidayu dan dalam masa ta ndai perayaan gawai sai ta sentiasa beringat yon namondi yon kesehatan ta kamoi ta adi kurang sehat so ta harus jaga kesehatan ta dalam masa ta merai hari gawai kemuno go Yonso Parau bara ano di bekon mutia sai nga sentiasa jaga keselamatan ta sepanjang musim perayaan. Jadi ngati kunyan selamat ano gawai Yonso Parau warga Kampung Beratan nga bangsa Bidayu adi menyambut gawai Dayak tahun 2026. Terima kasih.

Anda di channel Ragu Brahman, anda di Dr. Man Bila Di Velo. Amu dayang bedaya sebenarnya anda tengah ragu gawai. Anda di Dr. Man Bila Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Soro, nga ragu di Dr. Man Bila. Roles Solo ya, partneran penyanyi dia di tempat ragu Rami Nugawai. Selamat Nugawai terus so perangan dengan kesempatan nanti ya RBC perangan adi aki bisa mic eh adi sentiasa mian station wifi dia isai so perangan drum buat senang RBC perangan adi bestia bisa mic eh di mian station wifi dia di keberang kayen ngan aku sabar nang mati nanti ki kedasongan kada i drum menu perangan re di mentak ngabang ngah guna ke perangan kena imani nanti bego ya ha nyambut tapi ngabang dirimin arut ngan ya dengan kada ire mo ke minuman puan kapi ini dibian alkohol berpada-pada ya sengkering nang revisi ya dengan adi riba mutukar riba mutusiker sentiasa cakap nyamata sobra ga ngah guna ke kami bayi berman amanya ada berman ya amai madi nanti terni masa ia na tak beruman sengarap lagi kena songan kena i murad nari beruman ya kena i teja bebego nyambut pada pengabang kerami narat dengan seramat si tanah bas gawai daya terus so perangan ya lebih si terus so peraga bangsa daya di sita anubas gawai daya suati suat 2026 pada nanti taruh perni menara pasal pukul peri sengarap harimun biasa sa ngaruh mati ya atau meeting program rock kepak i atau rek bersama ngah berdengan tak di GPIA berangan bisa pait salam ngah di Facebook Wi-Fi MPD ya aku nak berangan bisa ke pait punya pesan di nombor telefon konti ini nak di 0-22-64 per i ngah nombor 0-22-65-00 sampai punya pesan tak ngah pukul semang suku sing ngaruh ngaruh mati dalam zone interaktif wanka salam gawai tak sebetulnya tarik nak kapi ben segmen ngarumpuan tak iya nak ngarum mati ingat anak nak susun program tapi tu jam tapi sama jadi ngetap cuy praman ngadesil Fir Ayu Kurnia tetap bisa sama

duduk sebuah masyarakat Dayak, dua Sarawak dan Sabah. Selamat Anugawia, selamat Hari Kaamatan ya kepada yang menyambut. Semoga perayaan pesta menuai kita kali ini akan bawa rezeki yang lebih banyak lagi lah. Dan semoga semua diberkati.

Hari ini jalan ke perangan peraman dari Dr. Bambai Alon Lupeng Mung Pai Mun pergi pedi dak mampak. Abang so pragar bisingan adi bestia sama ke di WFM video RTM Kuching. Abang sama kena mandi nanti kedi na kedi ngah ke en pia pia ya dari naren kedi kajen berapi ngabang menege ngabang ka remin aret ngan. Terima kasih ya hari bisik berangan sama kenang adi na paya-paya sambil kedinga ke kau nak ke berdingan sama kena mati nanti ya kedai di dalam pemenu berangan di erat nak nakit ya nak kita nak tu seramat tadi kita nak tapi saya penungan seramat ke tempat redo ketujuh.

Ingat nak jadi dengan ringan ya. Tapi juga peraman ada petang. Raga peraman dari Dr. Bona Bedah Vivian G, Noel Jackson dengan Owen dengan Rukuri dan Rami Onugawi ke OCDY FM video RTM Kucing.

0: KK Punet anak sihat sekapang punau ringgin selamat anu gawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumena musim gawai kumtiak bara penduduk atau mana-mana dayak lah kemayangan nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami Ketua Biro Wanita Sekampung Punau ku ngen selamat anu gawai yang so perang berata diti yang tak kapong juga jadi harap so perang ta nakit nyelamat anu gawai ta nga senang atin nga senang asong ta kamai non nuak kamai non abang dosa driving lah ataupun noda dengan ogati doa driving saya tak selamat.

Rengku gawai ni Dr. Bambadar Christopher Muni ini anu beran enam tebana ta harma pro preminar pas pukul pri singarap. Pukul semang singarap tadi dapat sama-sama kini ngaga singarap berdo peruah di YFM Bidia. Terima kasih tu so perangan. Rabi singan dari Universiti Amian Station YFM Bidia. Anu wati ya nga anu pagi AJKKK Kampung Nariis dengan kerjasama Rock Maestro Sendri Anu Berhad sebengah sekali nganyu program Kampung Nariis Harvest Festival 2026 ngana ya dengan kada ida sepet adi Anuati ngan bisa adi anu spagi ya main diskusinya nga anu spagi di Kampung Nariis tapi guru sepukur pri sanesan nega pukur simang singarap ada ina di tengah program gawai ya hadi dok ngatur ada ina Kampung Nariis Harvest Festival 2026 ngan semangat terus so berkebengar berbisa dengan adi bestia bersama kiri wifi video RTM Kuching Madina Tejam tadi studio pukul Simang Singarem. Seramangarem bisa mengaku jurnala pada dermaga Singarem Redog Peruah sewai FM Bidia. Aktiviti ada dok ngatur benda berang masam etnik tipu rami gawai daya ina tanda atur ni kabar dari berkehidupan berang masam kaum di Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg kira anang ngara di seberang masam kaum di suak dera mekenu berarak sahun penyikirin dan bertan asar kira ngah penyembamai dan jadi kusi ya negap dengan atur ni kabar di Sarawak.

Awak. Adakah kiraan identiti unik Sarawak di Jiri Suto yang rakyat dari seberang masam kaum dapat di penerima penuh bermain ngas tapi beradat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jorit kiraan hati tipu menegak ramin kukak gawai raya 2026 gapi te Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah ambas di Kompleks Unifor di Kuching Anwati. Ia menegak harap sian atur di kabanan rengi berkedingi ngana tu penyumbang rais piju tegap. Sedanana Jujah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Adigi ke Ngabang Keremin bekas Biro Rais Sarawak di Semen Remin Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabut No Tan Sri Alfred Jabu numpang di Jalan Tabuan. Ayah menek arung pukul 9.30 kuming ke Adigi suak macak ayah ina anak I Dayang Nur Jihan. Ngera grup keraka digina arung ni jam ke pimenek Premier Kerenang atau bidingan Desa Peritah Madinati ngawara piguru di Dawa Igebeke. Gibaba beke adi-agi suak ngabang ina gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian samun kudu-kudu naan pengibas rais adi beken. Korea Selatan picu jadi ni sorakan strategik bahas Sarawak dalam berang masam pitak adi samun dagang pelaburan teknologi tenaga pitak peruah barang penyekembang bakat. Kapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang atur bidingan adi kenaan nyedia bega peluang ekonomi industri ngap penyekembang modal insan dengan utung ke rakyat Sarawak. Ayanang atur bidingan Sarawak ngap Korea Selatan dog nai dah kaus ditakah peritah ada pai menegah so kerjasama dalam pitak dagang. Dato' Amar Awang Tengah kita nanti tipu sesi dapat dengan kau menak sekurang Malaysia Korea PPMK di dok ngatur pada SMD Semiconductor di Seoul Korea Selatan Mija. Sadanana Dato' Amar Awang Tengah adi jadi ke Menteri Kerja Dagang Terabangsa Industri dengan pelaburan kita nang kiang dagang Korea Selatan dengan Malaysia yang sewa 2025 ini 27.4 bilion ringgit ke perungun dagang risana ngas Sarawak ina 96.5 bilion ringgit. Inang pemujuran kiret nang company so Korea Selatan bian atin bisaya kaminat di bergatuk ngederam pibayah dingin pelaburan ngara di Sarawak adingi dia buka peluang kerja. Dato' Amar Awang Tengah nama nang di Taman Industri Sama Laju, company so Korea Selatan menyedia arung peri poin ni rima ju peluang kerja di kimai perutaruh peratus so kerja ana dok ngin ka rakyat Sarawak. Yana ati degah sengara madidau peruah ngadu susun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi nunukah dari penyobiata pada Francis Farrell Chu. Selamat ngarem, salam Malaysia Madani, Kastramat Sita Ramigawadaya 2026, Gayu Guru Gerai Nyamai.

Alah dia jarak ke Brahman dari Dr. Baru ada di Vipers Joget Bujang Nami Semang dua minat pas pukul Simang Singarum Seramang Garam Seramang Brahman Rebisi dengan Nadia Bustiap sama KD YFM Video RTM Kuching Seramang Garam ke di Ronald Dennis di Gip sama ngata ngeramati di awal Facebook tak aku nak ke Tudu Dublin K Baca Selamat gawai kayu guru-guru nyamai murah rezeki oh ha senineng ya terima kasih ke Henry Bali Selamat Nadu Gawi asam tugas sudah di jela geng-geng awal dua pinggir YFM Video Salam manis suku berbumbu aku mik request ragu gawai ya begak ragu-ragu gawai di mata main dia jah ya semoga ramai gadi metu nyambung hello di celah sama ngara dengan semua ping-ping wifi yang dia salam anu gawai dan semua ya terima kasih semoga ramai gadi kiong livin di semoga ramai di celah sama berkonti ngas ramai gawai terima kasih aku nak semoga ramai gadi during kubes semoga gawai semua petugas sudah di celah di konti selamat anu gawai anu duduk sindo L jikin menek penyumoy mami cikgu ya sesamin sem mirot Semoga terhibur Senin Ayat. Terima kasih. Selamat gaji Chun Foh. Selamat tenggaram. Terus jawab bertugas di Jelala. Nga terus sopra gemara ke tengah Wi-Fi MPD ya. Selamat bingar. Selamat anu gawai Seninang. Terima kasih Ji Chun Foh. Selamat gaji gaji Nurul Atika. Aku nak ke Charlie Chung. Tizen lain. Selamat gaji dua selamat gawia di Jelala. Nga terus sopra gemara geng-geng awah. Di ke tengah Wi-Fi MPD ya. Minta ragu jobong. Tujuh nak semua geng-geng awah. Ragu jobong ti robo ragu soksi ya mai bege ragu jobong di YFM dia ngana kami dapat dengan mitik ragu dengan nak sekali ya dan penyanyi Aisa senang atau senang ke Ejiro ragu-ragu dikit dok mitik pada so perangan aku nak perangan bisa ke telefon ke di studio ya nombor 0222564 nombor 0222560 yang dengan anak bayi punya pesan salam gawai Engar mati. Dua semang empat minit lepas sepukul semang sengar menian dan serangan untuk soal perangan-perangan. Dengan ajak tinggal tak percaya perangan ada perangan di tengah ragu gawai. Di Dr. Bahan berat teks Nasron Melvia Gregory Fit Fly High. Ragu gawai di Dr. Bahan. Ragu gawai di dan lala gawai di Wi-Fi Nvidia RTM Kuching.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di barat bandisku, ya barat dinganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Des Marcus. Adep sama adep, aku reng ngucap selamat anu gawai nek bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara tara tara. Oh ha.
4: Jadi aku sebagai keke ketua kampung, kokaum kampung Janan, C5 anak Ranyi, mengucapkan selamat anu gawai nu semua bala kita, semua bangsa bala daya da seluruh Sarawak dan nyambut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi neg bangsa kita daya da memeh nguhut piceun padi bikabon da bermeh da sawah siti. Jadi kita bersyukur tanpa ingin menyugun piceun kita da bahas dekenang kita da sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
5: Aku Radian Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asyik dan senang. Semua anak awas kakas yang tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oh.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

0: Sopreg dikiti aku medicine angin selamat gawai kak Sopreg di kiri-kiri baragi muni baragi fan club wai fan berdaya jadi dem sidahnya ingin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Orang ucap selamat anda bas gawai dah lama detik dek bobo semua pekaping YFM Bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching. Nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Mungkin lagi peminat-peminat tim Hongga Studio berkembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Selamat tahun gawai 2026, bye bye.
2: Hello, aku David Dale, usul kumpulan Pak Sampin. Ada ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rabi, berasa ribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, kenal aku Clairol Bexteria Oslin. Aku ada ucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita dapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kile, aku Sulina Ezra. Gawai Kalite, aku ramai ucapkan selamat anda gawai, kepada family, kepada kaban, dan juga ataupun dan sesuatu. Selamat anda gawai, kepada kine, 2026, bye!

0: sama ada pengarem pewen sepukor pis ngarem nepukor semeng dua strep ngarem
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top here we go
3: dang segmen ngarem pewen.

Regu Perawan tadi Dr. Bahan daripada Ajaran AC Train Meri Bigawai 46 minit lepas pukul 9 Singaram. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Berbisik dengan di Universiti bersama KDY FM Bidia RTM Kuching. Dengan beberapa bisa mengaku cerita bertugas di Jelala Drum Segment Ngarum Pawan Tak Yat Ngarum Manuati Ngarum Menurut Senin di Enoburan Jun 2026 Beramah dengan Obas Gawai Sewa Tiswa 2026. Hai, kena kira beringan dengan taruh Enoburan Jun nanti ya. Hari dong ngatur program Beramah dengan Anu Gawai dengan taruh Enoburan Jun 2026. Hari dong ngatur di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumbok. Kena so aktiviti yang dong ngatur ina kena berarak dalam kampung. Bermas ngarem karaoke dengan cabutan tiket bertuang. Anak dengan ada di kawasan nana dengan bisa di ke Kampung Bumbok ya. Kita sama-sama nyerami program Beramah dengan penyerami Dewas Gawai 2026. Taruh Enoburan Jun 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Bumbok. Ngah mari nanti para pejuang benar pasal pukul semang sengaram sengaram ngaram sengaram peraman di berengan di Murad Main Station YFM MBD ya. Atau bergerak ragu-ragu gawai di medok sediakan sopraga ke OCD YFM MBD RTM Kuching.

Selamat bidaput. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun agang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

bersempena gawai daya Sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlimen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanya ini kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya, ada hatnya, ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenih kayu berlaku udah sepa pasar, bukan sepa pasar arti itu udah luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita udah akan meraihkan gawai daya itu mestat sebenarnya, mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dengan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk adep kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Ragu gawai Dr. Bambada Claudia Geres dengan Kerry Geres. Selamat nu gawai. Ngapa masa opera kerja dengan adik ibu sama kerja di WFM BD RTM Kuching. Kemudian sebab ngarep ke di Asfian Mahyus so Kalimantan Barat. Adik ibu sama ngata ngeremati. Salam malam DJ hadir malam di WFM BD. Terima kasih. Sebab ngarep ke di Rachel Merika na Sekuala Pilah Negeri Sembilan. Sebab ngarep DJ Lelang selamat nugawai. Saya nak ya selamat nugawai tu dengan Rachel Merika.

0: Seramat anu gawai bara pimas bara madis tuak semba bara sedia bara kakak adi di berang ke yon i di tika hati adi sama semua dengar radio FM berdayo aku Fada Afron so kapong benok na peluang hati angin seramat anu gawai yon so perubah rata puji terima kasih atak patut ngian katuan tepak mai begok berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak adi tak mukabat di sewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat bagi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewa hati atak sama dapun ngabara rawang tak atak rami atak pawon ditika atak penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban motor ketika tak rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urang rakah tak isak igawai tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak terima kasih di soprok selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya amai is raru jadi tipu atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Ragu gawai di Dr. Mamada Priti Nina. Aku ngucap selamat andu gawai kuan Priti Nina ya. Gena selamat andu bahas gawai di so peraga perangan. Rebih singan di Muran Mi and Station YFM Bidai RTM Kuching. Berbestia bersama ngaku jura berdegar sedih jelala dalam segmen ngarum bawang tayin ngarum mati semangcuk minat rupang sepuluh kurus semang di singarum. Yang semang ngarum di David Ikom. Selamat malam di jelala sebab tugas selamat andu bahas gawai daya senina. Terima kasih David Ikom. Semang ngarum ke di Vin Mill. Selamat gawai DJ senina. Ya terima kasih Vin Mill. Semang ngarum ke tidur dengan Gary Gree. Semang ngarum semang gawai dudu DJ Lala. Harap sentiasa sehat dengan ceria selalu senina. Terima kasih Gary. Semang ngarum ke di Angelia Ensidor. Hello DJ Lala senina. Selamat konti. Selamat gawai berdengan dikit-dikit lagi. Salam gawai. So aku harap berdengan happy seraru. Murad nah maat ngabang di seninang ya. Yeah. Terus terima kasih dengan selamat buat gawai tuduh dengan Angela and Sidor. Selamat ngarum go di Angel di Nurul Atika. So mengada DJ Lala pengeping YFM dia ngarap tu semua saya terasa mengada tu salam manis masuk JB kuana ya. Salam gawai negi ta semua aya. Selamat buat gawai ya tuduh dengan Nurul Atika. Selamat ngarum go di Tuduh Aswian Mahyus ngaso perkembangan dari bukan nak dikip sama ke DYFM Media RTM Kuching. Selamat malam terus so perkembangan ni habis dengan sahabat kena mandi nanti lihat nanti dalam pemenungan di Andri Bamuto ngan banyak raju-raju nak kita nak terus selamat tidur nanti habis saya pemenungan selamat naga tempat dia ke tujuh dan habis sih mandi nanti ya tipu anu bas ya dengan sahabat kena mandi nanti kali Andri dalam pemenungan dan habis di bas nakit ya nakit nak terus selamat tidur kita ke tetap mandi nanti semua main dari pasal pukul sembang di Singara mencari ngetap jual peraman adab tangan ragu gawai seluwi selilan en joget pari cuti gawia kasi 2 FM video RTM Kuching.

0: Anu gawai, arab gawai desawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kuching, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arab ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Raga Brahman dari Dr. Bal pada Darren Wooden Gun dengan Raga Didan dari Gah Brahman. So, Praga Rizingan nanti give sama ke DYFM video RTM Kuching. 40 minit minar pasal pukul sembangan di Singaram. Atap cuti Praman dengan Raga Gawai Soejian FJ Ngirami Gawai.

Raga Brahman, sorry fine Ben, hengar aku dan gawai kita. Atapan nata Madin, berdengan rimu pro minar pasu pegurus semangat di singar. Mendingan nyami, atapan naga kapan apa nasek mendengar pawan tak. Terima kasih terbisi itu so perkeberangan. Nanti mau bersama ke di WFM Video Hearty and Makuchi. Pegurus semangat setiap ngarum. Atapan dapat sama-sama kita dengan Thomas di WFM Video hari pasana. Namun biasa WFM Video dapat tetap sama-sama kita dengan pukul 6 sesan sebagai jam segmen Mekat Kari Muhas. Ngar aku discussion remix R2 Ben Selamat Anu Gawai Sebena. Benny J, Fit M, Bujus, Rindu, Bigawai. Selamat ngarum terus sopra keberangan selamat nebas gawai. Lebih singa nanti bersetia sama KDY, FM, Media, RTM, Kucing. Bila pedingin anu dibekan. Bye-bye.

Asong Ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.go

0: Selamat anu gawai, arap gawai desa wakti ngepan tuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai desa wakti, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Selamat bidapud. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

harito. Anu gawai daya? Anu gawai daya? Rami Brangsua adi dok sita ngani ngaduh jun ina pinyerami komuniti daya di Sarawak ngan terima kasih tunuh asir pedi adi medongetem. Gawai tebanuti pinyerami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak. Penyedia gawai seraru idong nai ngan nidia tua pangkah piin asal daya. Nai pengumuman asal ni mungkwe sepit sarang subi ka bekanan. Di anu gawai, pinyerami gawai bayuh sukup rami kemai meting remang nga siok panso samun pakai perka asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Saigawai suati teban rebis bagi rezeki, penyihat perenggenan, ka atur nikaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anugawai, so kie di RTM.

0: Lalu gawai, Arab gawai disewati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, Arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabah, dabah.

0: atau nosak dia beri inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang jangan jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kerep turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi deng nyedia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
0: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut suabau sewa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suabau sewa 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mente pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Samad anu gawai barang pimas, barang madis, tua sama barang sedia, barang kakak. Adi di barang keyon i ditika hati. Adi sama semua dengar radio FM radio. Aku Fada Afron, so kapong benok. Nga peluang hati angin selamat anu gawai yang so perubarata. Puji terima kasih atas patut ngian katuan tepat. Mai begok berkat buat senang damai. Mujur dalam pengudip tak adi tak mukabat di sewa hati. Tak terus berdoa isai kejap undai tak maju mujur isai perungenan tati sehat. Pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai. Harap gawai sewati atau sama dapun ngabara rawang tak atau rami atau pawon ditika atau penuh nakit jaga keselamatan tak diran dopo raju teban moto ditika atau rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urang rakah tak isa igawai tak teban bego makna kerti di dalam pimudip tak. Terima kasih di soprok selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, ka dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai, setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: 104.7 MHz di Suria.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payuh puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
2: Tuberculosis, pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mekerim. Angan lagi mekerim lebih sok dua minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mekerim kamah bersindek ngera adi dog enam TB. Temit raka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak. Nakit jaga penyibisi ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit enam TB. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sindik-sindik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sindik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dia berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak main fikir. Denyah udah jadi mangsa skam.

0: atau nosak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obu. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras mengkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau betulak untuk kata ne. Muh lemah toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peri-peri lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Nah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda ni ya, semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya dia lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke pemia tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: tembus F. Kai, kena kemampuan nyar beus kah? Nyar nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti misen pakken boleh abah mau masang nyohon bina kai mumponinya ada sasah-sasah si Erni rabu uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak tua.

0: Oh, Sinduk Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam rabu tiap puan nama nam.
0: Sinduk Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam mu nam.
2: Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
2: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
4: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
5: Amudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
6: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
5: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene pangam mudamu. Tiani bukunas bakol mudamu.
6: Beket aku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
5: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mengani murap puan kayu irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bermurah nabas minan bakol mudamu.
6: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang-barak ngemudamu.
5: Anyap ku ngaban mebelawat. Ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Kamu mikir aku terterawa ya begati bo.
7: Mani kini dua pulih rak bidaruhu mendamu. Ti beken je gelanggang silat. Beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
6: Amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
5: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu udah bengam ti. Ini ngaban bakol ti nanani.
6: Amu abamu nege-nege nyana. Ira ka geti boh.
7: Amu pun salah lagi. Uang adep kai puan. Siket ninya. Tiap kali nya ngabak ngudung ngegakmu. Mina uang nya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

0: Raja! Woi!
1: Selamat anung gawai tegala kita semua. Tara, tara, tara.
2: Double G, YFM Billion.

0: Ideye gerak bersama.
1: Asih-asih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa depan tinan taki. Bila hayat tiap taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
2: Woi, sebarang-barang ngera milih maan siok nyamu.
1: Anyap kumajimu, manim pliu laulak daru menang ti.
2: An siok dara bileh men kinari musi ekai bunce siok kami. Ngajak siok si hendes et anakku abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya.
1: Amu dengan siok sama saja. Nyana si barang-barang. Mungsiin lagi siok. Taki sebarang-barang.
2: Amu abah menyana sebarang. Mene pun aku dua kerja. Siok dua kerja. Pak siok. Anyap jipah na. Aku ada jipah ku. Mana mu boleh nyamah aku dengan siok. Siok anyap tentek. Mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki de jamat.
1: Memang siok sian anyap bentuk. Kai bipikir pak amu de bipikir kurung siok kamu. Kai ni sebab barang taki da awah.
2: Lagi-lagi amu nyana kena kurung ku pun siok. Siok bukan mengamu. Siok ada harad. Masa mabar mana negawahmu.
3: Oi. Ni kena dua tibi darus kan awahmu pun. Awahnya lagi ce. Adep mudip di tangan. Pasal siok taki da'awah tia. Mau sampai kini dua lebih cepat, adep mudip ini tangan. Mesti berantek da'atur, bitungkat da'adat, baru pemudip adep ripurami.

0: Muat. Mengani era pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babe si. Ah, pagu ku nyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nombor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuhkap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera tak itik lah.
0: Aku nak kena pinjam diri musuhkap. Adakah? En mah, pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kait kudip na. Tambah lagi. Diril banca murah. Kudu ringgit nak rega dengan min.
0: Kan mengsi Ed. Ku nak minyap na sekejap. Tinan ku nak pijaji kerja ku si Ed. Ku mani. Kerja ku si Ed. Pun lagi bantu.
2: Boleh. Ku nyugun agamu. Kasal diril si Ed. Ku anjaran tinan mari. Ba mengergaji na taya na. Pandai muhun. Pak biku na mari negara mintia. En mada-mada adep ku timun mahun badak nemu luar suramin bin bigalo garang kai panai Bali.
0: Do raja bina ge sanakan tibe aba dengan nyinera ku mu en be
2: senak pitayen saja bin diril ti kai puan jaran na mari negara mintia.
3: Si en ma wong adep minyak barang inya panai-panai.

Asong ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dang sungi dai jua suku puak manusia. Idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pak.

0: Adin mo kurukuan.
1: Tutang, gona anak ko. Obok ikut is gona na sagapin. Deko is iti.
0: Iyara, tagdunan mo. Kanu adin mo at urah manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin poporot tadi dibdang pinitinado.
2: Jaga repebresi sungi atau piin puun pengidip.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mana orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mau datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sit lah. Jajah abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik supaya tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyaga ge.
3: Duh. Aku rekod andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub, in kau dah nyada tiwas in lah. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung ke phone Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

hari tu. Anu gawai daya. Anu gawai daya. Rami Brangsua adi dok sita ngan ni ngaduh jun ina penyerami komuniti daya di Sarawak yang ngan terima kasih tunuh asir pedi adi medongetem. Gawai tebanuti penyerami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak. Penyedia gawai seraru idong nai ngan ni dia tua pangah piin asal daya. Nai pengumuman asal ni mungkwe sepit sarang subi kab kanan. Di anu gawai, penyerami gawai bayu sukup rami kemai meting remang ngan siok panso. Samun pakai perkak asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Sa'i gawai suwati teban rebis bergerak rezeki, penyihat perenggenan, ka atur nikaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anu gawai, so ki'eh di RTM.

Selamat anu gawai bara primas bara madis buat semua bara sedia bara kakak adi di berang ke yon i ditika hati adi sama semua dengar radio FM bedeyo aku Fada Afron so kapong benok na peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata puji terima kasih atak patut ngian katuan tepak mai bukuk berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak adi tak mukambat disewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewati atak sama dapun ngabara rawang tak atak rami atak pawon ditika atak penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban motor ketika tak rami pawon tak patut ingat ko nakit jaga urang rakah tak isak igawai tak teban bego makna karti di dalam pemudip tak terima kasih di soprok selamat anugawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai hati.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mente pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankah sepayung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemui pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.

0: ah atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang ti inyua obuak dari patu tato dia betulak motor ti nak pedawan dedek muno pakai pek bolas mungkin rotong idog gentungang.
1: Eh ino nang yang jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kalau dia betulak motor kaca ne muh le motor kaca ti oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh mau obuak tiap. Eh takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang ha. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan darah bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan akam o Tuhan dengan surga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lepas aku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimus kami dengan harapnya. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan noiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam oh tanpa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan noiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai de kirakam, de memba, de tempat ami kerja, de tayak, de kebon, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asiasi inya, de dapud ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma de paguh, nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tanpa dapat puasa pisuhon dapat bedak malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoyeti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegina itiseh. Adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi, Astana Madin, pukul 6.30 Isan-Isan. Aktiviti etnik adi barang masam kaum Swade jung negap dinge atur di Kaban di Sarawak. Semangat gawai negap dinge atur di Kaban di asah bara pengurus RAIS adi Madinati saman bara pengurus adi Sebayuhati. Atur bedingan adi bake nga Korea Selatan kuka peluang ekonomi nga penyekaman bakat yen Sarawak. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan Sok YFM Bidaya. Aktiviti adi dong atur beda berang masam etnik tipuh rami gawai daya inah tanda atur ni Kaban adi beke depan berang masam kaum di Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidatnang ngara adi sok berang masam kaum adi swa derma kenu berarak sama na penyikirin Batan Asar kirin ge penyibamai adi jadi kusi yen negap dinge atur ni Kaban di Sarawak. Atiga kirin identiti unik Sarawak adi jadi suto diki rakyat adi sok berang masam kaum dapat udip derma puno bemai nga stabi beradat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti tipuh mendeka remin tukar gawai daya 2026 gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas di Kompleks Unifor di Kuching, Meja. Ayuh menegah harap sen atur ni kabanana rek nyebake dinge ka natu penyebamai rais peju'u tegap. Setelah meja geh Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari agi geh ngabang ka remin bekas pengurus RAIS Sarawak adi saman remin Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang di Jalan Tabuan. Ayah meneg arong pokor semang 2.5 kumeng ka adegi sua maja ayah inah anaknya Dayang Nur Jihan. Ngera grup kerakar degina arong ni jam ka pemandeg Premier Kiretnang atur bedingan diasah Peritah Madinati nga bara penguru adidawa i gibabu beke. Adagi suak ngabang ina sama na gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Koy Hian sama na kudu-kuduna andingi pingibas rais adi beket. Korea Selatan pejuu jadi ni sok rakan strategik bas Sarawak derma berang masam pitak adi saman dagang, pelaburan, teknologi, tenaga, pitak perwa barang nga penyekaman bakat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang atur bedingan adi kena ana nyedia bege peluang ekonomi, industri nga penyekaman modal insan adingin utung ka rakyat Sarawak. Ayenang atur bedingan Sarawak nga Korea Selatan dog naya deh kaes di takah peritahada paik menegah sok kerjasama dalam pitak dagang. Dato' Amar Awang Tengah kita nanti tipu sesi berdapat dengan kaum anak sekura Malaysia Korea PPMK ada dog atur beda SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan. Sederhana, Dato' Amar Awang Tengah adi jadi geh Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri nga Pelaburan kidatnang kiang dagang Korea Selatan nga Malaysia nga sawa 2025 ina 27.4 bilion ringgit ka perungun dagang rais ana nga Sarawak ina 96.5 bilion ringgit. Ayanang pemujurana kiret nang company so Korea Selatan biun ati nebisaya ka minat adi bergantung derma pembayar dengan pelaburan ngera di Sarawak adi nyedia baga peluang kerja. Dato' Amar Awang Tengah namah nang di Taman Industri Samalaju. Company Sok Korea Selatan menyedia arong peribu 150 peluang kerja diki Maipro Tarpratus Sok Kerja Ana dongen ka rakyat Sarawak. Gawai daya ina tipuh adi berguna ia negap dinge atur bedingan derem rawang beken so ia negap ge atur ni Kaban depan masyarakat daya di Malaysia.
Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi kidatnang rami gawai daya ina tipuh yena barang naan derem rawang re'e nitiro so kerja pengenai ngera tipuh yen gen terima kasih ka tipuh yen sit sama sita rami batan asar ayenang derem deh payak nga kerja pengenai barang andu rami gawai daya jadi pingingat nang rawang ina atak pinyebeke ketenangan sama penetan bas dalam pemudip. Ayah menegah harap rami gawai daya rek pejuu jadi pemenas yang negap dingin atur nikaban depan masyarakat sama nak bedak per community jadi bisini dalam pinyi pemai. Pejuu dingin nga agah. Sarawak madinati bebayah dinge kerjasama antara bangsa yang tarik pelaburan adibaga kasuak geh dalam mempita semiconductor global. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang penetan deh kaes yang tarik pelaburan pak menegah dalam mempita penyikamang bakat kerjasama teknologi saman kelestarian industri tipuh tui. Ngana SMD Semiconductor mengatur ni sesi krakar nga kaum industri semiconductor Korea KSIA Mijah adi jadi ni sorakah Sarawak negap dingi atur bedingan nga company semiconductor adi temegah di ong beken so yin siro peluang kerjasama dalam pitak teknologi di tipuh tui. Ati sama na derma pitak pengurusan kuasa, sistem menyikan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran NPU nga GPU, sama na satelit, teknologi satelit nga orbit rendah bumi LEO. Sederhana pengubat pegawai eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil Kidatnang, company ane madinati mehmerut ka pelan hala tuju takah dua lepas mujur dalam takah ni penyikembang ekosistem semiconductor di Sarawak. Penetun madinati ina tunduh penetap projek pibayah ekosistem sama kerjasama strategik nga pihak industri di takah antarabangsa. Sederhana pengarah eksekutif pitak sokongan industri KSIA John J. Min kamat kena kerjasama ane adi ayenang rakah bas dalam menegap dingin industri semiconductor Korea Selatan nga Sarawak. Ayenang kerjasama antara bangsa ane dapat kuka rebis bege peluang kutung penyipuan penyikamang bakat nga kerjasama strategik di tipuh ce. Mijah Suruhanjaya Komunikasi nga Multimedia Malaysia SKMM kagah rakah kuat kuasa kod pelindungan kanak-kanak CPC saman kod pengurangan risiko RMC diribu Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Penerang so SKMM kidatnang rakah kuat kuasa ane reju ngan bedak bakke dinge pita atur seramat digital yen anak-anak di Malaysia. Diribu CPC ngera adi nyedia perkhidmatan media sosial ka anak-anak desindah nyedia geh rakah atur seramat adi bin lesen setugu ngatakah umur anak-anak. Bekan soana pemeriksa umur dog nai nanyam rekod adi dog peruah beda perintah Malaysia puankah rekod adi dog peruah beda pihak bikuasa kompeten separais adi dog ngatin beda perintah Malaysia. Sederhana SKMM kidatnang peguru Sony Anubran Jun Sawati, company adi nyedia perkhidmatan media sosial deh sindeh kekaus nyebenar ngera adi bi umur 96 sawaka semuada adi dapat register akaun ngera kami enggeh adi perkhidmatan adi dapat ngera tingga setugu nga umur ngera. Sederhana SKMM kidatnang pemeriksa takah umur yang pengguna media sosial adegi madinati redognai pada company adi nyedia perkhidmatan ana pakai gaya progresif dalam tipuh neg namburan. Setekan tipuh ada pengguna adi bi umur kurang so 96 sawa dongen tipuh niburan yang muat turun puankah minah data ngera nimun gambar nga video sebayuh sekatan
penggantungan ngat tindakan beken dog tambit. Pemeriksa takah umur ana dong meretak geh tunuh perkhidmatan media sosial adi beken, adi bin lesen nimun Facebook, Instagram, TikTok ngat YouTube. Aku ngamak segah ku pada bahasa pun pun ni. Aktiviti etnik di berak masam kaum swadi jung nagap dingin atur nikaban di Sarawak. Semangat gawai nagap dingin penyikaban di asah para pengurus rais adi Madinati saman para pengurus adi Dawai. Atur beringan di Bakke nga Korea Selatan kuka peluang ekonomi nga penyekaman pakat yen Sarawak. Ngana kasa tidak agah di drama pemenyo biatah yen Isan-Isan Nanawati adi mendoan nyusun mendoan Muhammad Al-Hadi Syamsawi sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Isan-Isan, salam Malaysia Madani, ka selamat anugawai Sewa 2026.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagu bersama dengan Loni Timala de Martina Steady Babe ya. Yeah? Okay, dengan jam ini dengan kita 40 preliminary pas pukul 6 malam 6 pagi. Abah kembali pukul cuti timati sejak agak ada minat senap sadung sama-sama kita keping. Nah, terima kasih bagi bila kita ada kawasan Kuching de berpagi ti dapat keping minat frekuensi ni kosong 6.2 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Berpagi ti berpagi anu 22 nombor 6 2026 selamat nyambut anu gawai nak semua bila kita anu ti anu da kedua na penyambut anu gawai bingkali dan anu ti ihong bila kita ada era ngabang dek balai dengan kita menipan timpuh kita ngabang sentiasa kita jaga penyelamat ada pita mesti lagi penyelamat yang ada beken ya abang kita kena-kena dijaram bahas dengan lagi wang kita nundu singgah sekejap dan pengejaran kita ngendai tayar kita nyehep kopi kah sebagai kita ngatur penyalan kita ada berupa kiti ya menipan terima kasih bagi bagi kita ada kawasan Serian pun dapat kepimpinan frekuensi ni kusun ni penicu MHz dengan lagi bagi bila kita ada Johor masuk bumi kenyalang dapat keping minat RTM klik ya dapat keping minat RTM klik de berpagi. Terima kasih bila bersama dengan kami de pengisi segmen Makat Krimhas.

Panca Kaum de Sarawak ti masu penyelibat aktif masu Ihong etnik de nyambut pengirami. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang penyelibat kaum Kireng Iban dengan komuniti de Beken. Acara mung birarak serta persembahan budaya bukti semangat aman damai de jaji puun penyinik rakyat de negeri ti. Budaya ti petengah identiti unik Sarawak serta jadi contoh de paguh pemudip masyarakat de Ihong Banca Kaum mudip dua aman damai dengan hormat. Pidanti rimpas mendeg de Majlis Remin Tibuka Gawai Dayak 2026 Gapit Premier Dato Ama Douglas Ugambas de Kompleks Unifor Kuching Anu Yandun. Semangat perpaduan dog pitanggah minan penyambut Gawai Dayak harap dapat tinan abi keadaan aman damai dengan stabil sosial dan negeri ti pisilung dog jaga. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengemit peluang ngisuk bekas pemimpin Sarawak berandu dengan penyambut anu Gawai Dayak. Tingah kunjungan de Kuching ngajung remin veteran politik Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang de Jeran Tabuan. Ne Tok Ramin mantan Gapit Ketua Menteri Sarawak wang pukul 9:30 Narangandu dengan anaknya Dayang Nur Jihan Datuk Petinggi Abang Johari. Rombongan ti matan masa ini cem deramin pemimpin bi umur mahi pro 6 sawa. Sekaligus pitanggah tarikh bidingan de tegap ancah perintah dengan pemimpin de damba. Kunjungan ti pendok nuntun beda Gapit Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Gapit Premier Datuk Amar Datuk Sim Kuh Hian dengan kudu-kudu kenamaan de Beken. Korea Selatan pesilung jaji dengan strategik Sarawak de ahi sektor kiberetna dagang, pelaburan teknologi, tenaga, pembuatan dengan pemancang bakat. Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menang teri bidingan de tegap ancas dua-dua pihak engkada ahi peluang ekonomi, industri dengan pemancang modal insan dengan ban penguntung nek rakyat Sarawak. Teri bidingan Sarawak dengan Korea mertunah beken minat de peringkat perintah pak minan kerjasama dagang de tegap. Kerjasama ti makat maju de ahi banca sektor-sektor beken kiberetna abis sektor pemancang bakat. Pidanti de sesi libat urus bisamah dengan Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK Nanjur SMD Semiconductor de Seoul Korea Selatan nyendun. Datuk Amar Awang Tengah pidaan kahi dagang ngancam Malaysia dengan Korea Selatan seencai 27.4 bilion ringgit wang sewa 2025. Dagang ancah Sarawak dengan Korea Selatan berharga 96.5 bilion ringgit. Ne depan Menteri Dagang ancah bangsa industri dengan pelaburan menang pikarati pitengah kipicaya datuh Kompani Korea Selatan Nek Sarawak jaji tempat pelaburan strategik de rantau ti. Pelaburan syarikat Korea mengangkadeh beribu-ribu peluang kerja de negeri ti khasnya de Taman Perindustrian Samalaju. Kahi peribu 150 peluang mengetunah de kawasan ti dengan mahi pertaruh peratus masuti seencet tenaga kerja tempatan. Anu Gawai Dayak Asensya Timpu dan berguna tina negap teri bidingan ancah Abimamba selain semangat bisindi inya ratus banca dayak de negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi menang pengerami Gawai Jaji Pikara dan berguna dedeg Abimamba Abimamba Mengak serta berterima kasih ngin nyaga bertenasel. Semangat gawai harap dapat pesilung naga penyindi inya ratus serta penyindi komuniti dua keadaan de aman damai.

Isulung aga. Sarawak itina bidai peluas kerjasama antarabangsa tina nerik pelaburan berkualiti serta pidato penyelibat negeri Abi Semiconductor Dunia. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang pinumpu beken minat nerik pelabur pak pimancang ekosistem bakat kerjasama teknologi dengan kelestarian industri jangka masa ambuh. Nak pidampi karati de ini sesi libat urus strategik bersama dengan gerumpung industri semiconductor Korea KSIA dan dulu beda SMD semiconductor de Seoul Korea Selatan nyenduna. Sesi libat urus ti ini masu strategi Sarawak tina negap teribidingan dengan ekosistem semiconductor ti megah dunia. Pikarati pun tina mega peluang kerjasama abi bidang teknologi de masa era mendeg. Tingah bidang gago kiberetna ngatur kuasa sistem penyimpanan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran termaju ngelibat ekosistem NPU dengan GPU selain teknologi satelit dengan orbit rendah bumi LEO. Sementara sen Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil pidaan company ti meret fasa de kedua plan hala tuju ne rimpas bijayan kudog asas pimancang ekosistem semiconductor negeri. Pikarati keberet nangguna projek pibahas ekosistem serta kerjasama strategik dengan pemain industri antarabangsa. Abih timputi pengarah eksekutif bahagian sokongan industri KSIA Juan Jamin nyambut paguh kerjasama ti dengan pidaan ti langkah biguna abih nerik teri dengan bidingan ancar industri semiconductor Korea Selatan dengan Sarawak. Nak pidaan kerjasama antarabangsa kungan muka lebihi peluang bitukar buat fikir pimancang bakat dengan kerjasama strategik wang masa era mendeg. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM anduti pidaan pengatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dengan Kod Pengurangan Risiko RMC derungan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Di pertengahnya ini langkah biguna nuju arah kedah digital de lebih selamat dedeg bala anak de Malaysia. SKMM pidaan CPC Perkhidmatan Media Sosial wajib ada lisen tinangundah langkah penyelamat bala anak dua reka bentuk. Baliti perlu pidato penjaga de ngajar umur dedeg pengguna bala anak abi digital negara. Dikeberitna pengesahan umur pengguna minan had umur minimum 96 sawa. Pengesahan umur mesti tunah minan rekod de peluah beda perintah Malaysia atau rekod de peluah beda pihak berkuasa. Pihak berkuasa kompeten sepak negara de dog iktiraf beda perintah Malaysia. SKMM penpidaan tiguruni neburanem sawa 2026 inya denyukun perkhidmatan media sosial bilisen belum pasti pengguna bi umur semus menem sawa dengan lebih de boleh register akaun serta minan dapi-dapi ciri perkhidmatan ngajar takah umur balati. Sementara sen SKMM pidaan dedeg pengguna dedemba pengesahan umur iratuna secara progresif abi timpu tok 6 bulan bedak pemberi perkhidmatan media sosial de bikait. Abi timputi pengguna dema de ira dog pirati
ada de biumur segan masa semenem sawak, ira juga timpu ini buran tinan download atau nuker kiber gambar dengan video. Ti bagi pijuho si barang pengampeng atau tindakan de beken tumit bedak penyedia perkhidmatan media sosial de bikait. Pengesahan had umur ti doktinan nek perkhidmatan media sosial bilisen kiberetna Facebook, Instagram, TikTok dengan YouTube.

sebengasa demutik pun-pun nabar, pisuak bergek masam etnik nguat semangat pibakuang negeri. Semangat gawia perapat terinjamit pemimpin Oma Dua Debau. Terinjamit derapat Duh Korea buka peruang ekonomi Duh Pemasang Bakat. Selamat pagi, bisa madokuk Martina Naundang Abar Suak YFM Bidaya, Demutik Tengah Abar. Gawia daya, irah rame tapi guna pakainya pikiran semangat bibakuang depan rakyat debaga masam kaum di Sarawak. Inu ngerusuk pisua aktif boga masam etnik de ngeramat onwayo hino. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pisua kaum kiriang iban duh komuniti boken dan acara de kedak punu papau duh pitunjuk budaya pikiran bukti semangat edip drami pawun de jagin pun barang de kasen diguna sen pibakuang rakyat de negriti. Budaya de bukum masam ino pikiran identiti unik Sarawak. Duh jagin sutua dekasen paguh depan rakyat desen boget masam kaum edip dan keadaan aman duh hormat dengana. Ya sabud niti nuduk pengarang abar lepas nekang Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas de Kompleks Unifor Kuching Sumia. Semangat edip bibakung da buah pikirian ngerusuk rami gawai dayak harap nyenang ketubu abah nagap saat keadaan idip derami pawun dobinaan sekawata abah jaga. Sementara ini, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mitgah peruang odi kang bori bokas pemimpin Sarawak bisamut duh onwayuh gawia pagi sumia. Antara bori de odi kang yadah bokas veteran politik Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabo numpang de orang Tabuan. Ia nak bori bokas gapit Ketua Menteri Sarawak inuh dan pukul semengduh setengah tengah dua benguru da onda'ah Dayang Nur Cihan Datuk Petinggi Abang Johari. Rombongan inuh mawah kira ni jam dan bori pemimpin da bimur moh prunom sawa inuh. Inuh dan masa de samah pikiran terinjamit de kuat antara perintah da adin duh pemimpin da umat. Dagi keswa nguru Premier ialah Gapit Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Gapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian, duh kudu-kudu orang pemas terboken. Korea Selatan ketubuk jagin antara rakan strategik dekasan biguna sen Sarawak dan boga masam sektor merah dagang, mudar, teknologi, tenaga, pembuatan, duh pemasang bakat. Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan sebenang terjamit rapat antara suatu pihak membuka bergemasam peruang ekonomi, industri, duh pemasang modal insan dengan utung nuduk rakyat Sarawak. Terjamit Sarawak duh Korea mau berkakat bukan sijak dan takah perintah pa'ah ngerusuk kerjasama dagang dekuat. Kerjasama itu bikomang ngerusuk dagang kang bergemasam sektor deboken. Meredgah sektor pemasang bakat. Ia sebut itu tara sesi libat urus bersama duh Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK dengan tu da SMD Semiconductor de Seoul Korea Selatan sumia. Sementara ini Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang dan dagang antara Malaysia dan Korea Selatan mendek 27.4 bilion ringgit dan sewa 2025. Sementara ini antara Sarawak dan Korea Selatan sejak bitakut 9.5 bilion ringgit. Ia dijagin ke Menteri Dagang Antarabangsa, Industri dan Pelaburan sebut nang ini pikiran syarikat Korea Selatan teras pisaya dan Sarawak jagin tempat mudar strategik derantau itu. Mudah syarikat Korea membuka beribu peluang kerja di Sarawak ambil de Taman Perindustrian Samalaju. Peribu nikat antus 57 peluang kerja membuka dan kawasan ini daki moih bertaruh peratus sena obuh kanu dan tenaga kerja tempatan.
Anu gawe Dayak ira topat lebih guna senyap prapat terinjamit depan rawang. Ruas Sen Pidoras ada semangat bebakung depan masyarakat Dayak dan negara itu. Menteri Kerajaan Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan penerang media sepenang rami gawe Dayak majagin tipuh de beroti sen rawang dengan perturanga bersyukur dua ngamat adat. Sungguh pun rika dua keraja birang kondo rami gawe Dayak daknya nateng nang rawang ira sumber pikuat pikir ditotet dua pun tujuan dang idip. Semangat kawia harap nyenang kitubu pikuat semangat idip bibakuang depan rakyat duh dak rakyat idip harmoni duh rame pawon. Ngan ku ngamal sabar kitubu duh habar Sarawak adin jurah peruas kerjasama antarbangsa ngan norik mudara berkualiti dua nama pisuat negeri dan rantaian nilai semikonduktor global. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang pinumpu bukan sijak ngan norik mudara pa'ah kurap pemasang ekosistem bakat kerjasama teknologi duh kelestarian industri tipuh tui. Ruban ini ni sesi libat urus strategik bersama duh Persatuan Industri Semiconductor Korea KSIA de mengubah da SMD Semiconductor de Seoul Korea pengatur sumia. Sesi libat urus ini ialah kedak senrakah dengan Sarawak dengan negap terjamit tu ekosistem semiconductor timogah dunia. Tujuannya pun dengan karik peruang kerjasama dan bidang teknologi dan masa direnduk ania. Antara bidang demo buah pilih sira pengurusan kuasa, sistem penyimpanan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran, dekasan maju dua ekosistem NPU, dua GPU, ruasan teknologi satelit, dua orbit rendah bumi LEO. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil sebut nang syarikat ini hadin memurut fasa kedua plan hala tujuh rapas berjaya naik rakah awal de kuat ngana pemaju ekosistem semiconductor negeri. Pinumpu adin abonakan kurak pemono projek peruas ekosistem bayar kerjasama strategik dua syarikat desua ruang negara desua dan industri berkait. Sementara itu, pegawai eksekutif pikian sokongan industri KSIA John Jamin ngodah kerjasama itu doyenang inu hirarakah biguna nganya nguat terjamit antara industri semiconductor Korea Selatan do Sarawak. Ia sebut nang kerjasama antarabangsa dan diapotet-potet tunggang buka boga ada perang kerja bertukar penipuan pemasang bakat tu kerjasama strategik dan masa dari anda. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM onuiti magah penguatkuasaan kod pelindungan kanak-kanak CPC duh kod pengurangan risiko RMC dari buah akta keselamatan dalam talian 2025. Inuh pikiran tanda ni rakah berguna ngannya sedia persekitaran digital terlebih seramat sen barang anak koput di Malaysia. SKMM maganang CPC ierahnya ada sedia perkhidmatan media sosial dan mesti agak risena ngan ponu rakah keselamatan barang anak koput dan reka bentuk. Bara demuluk pun perlu ke namah pengerindung dan bergetek duk umur senanak koput dan persekitaran digital negara. Inunah murid pinotap umur pengguna nunak had umur minimum semungnom sawa. Pinotap umur mesti nunak rekod da peruah da Perintah Malaysia atau rekod setara da peruah da pihak berkuasa kompeten luar negara da obok iktiraf da Perintah Malaysia. SKMM pun tanan gah nang tajah ni anubran nom 2026 nya ada sedia perkhidmatan media sosial berisin mesti notu jek pengguna bi umur nom semung nom sawa duh kesomu obongi bona da register akaun do dapat buka kiki ciri perkhidmatan lebih ketek duh umur. Sementara itu SKMM sebut nang sen pengguna sigahagi pinotap umur ria oboh ponu secara progresif dan
tipuah neg nuamburan dak nyaa de setia perkhidmatan media sosial bikait. Dang tipuah ino pengguna siga hagi demo oboh puan bi umur dau sen semunglom sawa re oboh ngin ni buran da download atau pinah data merah gambar duh video. Ino perlu oboh naik sebayuh onani oboh sekat gantung atau tindakan boken boh puat dan nyaa ada setia perkhidmatan media sosial berkait. Pinatap umur itu, oboh nyaa ada setia perkhidmatan media sosial berisin merah Facebook, Instagram, TikTok, dua YouTube. Ngan ku ngemas abar ku peribasa pun-pun, pisua bergemasam etnik nguat semangat pibakuang negeri. Semangat gawir prapa terinjamit pemimpin Oma Dodebau. Terinjamit derapat Korea abu buka peribasa bau, terinjamit derapat do Korea buka peruang ekonomi do pemasang bakat. Demutis Jabal dan menyusun Dak Muhammad Al-Hadi Syamsawi sua seksyen berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Okay, dengan jam ini dengan kita 40 minit rimpas pukul lah ejuk berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti baik nak bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minat frekuensi ni kusong ini penicu megahertz. Dengan lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Baik, terima kasih pindah bersama berpagi ti ya. Boleh lagi keping minat na Facebook je YFMBD RTM Kuching. Baik, ada berpagi ti 2 nombor 6 2026 berpagi anu 2. Kita tebak report kaya anu de berpagi ti de temi kita masuk office meteorologi Malaysia bagi dan anu ti 2 nombor 6 2026 bikuat kuasa bitagi pukul 7 berpagi kenuhai na semang 2 jam ya. Okey, ada berpagi ti kerana pagu de Kuching serian semerahan seraman Betong Sarike, Sibu Muka Kapi Bintulu Miri dengan Limang. De Lama Tenu, Ribut Pite dengan Ucen, Jangkara Berlaku De Kudu, Kudu Tempat De Kuching, Serian Semerahan, Sibu Muka Kapi Bintulu Miri dengan Limang. Dengan lagi De Lama Tenu Ti, Kedandu Paguh, Sejak De Seriaman, Betong dengan Sarike. Ya. Kedana Malau Sarawak lagu Belumang Pinatu na ini penkusong de ke ini penerima meter. Agi Ngumboi masu barat kilaju na 20 ne taru puru kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 ne taru puru rima derjah Celsius. Ya. Semati report gaya du de temi kita masu Office Meteorologi Malaysia. Bikat kuasa bitagi pukul iju berpagi kenuhai na semeng 2 jam. Pagi dan uti 2 nombor 6 2026. Yang ni kali dah berpagi ti ada bila kita ada bitugas. Selamat bitugas. Pagi bila kita ada komisi. Selamat komisi. Selamat nyambut tanu kawai. Sama-sama kat kita berabak ne ke bala dengan kita. Menipan ke pisah cah destinasi darat tuju kita ada anuti. Dikit dijar bahas ngarap bila kita tok tempat dituju kita abi keadaan dan selamat ya. Eh, kita pisulah lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa pagi ti ya pengisi seceh segmen Market Krimohas.

Okay, lagu bersama dengan Chris Woodenkan de Mati dan Selamat Anu Gawai Daya. Ya, kira-kira 5 minit lagi pukul mahi berpagi. Terima kasih penyindir bersama de berpagi ti. Selamat ngupi-ngupi kita berpagi ti supaya kita ngatur tugas kita de sekambuh na de anu ti. Okay, bagi de anu ti ada de open house berdua dengan penyambut gawai. Ada gagal bitanek jaga berbagi ti. Tengah kita kudul-kudul, tengah kita behavior. Ada pengisi senja makan krim khas. Ada pukul peri berbagi ya. Okey, ada berbagi ti. 2 November 2026. Sama-sama kita mendeng, sama-sama kita ngirami senja Harvest Festival 2026. Dan nancur pada AJKK Kampung Anak Rais. Ngatur program ti bitegi masuk anu yang duna ne ke anu ti ya duandu ni dengan 2 November bitegi pukul peri berpagi ne pukul semeheng bingare tempat nehen kampung Anak Rais ya jaran Punca Borneo. Bagi bila kita ada paya-paya balik, bagi bila kita ada ira ngabang boleh ngacung kampung Anak Rais ya. Dan tebuk suasana remintangan ya. Okay, terima kasih minum sama berpagi ti. Salam cira-cira selalu mesumi de YFM Media. Selamat berpagi neka Babai Konten. Selamat berpagi neka Dayak Mambong. Selamat berpagi neka Asfian Mahyus. Ngucap selamat berpagi masuk Mempawah Kalimantan Barat. Selamat pagi, salam ceria selalu neka sahabat the YFM dia kuana. Okey, masih lagi babai konten the berpagi ti nuju salam anu gawai tuju nek DJ. Terima kasih masih lagi nek peminat setia radio YFM dia dekapi radio berpagi ti. Salam damai tempat berkat kita semua ne. Salam gawai hu ha kuana. Terima kasih nek babai konten yang masih lagi Dorin Gubes mana dia bersama kita berpagi ti. Nuju salam berpagi ti nek semua ping-ping kuana selamat andu kau ya salam damai. Okey, masa lagi ada bersama kita berpagi ti Edward Norbert pernah dia bersama kita ucap selamat berpagi selamat berpagi andu gawai nek semua bala kebendingan harap tempat berakat kita supaya kita selalu mudip sihat dengan terasa de masa gawai ti kuana. Okey, masa lagi Media Sam pun ada bersama kita jaga berpagi ti. Ucap selamat berpagi nek peminat-peminat YFM dia dikidiki barai agi kuana selamat isensan, selamat gawai ka sepreg barangan kuana. Tara tara tara oh ha kuana. Terima kasih nek Media Sam. Okey, masa lagi ada bersama kita berpagi ti Henry Bali pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi, selamat tugas kuana. Selamat andu ayu gawye DJ kuana. Selagi salam salam ceria masuk di berada kampung Bumbok ya. Okey, ada bersama kita berpagi ti Kiong Livindi pernah ada bersama kita ucap selamat san-san DJ geng-geng awak peminat YFM dia salam manis dengan ceria-ceria seraru. Okey, Rachel masuk Kuala Pilah Negeri Sembilan pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi. Andu selamat andu gawai lagi. Salam manis nek semua bala kita ya. Okey, ada bersama kita berpagi ti Dublin K Baca Angelia Ensidor pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi. Salam gawai di Seprag Baradingan. Dan berpagi ti aku sebenarnya wadup ya. Dia bertugas berpagi ti kaitna dua orang ni orang saja berpagi ti ngin ada Finanggur de ini kena pengenalan kita je na aku edit ni je na wanipan sebenarnya aku sekedip saja bertugas berpagi ti ya. Okey, salam ceria-ceria selalu masumi de YFM dia RTM Kuching.